Anda, kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandung, dan juga Anda tentunya yang telah stay tune bersama kami dari pukul 5 tadi. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya ya untuk Anda yang biasanya di pagi hari itu dengan segudang aktivitas dan kegiatan, beraneka ragam kegiatan ya. Ada yang saat ini bersiap-siap mau ke BKN, mau ujian apa gitu ya. Ada juga yang pagi hari ini saya mau ke kamar-kamar diam aja. Ada juga yang mungkin pagi hari ini menuju ke tempat pekerjaannya, rutinitas seperti biasanya tidak boleh telat ya. Bapak-bapak security, keamanan pagi-pagi sudah berjejer ya ini di sepanjang jalan Diponegoro nih untuk pengamanan para siswa-siswi yang memang saat ini beraktivitas ya, mau melaksanakan kegiatannya sebagai siswa ya, menimba ilmu di sekolah-sekolah yang berada di Kota Bandung khususnya. Juga untuk ibu-ibu yang biasanya riwuhnya ke pasar tiap hari ya, untuk menyediakan pesanan-pesanan makan untuk keluarga ya, demo ini, demo itu, dengan berbagai ragam kegiatan tiap pagi itu hampir di semua pelosok di dunia ini ya. Semoga apa yang Anda lakukan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Baik, untuk anak kaum dangu sampurasun pasundan tentunya seperti biasa mengawali, menghadirkan atau menyampaikan informasi, kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya Selasa 13 Oktober 2026. Baik, perkiraan cuaca Kota Bandung pada Selasa 13 ini dari cerah sampai hujan ringan dengan suhu antara 19 sampai 31 derajat Celcius serta kecepatan angin mencapai 3 km per jam dan kelembaban 86%. Jadi laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memperkirakan sebagian besar cerah dan tetap ada potensi hujan ringan. Pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini akan cerah berawan, kemudian pada pukul 10 hingga 17 hujan ringan, pukul 18 hingga dari pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti cerah berawan ya. Jadi hujannya di rentang sore ini kalau enggak seperti kemarin juga ya, di sore hari ini turun hujan. Jadi untuk wargi-wargi Kota Bandung ya tetap selalu mempersiapkan ya perlengkapan hujannya seperti jas hujan atau payung saat memang akan beraktivitas di luar ruangan apalagi sore nanti ya. Dan tetap menjaga kesehatan melalui konsumsi vitamin secara rutin karena saat ini sudah mulai ya memasuki cuaca yang memang musim hujan ya, biasanya yang paling rentan itu influenza. Jadi tetap berhati-hati, tetap semangat dan selalu aware ke tubuh kita ya. Ya harus dijaga, jangan terlalu diporsir. Pun diporsir tetap didampingi dengan asupan makanan yang bergizi dan juga minuman yang sehat.

0: dua kuning janjina.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
2: Suara Budaya Bandung.

Wilujeng enjing di kasadayana ya. Kaum dangu, satu informasi kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda terkait dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelaken yang aktivitas fisik itu penting dilakukan seiring bertambahnya usia. Ya. Hal ini disampaikan Farhan saat membuka turnamen Gateball terbuka Spirit 70 Plus tahun 2006 tuh. Usia 70 tuh Gateball keren tuh kaum dangu. Nah, untuk memperebutkan piala bergilir Wali Kota Bandung ya di lapang BK Soga Gateball 5 Stadium Sabtu ya pasar dinten kamari janten Wali Kota Bandung netelaken yang aktivitas fisik itu penting dilakukan seiring bertambahnya usia. Nah, ngalangkungan olahraga kekuatan otot dan kemampuan sendi ini diharapkan tetap terjaga sehingga warga senior dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Senior atau manula ya. Namutkan mantana yang Gateball teh jantan pilihan olahraga kang warga senior jalanan permainan itu meriogikan strategi. Nah, kukituna para pemain tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik tapi juga kemampuan berpikir ya. Jantan miharep yang ruang aktivitas kanggo warga senior itu harus terus tersedia. Ngalangkungan berbagai kegiatan positif, kajabi tinggal jagi kebugaran, kegiatan olahraga juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan. Ingat ya, senior bukan tua.

0: suara-suara yang kita dengar adalah suara keseharian yang bisa kita jumpai di daerah ujung berung Kota Bandung pada umumnya, dan merupakan hal yang biasa bagi anak-anak di sana. Kata benjang mungkin terdengar agak asing. Benjang adalah sebuah permainan keseharian anak-anak. Dengan peralatan musik yang sederhana dan ala kadarnya, yang terdiri dari galon bekas minuman mineral, jerigen kosong, kentongan, dan benda-benda lainnya yang bisa dibunyikan menjadi sebuah kesatuan yang menghasilkan irama, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal seni benjang. Benjang merupakan kesenian tradisional Indonesia yang memadukan seni dan bela diri. Tumbuh dan berkembang di kawasan Bandung Timur. Apa sebenarnya seni benjang? Kang Burhan, warga Ujung Berung, menyampaikan pendapatnya.
1: Benjang itu sangat luar biasa karena ini produk asli orang Ujung Berung. Saat ini saya sering menyaksikan benjang khususnya di wilayah Ujung Berung. Nah, setiap hajatan yang namanya orang Ujung Berung pasti menanggap atau benjang. Kalau ada benjang di mana, senangkan gitu. Itu semua pasti di samping saya juga masyarakat akan berbondong-bondong. Ya kalau mungkin, cuma yang saya tahu benjang itu tidak hanya seni, tapi juga ada olahraga.
0: Benjang merupakan suatu bentuk permainan tradisional yang tergolong jenis pertunjukan rakyat dan merupakan sebuah karya seni yang tumbuh di Jawa Barat serta sangat menarik untuk ditonton. Kapan sebenarnya seni benjang ini lahir? Pak Anto Wijaya, pengamat budaya, menjelaskan.
2: Sebetulnya tidak ada yang tahu kapan seni benjang itu lahir. Namun kita bisa perkirakan bahwa seni ini mulai ada atau cikal bakal seni ini ada itu bersamaan dengan membanjirnya para kaum urban masuk ke wilayah Ujung Berung, yaitu sekitar menjelang pertengahan abad ke-19.
0: Banyak sekali pengertian tentang seni benjang. Dilihat dari pengertian istilah, apa dan bagaimana seni benjang itu? Ada yang mengatakan benjang itu Benjong Sundanis, semacam grup musik pemuda Sunda.
2: Benjang ada juga yang mengatakan kirata, ini singkatan dari di kulit mbe digorenjang itu ditarik. Ini mungkin berhubungan dengan waditra yang digunakan ya, musiknya kena dari kulit kambing, kulit mbe. Benjang juga ada yang mengatakan bahwa asal kata dari bujang yang sangat sederhana sekali, yaitu para pemuda. Karena memang benjang itu dari dulu dimainkan oleh kaum pria. Tidak ada seorang wanita pun yang main dalam benjang, kecuali sekarang ada sinden yang masuk menjadi pemanis dalam grup. Namun yang saya dapatkan, ada istilah yang paling tua mengenai benjang, yaitu benjang asal kata dari sasamben budak bujang. Sasamben itu adalah permainan yang dilakukan di amben. Amben itu sejenis balai. Dulu masih sering ada di depan rumah-rumah orang Sunda. Dia terbuat dari kayu, bambu hitam biasanya. Nah, di sanalah para bujang bermain ketangkasan. Kita tidak tahu permainan seperti apa. Mungkin yang paling gampang yang bisa kita kira-kira seperti pancok lah misalnya.
0: Seperti halnya produk kesenian lain, benjang pun memiliki unsur pendukung. Peranan alat musik dalam seni benjang sangatlah penting. Apa saja alat musik yang dipergunakan dalam seni benjang? Bagaimana aturan mainnya?
2: Waditranya yang terdiri dari 4 tembang. Tempas, 1 kempring, dan kemprang. Ditambah kenang, ditambah kecrek, dan trompet. Kemudian aturan kesiapan si pemain. Misalnya tidak boleh berkuku panjang, takut mencederai segala macam, dengan memberikan wejangan supaya nantinya tidak ada ujungnya jelek setelah pertandingan. Inilah dilakukan pertandingan. Dan pula tabuh mulai berubah dari ibing benjang ke padungdung. Biasanya padungdung itu kan pula tabuh pencaksilat. Nah, di sanalah mulai saling menjatuhkan. Aturan pun sangat sangat mudah. Jatuh saja itu sudah kalah.
0: Sejalan dengan perkembangannya dari masa ke masa, seni benjang mengalami kemajuan dalam penampilannya. Sekarang kita tidak hanya menyaksikan pertunjukan seni bela diri saja. Ada beberapa jenis pada seni benjang, yaitu benjang helaran, topeng benjang, dan benjang gelut atau gulat. Dalam seni benjang, terdapat pesan hidup yang sangat dalam.
2: Menyerang benjang itu filosofisnya sangat tinggi sekali. Di mana orang ketika terlentang akan melihat bintang. Dengan kata lain bahwa ada yang lebih kuasa. Dan orang tidak boleh sombong. Kalau Tuhan sudah menginginkan, maka dia pun akan terbaring. Begitupun orang yang menjatuhkan, jangan sombong. Bisa menjatuhkan orang, dia pun harus tetap runuk. Karena masih ada yang kuasa di atas.
0: Seni budaya tradisional benjang membutuhkan tangan-tangan ahli dan terampil yang memiliki jiwa seni dan semangat yang tinggi. Selain masyarakat di daerah Ujung Berung, tentunya masyarakat Jawa Barat pun dapat melestarikan seni budaya warisan leluhur ini.
2: Kalau kita mau menggali lebih jauh, kemungkinan seni ilmu bela diri Jawa Barat yang asli itu ya seperti ini. Karena itu merupakan gabungan dari dogongan, ceredat, memundingan, pencak silat, semua beradu di sana.
0: Kita berharap seni benjang yang merupakan kekayaan khasanah seni dan budaya Indonesia akan tetap lestari sampai akhir zaman. Tak hilang oleh waktu, tak tergerus oleh zaman.

0: Intermezzo.
1: Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kopi Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kopi buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap.
0: Intermezzo.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu sampurasun pasundan. Kuda Sumedang anterkeun dugikeun ka tapat 7 langkung 48 menit. Waktu senaga ngudeung ngadugikeun informasi berikutnya yang mana praktiknya. Jadi salah sayus pria berinisial RA 55 tahun diamankeun Satres Narkoba Polres Tabes Bandung. Sabadana kacerek ngabudidayakeun 27 batang tanaman ganja di naluhureun suhunan bumina di Jalan Sriwulan Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung. Janten praktek kasebut kaungkap saparantosna warga sekitar ninggal tanaman berdaun menjari anu diduga ganja di deretan pot di bagian atap rumah tersangka, tapi di luhureun bumi suhunan. Saat itu warga sedang memangkas dahan pohon di sekitar lokasi. Temuan kasebut kemudian dilaporkan ke pengurus RW hingga diteruskan kepada jajaran Polres Tabes Bandung. Ya. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita 27 batang tanaman ganja dalam berbagai ukuran. Nah, sebagian tanaman masih tumbuh dalam pot, sementara sebagian lainnya telah dipotong dengan dikeringkan. Astagfirullahalazim. Nah, artinya eta meniku nekat melak ganja karena luhureun suhunan meninggi melak tangkal sampeu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan, nu dingaranan Ciga TV.

Suara Budaya Bandung.

Kaum dangu, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker RI nyatat ayana 63.788 urang anu ngalaporkeun kena ku PHK alias pemutusan hubungan kerja dina sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP pada periode Januari dugi ka September 2020 genep uluh Gusti. Ngiris pisan tina jumlah kasebut. Provinsi Jawa Barat nyumbang sekitar 20,43% atanapi seueurna 13.044 urang anu kadampak ku PHK ti daerah anu dipimpin kunya Gubernur Jawa Barat tangtosna. Tah penyumbang PHK terbanyak peringkat kedua kacatat di Provinsi Jawa Tengah. Duh, Jawa Barat nomor hiji nu seuri PHK. Wah, kada seueur lapangan kerja, bisnis muka peluang bisnis. Daerah ieu nyumbang seueurna 7.733 orang, sanaos tertinggi kedua di Indonesia. Selisihna mencapai hampir setengah saupun dibandingkan dengan angka PHK di Jawa Barat gitu saurna teh. Tah, angka PHK terendah sendiri berhasil dicatat ku Gorontalo. Provinsi ieu nyumbang mung seueurna teh 53 jalmi anu kadampak sepanjang pada periode Januari September 2020. Gusti salajahteranya Gorontalo. Ya Allah. Lajeng sanaos pengangguran di Indonesia kacatet dugikeun ka 63.780 urang. Kemnaker ya, Kemnaker menjelaskan atau metelakeun bahwa data ini masih bersifat dinamis. Jalaran tenaga kerja anu kadampak PHK masih tiasa ngajukeun klaim dugikeun ka batas waktu 60 ti PHK ti tanggal PHK keluar gitu. Jantan Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi Nyalira na tanggal 18 Juni 2006 netelakeun yang dirina optimistis kondisi itu dapat diimbangi dengan meningkatkannya serapan tenaga kerja dari investasi baru yang masuk ke Jawa Barat gitu. Jadi mungkin mantena sejumlah kawasan industri Jawa Barat saat ini mulai membuka rekrutmen tenaga kerja seiring beroperasinya proyek-proyek investasi yang telah rampung dibangun. Mahayanya sementara bapak orang mah gitu kan kedana berarti tenaga kerja teu seueur teuing Jawa Baratnya tapi kena orang cek dan recek deui mudah-mudahan tiasa ngabantos ya para pengangguran udah ngerti ya kadampak tina PHK tiasa panginten ngalaksanakan aktivitasnya selaku pekerja atau buruh.

0: Kaum Dangu Prapat Budaya RRI Bandung di mana wae ayana, dimanapun Anda berada. Tentunya saat ini telah menunjukkan pukul 8 lewat 29 menit. 1 menit lagi menuju pada pukul 8 lewat 30 menit. Dan tentunya itu menunjukkan pukul di mana kami akan menghadirkan sajian sampurasun Pasundan dalam sesi wangkongan atau obrolan, yang mana kali ini tentunya akan kami hadirkan, ya, dalam kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang. Semangat inovasi dan semangat pekerja di era transformasi digital, ditemani rekan kami Anu Mugia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Ngawangkong Pagi dalam sajian acara Sampurasun Pasundan di Pro 4 RRI Bandung. Komdangu, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, Komdangu, adapun narasumber yang akan menemani kita, beliau adalah Bapak Hermawan SH, Ketua dari DPC SB SI 92 Kota Bandung. Kita akan ngobrol nih Ngawangkong terkait tentang semangat inovasi dan solidaritas pekerja di era transformasi digital. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum Pak Hermawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilu jeng enging wargi Bandung, wargi Pro 4 RRI.
0: Iya, sampurasun.
1: Rampe.
0: Hatur nuhun. Terima kasih Pak Hermawan telah menyempatkan waktu nih, meskipun ini lagi-lagi sibuk-sibuknya ya. Lagi di perjalanan atau sudah di...
1: Saya sudah nyampe Monas, karena kebetulan kita cari satu titik di Monas, baru nyampe Monas.
0: Oke.
1: Jakarta.
0: Ya, alhamdulillah ya. Ini di pagi hari ini kita akan ngawangkong nih terkait tentang My Day ya sekarang ya, tentang semangat ya, inovasi dan solidaritas pekerja di era transportasi digital. Namun sebelumnya Pak Hermawan, kami dipersilakan untuk menyapa pendengar dengan sebutan kaum dangu terlebih dahulu. Mungkin siapakah ini Pak Hermawan ini? Mangga dihaturanan.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warga Bandung. Saya Hermawan, saya Ketua SB SI92 Kota Bandung. Saya juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung.
0: Iya.
1: Khusus fokus di bidang ketenagakerjaan.
0: Oke, sebelumnya ini bisa diulas sedikit Pak, apa itu SBSI, DPC SBSI ini?
1: Ya, SBSI salah satu serikat buruh serikat pekerja yang ada di Kota Bandung, yang sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, yang sudah terverifikasi. Artinya serikat buruh itu serikat gabungan dari buruh-buruh yang ada di Kota Bandung. Itu Bu.
0: Yeah.
1: Serikat buruh adalah serikat buruh, ya, buruh pekerja yang ada di Kota Bandung tergabung dalam SBSI. Ya, memang ada 13 serikat yang ada di Kota Bandung, kami salah satunya, dan saya pun sebagai koordinator di forum komunikasi serikat pekerja serikat buruh dari 13 serikat pekerja serikat buruh yang ada di Kota Bandung.
0: Ya, Pak Hermawan, bisa diulas sedikit terkait tentang hari ini diperingati sebagai Hari Buruh Internasional ataupun My Day.
1: Ya, pertama mari kami ucapkan selamat Hari Buruh untuk seluruh buruh pekerja yang ada di khususnya Kota Bandung, umumnya yang ada di Indonesia. Momentum 1 Mei itu kan sebetulnya ya bukan lagi hari libur. Libur secara tanggal kalender, tapi secara spirit perjuangan ini akan terus kami gelorakan, akan terus kami suarakan. Karena spirit perjuangan di 1 Mei itu tentu ini mengingatkan kita terhadap perjuangan yang lama. Di Indonesia sendiri, 1 Mei kan ditetapkannya sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2014 yang lalu. Jadi artinya memang sudah hampir 10 tahun yang lebih kita memperingati Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Kalau hari ini kan itu Bu barangkali kan.
0: Oke, ya terkait dengan Hari Buruh ini bagaimana menurut Pak Hermawan sendiri, apakah memang hak-hak buruh khususnya di Kota Bandung sudah bisa dipenuhi?
1: Ya, pertama barangkali begini, kami akan sampaikan tuntutan nasional terlebih dahulu terkait dengan isu besar nasional hari ini. Kita ingin mendorong pemerintah, apalagi hari ini kita memang diterima oleh langsung oleh Presiden Prabowo, kami ingin menyampaikan terkait dengan harus segera disahkannya Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Nah, maka dikasih waktu 2 tahun untuk bisa membuat Undang-Undang baru. Tentu bagi kami ini momentum yang baik agar pemerintah mendengar aspirasi dan suara-suara kami terkait dengan putusan judicial review atas Mahkamah Konstitusi nomor 168 bahwa harus dibuat undang-undang baru pokok-pokok ketenagakerjaan. Tapi ini pun jadi momentum kita yang memang akan kita dorong terhadap pemerintah nasional, karena kan undang-undang tentu kebijakannya ada di tingkat nasional. Di dalamnya tentu kita ingin menghapus sistem outsourcing, kita memang ingin memperjelas sistem kerja kontrak, kemudian juga PHK tidak dipermudah, dan kemudian juga memang ada kejelasan upah layak nasional sebetulnya memang perlu kita dikembangkan. Jangan sampai tiap tahun terjadi persoalan terus, terkait persoalan terus terkait dengan upah. Harus ada poin-poin yang tertentu terkait dengan upah nasional. Jadi itu kurang lebih dari sisi tenaga kerjaan. Hal yang lain tentu kami pun mendorong agar pemerintah menegakkan law enforcement, penegakan hukum tenaga kerjaan yang selama ini memang ya agak mandul. Hanya dengan alasan bagaimana pengawasan tidak bisa berjalan normal dan sebagainya. Ini kan menjadi persoalan bagi kami tentu melakukan upaya-upaya memperlawan terlalu lama juga. Kita kalau memang ada pengaduan-pengaduan yang normatif agar sangat lama apa itu. Begitu Bu Kurnadi.
0: Iya. Apakah isu dari tuntutan besar dari May Day ini tergabung, maksudnya inspirasi dari tiap daerah itu bermuara satu badan atau satu organisasi?
1: Ya, tentu May Day tahun ini kita bersyukur pemerintah sudah ada merespon. Kita memang dibuat tim perumus undang-undang ketenaga kerjaan di sisi Serikat Buruh Serikat Pekerja. Ada beberapa gabungan Serikat Buruh Serikat Pekerja yang sudah menjadi tim perumus dan hari ini akan kami menyampaikan kepada Presiden. Karena memang kita diberikan mandat untuk bisa memberikan rumusan-rumusan dari kacamata Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tentu nanti akan dikolaborasi dengan masyarakat-masyarakat lain. Tapi dari kami, kami sudah menyerahkan beberapa draft yang memang sudah dirancang dan dirumuskan oleh beberapa serikat pekerja serikat buruh yang ada di nasional, sebenarnya atas dasar aspirasi yang tingkat daerah.
0: Begitu, Ibu. Ya. Mudah-mudahan ya Pak Hermawan, apa-apa yang sudah dirumuskan dari perwakilan yang dibawa ini ke secara nasional ke pemerintahan ini bisa bisa dikabulkan intinya seperti
1: amin.
0: Itu ya.
1: Amin.
0: Dengan kerja keras mungkin Indonesia itu luas dari berbagai daerah menyempatkan untuk datang ke Jakarta, mudah-mudahan ini menjadikan suatu usaha ikhtiar ya. Betul, momentum yang tidak bisa dilupakan dan intinya dihargailah dan lebih diprioritaskan seperti itu.
1: Ya. Amin.
0: Pak Hermawan, dan kita ya. Pengen tahu nih kalau misalnya itu yang disampaikan tuntutan besar di May Day secara nasional. Kalau isu-isu ya. Lokal di Kota Bandung sendiri bagaimana nih, Kang?
1: Ya, baik. Tentu kalau kita kan pejalan kita kan di undang-undang. Tentu Kota Bandung pun akan mengikuti undang-undang yang berlaku nasional. Nah, tapi tentu bagi Kota Bandung, kita berbangga hati, kita sudah mempunyai Perda Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan. Di mana di dalamnya kita sudah ada beberapa poin-poin yang sifatnya normatif, yang harus yang sudah ditemukan di undang-undang, tentu tidak perlu kita perbarui lagi, itu harus secara otomatis kita laksanakan di tingkat Kota Bandung. Nah, tapi di perda itu, kita memang sengaja menarik muatan lokal untuk kita bagaimana peran pemerintah untuk bisa memberikan sendiri kontribusi terhadap masyarakat buruh pekerja di Kota Bandung dalam bentuk muatan lokal. Apa yang ada di Perda 4 2018 itu tentu sudah hampir 7 tahun perda ini, tapi kan tidak bisa berjalan efektif, tidak bisa berjalan dengan baik di Kota Bandung. Tentu pemerintahan hari ini kita berharap kita akan terus mendorong Perda 4 2018 itu, khusus di pasal 51-nya yang memuat muatan lokal bagaimana peran pemerintah daerah. Di sana dia memberikan layanan bis buruh gratis. Tapi kalau memang sekarang tidak bisa gratis, menggunakan e-tapping, menggunakan e-money, kita buruh membayar Rp1 di 5 koridor yang ada di bus yang ada di TMB di Kota Bandung. Ini belum bisa berjalan efektif. Padahal karawannya sudah keluar, buruh, kemudian juga veteran, kemudian juga guru honorer, kemudian juga siswa-mahasiswa, itu hanya bayar Rp1 di 5 koridor. Tentunya kata ini belum bisa berjalan efektif karena ya tentu peran Disub juga memang harus didorong, bukan hanya tugas disaker saja, tapi bagian Disub sebagai yang mengelola bisnya tentu harus memang didorong juga agar pelaksanaannya bisa berjalan sangat efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah pun sebagai di perda itu mengamanatkan agar pemerintah menyediakan rumah susun sewa murah. Nah, di Bandung kita baru diberikan 50 unit sebetulnya terkait dengan rumah susun sewa, di mana kita hanya membayar sewa di sini hanya membayar sewa hanya 150 ribuan kurang lebih, itu pun untuk listrik dan air. Ini pun masih belum berjalan efektif. Di sisi lain juga sejak zaman Ridwan Kamil, wali kota dulu memberikan 50 unit, tapi hari ini sudah hampir 7 tahun masih belum ada penambahan juga, padahal jumlah buruh pekerja yang ada di Kota Bandung kan cukup signifikan. Kalau dari KBPS kemarin kurang lebih 170 ribu buruh yang ada di Kota Bandung. Tentu ini pun merupakan harapan kami agar pemerintah tahun ini bisa mendorong agar rumah sewa itu bisa dikembangkan dan bisa ditambah. Spiritnya adalah buruh yang memang diberikan momentum 3 tahun menyewa itu, harapannya seperti awalnya agar buruh itu mempunyai menyimpan uang, punya untuk DP, pada akhirnya nanti dia mengambil perumahan secara tersendiri. Itu memang spirit yang akan kita kembangkan. Jadi rusunawa itu bergilir nantinya kan gitu. Begitu harapannya. Yang ketiga terkait dengan itu adalah kita diharapkan ada peran pemerintah memberikan dorongan agar ada sembako murah. Jadi pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan koperasi-koperasi serikat buruh serikat pekerja, bisa mendropping kebutuhan beras berapa. Fungsinya adalah untuk memotong distribusi, keuntungan distribusi yang ada di pedagang-pedagang. Jadi kalau kita penyiapannya hanya dari sisi pemerintah, kemudian ya bentuk PD pasar, saya pikir bisa mendropping harga akan lebih murah. Dia kali akan mengeluarkan kepada seluruh anggota yang ada di masing-masing perusahaan. Begitu, ini lebih efektif. Dan ini sekali lagi, kami berharap komitmen pemerintah agar Perda ini ayo gini sama-sama kita jalankan. Gitu. Itu bu, kurang lebih kalau di tingkat kota. Tetapi secara umum, kondisi di Kota Bandung Kota Kerja sangat kondusif. Karena kita mengedepankan komunikasi pemerintah kota, walau kepala dinas kerja yang ada di Kota Bandung ini sangat respon, sangat komunikatif, sehingga setiap persoalan yang ada bisa dikomunikasikan. Relatif Kota Bandung lebih kondusif karena komunikasi kita berjalan. Hanya tadi, Perda kan bukan tugas hanya tapi ada political will daripada pemerintah kota terkait oleh Kota Bandung agar segera menetapkan Perda tadi dalam melaksanakan. Disangkar tentu sebagai alat teknis akan melakukan upaya-upaya agar ini bisa dijalankan secara baik. Begitu kurang lebih, Bu.
0: Ya, mudah-mudahan harapan Pak Hermawan juga harapan kita semua nih, apalagi di pemerintahan gubernur baru ini, mudah-mudahan lebih menyokong ataupun lebih meningkat lagi ya.
1: Amin.
0: Ya, Kang, ini pengen tahu bagaimana sih dengan transformasi digital sekarang ini, apakah mempengaruhi munculnya ide-ide inovatif dari para pekerja enggak, Kang?
1: Iya tentu, sekarang saja misalkan di Disaker kan penerima lowongan kerja dia menggunakan aplikasi New Bima misalkan seperti itu. Jadi artinya kan buruh dituntut agar buruh melek teknologi, tentunya kan gitu. Tentu di sisi lain pemerintah pun punya kewajiban memberikan edukasi terhadap masyarakatnya. Karena kan tidak semua juga dia melek teknologi, tidak semua juga masyarakat kita memiliki alat komunikasi yang canggih. Tentu kan ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan. Ini akan lebih bagus sebetulnya biar transformasi informasi, kemudian juga hal yang tadi saya sampaikan misalkan kayak bis buru itu kan menggunakan e-tapping. Itu pun pakai teknologi juga, menggunakan mesin-mesin di tiap bisnya ini pun kan belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentu kan tuntutan daripada digitalisasi kemudian juga ini pun bukan hanya dari sisi buruh pekerjanya, tapi pemerintah pun harus bisa memastikan dengan bisa memudahkan peran masyarakat untuk bisa menggunakan peran-peran digitalisasi itu supaya lebih efektif mungkin. Begitu, Bu.
0: Oke, dan kalau misalnya peran pemerintah memang sangat-sangat dibutuhkan untuk hal ini, sampai sekarang bagaimana yang Kang Hermawan rasakan?
1: Ya, tadi yang saya sampaikan, tatkala memang pemerintah punya harapan yang memang ingin menginformasikan bentuk-bentuk peraturan, kemudian juga hal yang lain, itu kan lebih kami rasakan lebih efektif, sebetulnya lebih tepat juga kan gitu. Okay. Tapi di sisi lain tadi edukasi yang memang kurang diberikan kepada pemerintah agar posisi-posisi yang tadi disampaikan oleh pemerintah bisa langsung mengenal pada grassroots kepada masyarakat buruh pekerja, kan tidak hanya semata-mata hanya bentuk digital secara keseluruhan. Tapi bagaimana juga pemerintah bisa menerapkan upaya-upaya lain untuk mentransformasikan informasi ini kepada masyarakat buruh pekerja yang ada di Kota Bandung.
0: Jadi intinya pemerintah harus lebih gencar lagi ya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau berbicara tentang peran dari digitalisasi ini, sejauh ini menurut Kang Hermawan bagaimana nih peran yang dilakukan perusahaan dalam menumbuhkan ataupun mendukung semangat inovasi dari para pekerjanya sendiri di era digital ini, sejauh mana menurut Kang Hermawan peran perusahaan itu sendiri?
1: Ya, saya pikir perusahaan-perusahaan masih belum bisa melakukan. Ya tadi lah, karena memang mungkin terkait dengan biaya, terkait dengan hal yang lain, terkait juga dengan apa ya, sumber daya manusianya. Tentu kan kalau bagi-bagi pengusaha tak akan menggunakan digitalis secara utuh, tentu kan ini menjadi tantangan tersendiri, karena dia harus merekrut orang-orang yang baik, orang-orang yang memang qualified di bidangnya. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri, dan bagi pemerintah, bagi para pengusaha, tentu kan kayaknya dengan bayar upah yang harus lebih tinggi lagi, karena dia punya qualified yang memang harus lebih baik. Sekali lagi ini pun harus ada peran serta daripada pemerintah untuk bersama-sama mendorong dan juga bisa mendistribusikan setiap informasi dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
0: Oke, berarti tantangan ini memang harus ada upaya untuk mencari solusinya. Salah satunya itu peran pemerintah juga. Adapun kalau dari perusahaan itu sendirilah mungkin sedikitnya menyampaikan informasi, adakah harus dengan pelatihan atau bagaimana, Kang? Memberikan pelatihan juga.
1: Tentunya kan ya tadi disampaikan bahwa ini karena sekarang tidak bisa kita nafikan lagi terkait dengan digital, saya merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kita. Tentu pemerintah harus bisa memfasilitasi terkait dengan ya bagaimana agar lebih memudahkan, harus punya cara yang memang sangat efektif agar apa yang ingin disampaikan pemerintah terkait dengan buruh pekerja dan atau bagi pengusaha akan membuat inovasi-inovasi yang baik. Tadi saya sampaikan, misalkan sekarang di Disnaker menggunakan New Bima. New Bima ini kan banyak kan, dia melowongan kerja dia di situ, kemudian juga dia bisa mendapatkan juga kartu kuning di situ, dia pun akan mengadukan setiap persoalan juga ada di situ. Hal-hal yang lain ini tantangan tersendiri untuk apapun alasannya, digitalisasi merupakan ya hal yang memang mutlak harus kita ikuti dan kita rasakan pertama.
0: Ya, maksud saya begini Pak, kalau misalnya memang pemerintah memang diharapkan atau memang dibutuhkan peran-perannya yang besar sekali kontribusinya untuk para pekerja dalam.
1: Halo,
0: bisa mendengarkan kami Pak?
1: Iya Bu.
0: Ya, memang pemerintah memang dibutuhkan sekali perannya ini dalam sosialisasi di zaman digitalisasi ini. Kan ada juga yang mengatakan, aduh terkait hese cenah pemerintah mah dana dan lain sebagainya. Nah ini dengan perusahaan, mungkin perusahaan mepan merenan ada dana-dana khusus. Nah ini tentunya perlu juga apa ya upaya yang disampaikan kepada para di atas para pengusaha yang harus mengerti mungkin bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari para pekerja itu sendiri yang memang membutuhkan sarana digitalisasi ini gitu Pak.
1: Ya, sekali lagi kan tidak bisa semua perusahaan, karena sekali lagi kalau perusahaan ya mohon maaf, biasanya kan terkait dengan anggaran juga Nah, kebanyakan memang tidak semua perusahaan bisa melakukan yang sama, ada juga yang memang melakukan secara manual juga seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah merupakan kewajiban kita sama-sama. Tatkala kita ingin melakukan upaya-upaya tadi, tentu harus melakukan apa pelatihan-pelatihan. Kita akan harus bisa melakukan apa semacam rekrutmen yang memang sangat baik, yang lebih efektif. Tapi sekali lagi harus ada kerjasama yang sangat baik. Tidak bisa kita paksakan, karena memang era digital ini adalah merupakan keniscayaan harus diikuti. Tapi di sisi lain sumber daya di kita, sumber daya kemampuan juga masih kurang.
0: Iya, jadi intinya mungkin kita juga jangan terjebak dengan satu sisi yang tidak bisa kita tempuh ya. Andaikan dengan manual ya bisa ya kita manfaatkan sebaik mungkin seperti itu. Pak Hermawan, mungkin di penghujung acara ini bisa disampaikan bagaimana sih harapan kedepannya terkait dengan May Day ini, terutama untuk keberadaan para pekerja di Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, mah enggak?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Buruh untuk kawan-kawan buruh pekerja yang ada di Bandung khususnya, yang ada di Indonesia secara umumnya. Pertama, barangkali ingin kami sampaikan, Kota Bandung khususnya Forum Komunikasi Serikat Buruh, kita punya tagline yang memang saya pikir ini menjadi doa kita sama-sama, di mana kita berharap buruh sejahtera, pengusahanya maju, dan pemerintah berwibawa. Nah ini akan kita implementasikan tatkala buruh-buruh memang bisa merasakan kesejahteraannya, tentu dengan perusahaan bisa melaksanakan segala kewajiban pengusaha terkait hal yang sifat normatif, pemerintah pun bisa melaksanakan yang menjadi kewajiban pemerintah. Dan juga ya tadi kita berharap juga pengusahanya maju, kan tetap pengusaha maju tentu berimbas juga terhadap buruh. Dan di sisi lain adalah pemerintah agar berwibawa, artinya pemerintah berwibawa itu dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah, bisa melakukan penegakan hukum, bisa melakukan kontrol, bisa melakukan pembinaan, bisa menyampaikan informasi yang sangat baik. Tentu ingin kami lindungi semuanya. Tiga sektor inilah adalah tokoh pendukung bagi peningkatan nilai kesejahteraan buruh pekerja dan juga meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandung. Sekali lagi kita berharap perbaikan-perbaikan undang-undang ketenagakerjaan akan membawa kita kepada ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang kesejahteraan buruh, bahwa buruh dan keluarganya agar meningkatkan nilai kesejahteraannya. Tapi kan begitu kurang lebih. Terima kasih.
0: Iya. Hatur nuhun, mudah-mudahan harapan kita semua ya terkait tentang May Day ini, pengusaha, semua pemerintah juga para buruh bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Ya, hatur nuhun Pak Hermawan, sehat teras, lancar aktivitasnya. Mohon mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Salam sehat semuanya.
0: Enggak, hatur nuhun. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong Pagi. Ya semangat sekali di pagi hari ini. Memang harus semangat di pagi hari dengan Bapak Hermawan SH, Ketua dari DPC SBSI 92 Kota Bandung, terkait tentang semangat inovasi dan solidaritas pekerja di era transformasi digital. Mudah-mudahan di hari ini menjadikan momentum yang spesial tentunya bagi kita semua, terutama untuk hari buruh untuk para buruh, untuk menuju kesejahteraan yang hakiki tentunya ya, sehat lahir batin, pesak pasek cenah kitunya, segala rupina cekap. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Perempat Suara Budaya Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Kaum Dangu. Berikutnya kami hadirkan masih dalam bingkai obrolan atau wangkongan yang kami kemas dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Dan selepas Kacida tentunya kami mengajak Anda nanti untuk bergabung dengan gelar Kawi Pasundan ya. Selamat menyimak di pandu rekan kami ada Benny Herdiansah.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
6: Terima kasih kamu tanggung, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Lebih 5 malah ya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Perempat RRI Bandung. Kita lanjut lagi kamu tanggung ke obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RRI Bandung. Saat ini

0: Ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja ya. Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kang?
1: Baik, baik.
0: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
1: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
0: Iya, betul.
1: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
0: Oh, mahasiswa di mana?
1: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
0: Oh, oke.
1: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja. Nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda, dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menenteramkan keresahan anak muda itu sendiri.
0: Di antara keresahan-keresahan yang ada apa nih yang disampaikan sama beliau
1: itu? Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
0: Termasuk dalam hal musik ya.
1: Betul Pak.
0: Nah ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih, begitu. Nah ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
1: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
0: Awalnya
1: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
0: Jadi jago di situ ya Kang Rudi ya.
1: Sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
0: Jadi dari situ lo dikembangkan
1: dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru
0: sejak kapan itu Kang Rudi nih?
1: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki. Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perempat Bandung
0: yang sudah menemukan
1: saya. Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis Pak.
0: Jadi tanpa biaya sama sekali.
1: Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya Pak, yang yeah. yang masih pemula gitu, mm-hmm. terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri, mm-hmm. supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juke, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
0: Yeah. Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify, Juke dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga. Atau gimana?
1: Iya. Jadi kan kita ketahui bersama mm-hmm. bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yeah. yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak yeah. di Spotify dan lainnya. Mm-hmm. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie independent, tapi independent? Itu berbayar.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana.
0: Okay.
1: Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan di sini, lebih ke misalnya media baru gitu,
0: media namanya baru,
1: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa di antaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi.
0: Yeah.
1: Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya.
0: Mungkin
1: sudah pernah siaran juga di sini.
0: Yeah.
1: Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga, tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji.
0: Okay.
1: Saya meriliskan lagu untuknya.
0: Okay.
1: Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
0: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu yeah. ya. Dan langsung di-upload di yeah. Suara Musik ya.
1: Iya. Yeah. Langsung terupload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
0: Oke.
1: Jadi sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi-puisi.
0: Oh, jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah yeah. masuk ke Suara
1: Musik ID.
0: Musik ID. Yeah.
1: Karena di
0: otomatis begitu ya.
1: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media.
0: Media.
1: Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang sebelumnya mempunyai rekaman lagu sendiri,
0: yeah.
1: itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID. Nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
0: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudy aja, berarti ada tim gitu ya?
1: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi dengan saya dua orang gitu.
0: Oh, jadi dua orang hanya
1: ya.
0: Dengan dua orang
1: yeah.
0: bisa membuat
1: yeah.
0: platform musik begitu ya?
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan secara material begitu.
1: Betul,
0: ekonomi yeah. gitu yeah. ya. Ini apa tujuan dari Rudy? Kan ini gratis gitu ya.
1: Yeah. Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena seperti kita ketahui bersama juga, ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan, jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID itu akan ada pembagiannya Pak. Jadi tidak 100% masuk ke
0: platform lain ya, gitu.
1: Maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut. Jadi ada
0: pembagian.
1: Ya.
0: Berarti artinya ada pembagian setelah itu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Manajemennya dan lain.
0: Nah, ini boleh disampaikan nih Kang Rudy. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya.
1: Iya.
0: Media-media seperti ini ya.
1: Iya.
0: Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
1: Betul. Iya.
0: Tidak dipublikasikan artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas apa begitu ya?
1: Iya. Tidak diprofesionalitaskan gitu ya.
0: Betul, hanya untuk pribadi begitu.
1: Iya.
0: Ya, tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri, ya sudah gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi alangkah lebih baiknya, bagaimana tanggapan Kang Rudy sendiri? Apakah apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
1: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya Pak, nah, karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya, terutama ini yang paling saya rasakan ya Pak, jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang umur 20-an itu ya terutama, itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain Pak, yang orang-orang senior gitu ya Pak ya,
0: terbatas yang, begitu ya,
1: terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya Pak. Jadi
0: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
1: dunia masyarakat,
0: dunia musik misalkan ya,
1: terutama itu betul
0: dianggap newbie gitu ya, pasti ada batasan.
1: Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya Pak ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat, dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya Pak ya, secara halusnya gitu.
0: Baik.
1: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu Pak.
0: Ya, karyanya sebenarnya di
1: diketahui oleh orang banyak, ya dimunculkan betul.
0: Oke.
1: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya ya Pak ya, pusatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
0: Okay. Jadi itu saya bermitra dengan
1: Belik Musik.
0: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
1: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
0: Oh, internasional.
1: Ya, memiliki cabangnya juga di Indonesia, dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
0: Oke, gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya.
1: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau saya
0: musiknya
1: cuma sebatas lokal.
0: Oke, jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya.
1: Iya. Tapi belum nasional sih sepertinya Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan bukan berangkatnya bukan dari orang musik ya Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih Pak.
0: Oke. 8 diantaranya siapa saja itu?
1: 8 diantaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauji. Itu sudah saya
0: jadi lagu tuliskan, itu ya.
1: Dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu, Dodi Ahmad Fauji. Yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku. Itu untuk Dodi Ahmad Fauji. Jadi Dodi Ahmad Fauji itu salah satu artis yang masuk di label saya itu Suara Musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya.
0: Arif Senjaya.
1: Tokoh bahasa dan sastra Indonesia.
0: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
1: Lagunya bukan dari saya. Lagunya dari beliau-beliau ini.
0: Oh, beliau-beliau juga sama.
1: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
0: itu. Unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini luar biasa nih, hal yang baru, tren yang barulah di kalangan anak muda ya. Kemudian sejauh apa nih Kang akan mensosialisasikan musik digital ini ya?
1: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023,
0: kurang lebih 1 tahun lah ya,
1: kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh, tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
0: Baik. Nih sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, nggak apa-apa ya pertanyaannya.
1: Iya.
0: Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
1: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak, jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu kalau bayangan saya gitu, pandangan saya kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu kita misalnya kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Okay. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
0: Langkah awal ya. Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang apa namanya belum sampai saat ini begitu mempublikasikan masih ragu.
1: Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
0: Betul.
1: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
0: nanti? Kesitu dulu jadi mikirnya.
1: Iya, jadi
0: overthinking. Iya.
1: Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya
0: gitu.
1: Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya jangan ragu sih Pak gitu.
0: Baik. Yeah. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
1: Oh, genre musik. Ya, yeah, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Yeah. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas, jadi
0: berbeda-beda bisa
1: bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
0: Lagu
1: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela Pak.
0: Akapela, soloist gitu, vokal gitu ya.
1: Vokal only ya.
0: Iya. Sudah ada yang seperti itu?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Di antaranya dari Pak Arif Senjaya.
0: Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya.
1: Iya.
0: Ragam genre gitu yang ditawarkan di Pak Arif ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik, jadi hanya vokal only karena pembacaan puisi lagunya gitu Pak.
0: Baik. Nih Kang Rudy kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi yang bisa
1: medianya. Media Suara Musik ID itu.
0: Betul.
1: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
0: Iya.
1: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi melalui DM-DM-an di Instagram.
0: Baik.
1: Hanya sebatas chat gitu Pak. Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA apa gitu. Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu, seperti baik, pengiriman file dan lainnya.
0: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
1: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui seorang musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu,
0: baik,
1: nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu. Nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih Pak. Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu ini apa namanya, lagu itu kira-kira akan di bagaimana kan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya Pak ya, teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya Pak ya.
0: Iya boleh.
1: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belit Musik.
0: Jadi
1: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya Pak ya, itu kan kalau uploadnya langsung ke Belit Musik kan itu tidak terbuka gitu Pak.
0: Tidak ada kami akses begitu ya.
1: Iya betul.
0: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang harus ada orang-orang tertentu begitu, seperti Kang Rudi begitu ya.
1: Saya yang menjembatani istilahnya Pak.
0: Dan hasil akhirnya nanti ke Belit Musik itu,
1: Belit Musik itu yang diproses oleh admin kami, nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Joox, Deezer dan Apple Music dan lain-lain.
0: Baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana begitu.
1: Betul ya.
0: Ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya? Apakah nanti
1: pemrosesannya?
0: Prosesnya dari Kang Rudi atau via Joox atau gimana?
1: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya.
0: Manajemen
1: misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya Pak sudah menembus jumlah view tertentu yang di mana yang di mana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
0: keuntungan
1: keuntungan atau pendapatan. Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi, yang melalui suara musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu Pak. Pengurusan manajemennya juga kami urus gitu Pak gitu.
0: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya transparan gitu.
1: Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya Pak ya,
0: dokumennya betul,
1: dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
0: Terima dan upload saja. Baik. Kak Rudi, nanti kita lanjut lagi, sudah 30 menit nih obrolan kita tambah terasa. Buat Anda juga nih kaum dangu yang mau bertanya, silahkan ya, Anda bisa sampaikan SMS di 08211856 1354 atau bisa langsung on air lewat 0227217043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudi Sebagja tentang platform musik ya berarti ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Seeker adalah salah
3: satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Ini kamu posting apaan sih?
5: Hah? Maksud kamu?
4: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
5: Ah, bukan aku kali itu.
4: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
5: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
4: Hah? Salah kali passwordnya.
5: Bentar-bentar, enggak kok bener. Gak mungkin aku lupa.
4: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
5: Aduh, gimana dong?
6: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
7: Makanan kesukaan Bapak apa?
8: Mie Aceh.
7: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh.
9: Om, suka apa?
10: Pempek Palembang, aku suka tuh.
11: Ke Ambon Medan.
12: Keredok Bandung.
13: Bandeng Presto Semarang.
14: Ya deh.
15: Rawon Surabaya.
16: Ayam Betutu Bali.
17: Ayam Taliwang Lombok.
18: Soto Banjar Kalimantan.
19: Coto Makassar.
20: Papeda Papua.
21: Gohu Ikang Maluku.
22: Rendang Padang dong.
3: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan mencipta.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Masih semangat.
4: Semangat baik. Kini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun nih membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya,
5: yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan
5: hambatannya? Itu saya pernah mengalami, yeah. Itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir 2 kali juga untuk melanjutkan,
4: okay.
5: Apa namanya melanjutkan kepenasaran
4: ya.
5: Rasa penasaran saya di
4: betul.
5: Dunia musik ini. Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu,
4: yeah.
5: Suara Musik ID yang kami dirikan itu ada yang ada, jadi ada sedikit ini ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami, itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi, secara karyanya ada sangkut paut gitu, begitu,
5: ya.
4: ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Benny.
5: Ya Kang Benny juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu. Jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut. Tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji
4: Okay.
5: gitu. Dan saya kan tidak mengetahui apa ya maksudnya. Saya kan hanya menerima draft gitu.
4: Yeah.
5: Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak istilahnya tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali ya?
5: Hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak?
4: Ya, seperti misalkan tadi, apakah ada rule baru, ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya? Kalau misalnya mau dijembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya, jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID, itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya ya Pak ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak, biasanya di Google. Misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, ada kemungkinan lagu itu memang udah, atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin ya Pak ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu Pak. Gitu.
4: Oke, jadi tidak lolos ya, begitu ya. Oke, baik nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu?
5: Kalau yang selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih Pak. Jadi masalah besar yang saya lihat paling, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Oh, oke. Ya. Kasus itu saja ya.
5: Soal kesalahpahaman itu.
4: Oh, oke. Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif Pak. Jadi
4: merasa terbantu begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan kehadiran kami.
4: Oke. Ya. Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Oke, ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari.
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100 Pak.
4: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya. Oke. Luar biasa nih ya, anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah sekarang semester 2 Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
4: Sosiologi malah. Satu, ya. Tapi kerjanya di teknik, teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Itu nggak sulit ya Kang ya, bisa kemana saja gitu arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temani siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran Pak.
4: Amran.
5: Iya, Amran Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar belakang
5: pendidikan. Latar belakangnya itu tadinya beliau itu bekerja sebagai sebagai pegawai di itu, sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Oke. Jadi juga punya pengalaman begitu ya.
5: Punya pengalaman jurnalistik Pak.
4: Jurnalistik ya. Jadi ke sini juga sama ya.
5: Iya. ikut ini sih, ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih Pak gitu.
4: Oke. Okay. Yeah. Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Yeah. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya Pak ya, dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih Pak, naik tapi bukan yang naik dengan signifikan sih, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya Pak ya,
4: gitu.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal tanah Indonesia, air kita. Gitu ya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya digital.
4: Digital. Betul. Nah ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya, kelihatnya atau gimana sih sebenarnya?
5: Label rekaman yang
4: kayak Song Music
5: yang gitu. Lain ya, Pak ya. Label rekaman besar lain maksudnya apa ya? Itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak. Karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak. 2010 ke belakang. Itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di Indonesia itu lebih banyak single ya Pak, formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak, perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk sih apa ya. Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu Pak.
4: Oke.
5: Ya.
4: Luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal buat terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu untuk tampil. Jangan malu begitu ya. Nih Kang Rudy teh orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Subang.
4: Waduh, mantap. Sudah masih semester 2. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Oke. Baik, Kang Rudy, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih, sudah pukul 9 lebih 45 menit. Nah, harapannya sekali lagi semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga banyak para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya. Dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target ya, 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih pengen tercapainya nih?
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah mampir sama-sama ke Studio Pro 4 RW Bandung. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu, meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa yang digeluti sekarang, tapi tidak jadi masalah ya Kang ya, karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi Baik, Kang Dangu, obrolan Kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum Lagu Perempuan Budaya RI Bandung, selesai sudah kami hadirkan obrolan atau wangkungan Kacida bersama rekan kami Benny Herdiansah. Berikutnya memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan gelar Kawipas Sundan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, stay tune, Perempuan RI Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula, mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos Pamungkas, Candi Hindu nu aya di kampung

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kamu mendengar Propat Budaya RRI Bandung di mana WA-nya tabuh 10 langkung 25 menit parantos kadugekeun sababaraha lagu minangka patepang dangu na dina pidangan acara gelar kawi pasundan Wanda lagu-lagu calung. Mangga anu mekalana kana lagu-lagu calung tiasa rumojong lagu-laguna di antawisna parantos disayogekeun ku juru MD Kang Cun aya pudunan pudunan cikole gitu. Teras aya tong sok ngabohong. Teras kempot deh, eta kempot. Sengit malati lagadar, oge balebat subuh lagadar tau pamit lepat menami tempat ya, nami daerah laras teu kaum dangu. Betul tidak, nami daerah lagadar. Oke, mangga diantos partisipasi atan pepang rojong pang dedelna. Lagu nu parantos kadugikeun dina tepang dangu urang danget ieu. Tadi teh aya lagu raoseun pisan ya. Aya lagu Moal Kagoda Tiayan Jatnika oge nostalgia cinta tidar so raoseun pisan laguanna nya. Abah Sutarya, sarta mun asalamualaikum jeung siang Cinia. Akiletik Cidaun silaturahmina kasadayana wae. Anu teras unggal dinten manco di proopat di mana wae ayana. Mugia teras daramang sadayana. Amin ya Allah. Nah sok resep ya. Upami naon namina teh urang teh tiasa sili duakeun sanos urang tebih ya. Tapi henteu tepang rarai mung tepang sora wungkul. Tapi alhamdulillah doa nama sanes kanten ya. Urang teh urang teh tiasa naon namina silaturahmi oleh sili dedel doa ya. Baik, kaum dangu mangga urang ngantos sambil ngantos kasumpingan ke sakadap. Dieu santan oh teros ieu mah. Oke, hatur nuhun wilujeng enjing majeng kasengnakeun cecenia hayang pamuterkeun lagu Pudu dan Cikole. Siap moal diengke-engke katawis inu murut lagu urang Cikole. Cikole Lembang, Cikole waseur pisan nih tempat-tempat anu sararaya di Cikole ya, destinasi wisata anu yang dapat ibu bapak para pendengar kunjungi tekedah tebi-tebi ya. Cikole aya tempat pangabakan gitu kan. Nah, mana orang Cikole ngacung mangga bilih bade rumojong di antosan pisan pangrojongna. Satu aja ngarojong urang dogekeun heula laguna.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu. Dina denget ieu seueur pisannya berita-berita anu kamari tos dibahas oge perkawis bullying. Eta info di mana-mana, kamana rame pisan viral pisan perkawis di hiji universitas sepokarannya nu terkenal. Tapi itu teh ana tos aya tindakan kamari sakuma didugikeun. Lajeng nya sagala rupi ge tiasa aya kajantenan sapertos ana pernyataan resmi sarta mohon ya. Pernyataan resmi di The Jackmania soal dugaan penyerangan FPA Persib U18. Aduh ya ku aya ya wae de nya. Janten dina unggahan media sosialna, PP The Jackmania teh menyatakan pihaknya menolak kekerasan dan rivalitas yang sudah di luar batas. Tah, ulah atulah. Ulah ngau kekerasan, sagala rupi ge ana mah kada secara damai, secara apanya? Sportif. Kalah ya kalah gitu. Kadang-kadang kita tuh susah untuk menerima kekalahan ya, enggak sih Om Dau. Menerima kekalahan itu paling susah. Dan merasa berarti dirinya udah paling bisa, paling yakin. Nah, maka dari itu jangan terlalu berharap itu 100%. Harus ada disisakan beberapa persen itu untuk rasa kecewa. Kitu sanes kaum dangu. Tah sapertos lagu enak aya lagu Seungit Melati ti suanteneh di restu kang kaum dangu.

Kaum Dengu Perempat Budaya RR Bandung pukul 11 lewat 4 menit. Biasanya pukul 11 ini tentunya di Perempat RR Bandung menghadirkan obrolan teras UMKM. Dan di edisi hari ini kami sampaikan permohonan

0: selamat pagi menjelang siang. Kaum Dangu Perompat RRI Bandung, dimana saja Anda berada, Anda masih bersama kami Perompat RRI Bandung, karena kita Indonesia. Senang sekali pagi menjelang siang, tepat saat ini pukul 11 lebih 3 menit ya, di studio Perompat RRI Bandung. Saat ini saya ditemani ada Bapak Dani Ruhmantara, betul Pak ya penyebutannya?
1: Ya.
0: Betul ya Pak?
1: Biasa dipanggil Kang DR.
0: Kang DR, iya. Selamat pagi Kang DR.
1: Selamat pagi Kang Benny.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sahurnya nih hari ke-16
1: ya. Insya Allah lancar.
0: Lancar ya, baik ini. Ini Kang Dangu, kalau ngobrol sama Kang DR pasti masalah kuliner ya. Karena memang seorang pengusaha kuliner ya Kang ya. Oke, nah Kang Dangu tahu gak makanan yang khas dan ini sebenarnya tradisional Sunda gak tahu Jawa nih sebenarnya ya. Nanti kita coba dulu gambarkan dulu. Jadi ini satu makanan yang tradisional ya, cukup dikenal di mancanegara juga ya. Ternyata ya luar biasa banyak artikel yang juga menceritakan perihal makanan ini. Tidak hanya dari Indonesia, tapi juga ini dari luar negeri bahannya. Ada food blogger juga sudah sempat membahas tentang ini. Makanan apa coba? Kalau Anda lihat sih datang ke RRI Bandung saat ini, beliau Pak Dani ini, Kang DR ini sudah membawa sampel produknya begitu ya Kang DR ya. Boleh Kang DR kita perkenalan dulu deh supaya kaum Dangu pendengar RRI saat ini bisa tahu Kang DR, kenal Kang DR mangga.
1: Oh iya. Terima kasih Kang Benny. Nama saya Dani, biasa dipanggil sih Kang DR kalau
0: Kang DR,
1: di UMKM
0: ya?
1: Itu.
0: Baik.
1: Saya tergabung di alumni UMKM alumni Unpad.
0: Oke. Dari Unpad juga nih Kang ya?
1: Dari Unpad juga.
0: Oh iya. Sudah bergabung lama? Sudah lama.
1: Sebelum COVID ya.
0: Oh, sebelum COVID berarti antara 2019 ya?
1: 2019 ya.
0: Ya, 2019 ya sampai dengan sekarang ya Kang aktif. Luar biasa. Nih Kang, akan usahanya kuliner. Ya. Langsung aja nih. Usaha kuliner apa nih? Kan banyak tuh kuliner makanan, ada yang lain ya, ada makanan yang apa istilahnya ya, makanan berat begitu ya, ada yang ringan. Nah ini Kang di mana nih?
1: Saya di makanan tradisional
0: ya.
1: Makanan berat siap saji itu gudeg.
0: Oh gudeg ya, dari namanya sudah tergambar. Nah Kang, ini Kang DR, sebenarnya gudeg itu dari Jawa apa dari Sunda sih sebenarnya ya.
1: Sebenarnya gudeg tuh awalnya dari Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah ya, ya.
1: Jadi
0: betul.
1: Kalau kita biasa dengar gudeg itu konotasinya gudeg Jogja ya.
0: Iya, Yogyakarta ya. Gitu ya.
1: Kalau kami itu gudegnya gudeg Solo, Kang.
0: Oh, Solo. Iya. Perbedaannya di mana tuh? Letak
1: jadi
0: perbedaannya.
1: Perbedaannya kalau gudeg Jogja itu cenderung manis.
0: Iya.
1: Kalau gudeg Solo tuh sedikit manis tapi gurih.
0: Sedikit itu. Manis tapi gurih. Jadi ya. Gimana nih cita rasa yang cita beda rasa. Ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Tapi sebenarnya ke orang Sunda, lidah orang Sunda nih pas enggak, Kang?
1: Nah. Jadi sebelum saya terjun kenapa saya pilih gudeg ini?
0: Betul.
1: Gitu. Saya coba gudeg Jogja, ada yang bilang aduh terlalu manis ini. Kebetulan saya mertua saya tuh orang Solo gitu.
0: Oh gitu, pantas saja. Tapi Kang DR sendiri orang mana nih aslinya?
1: Saya orang Sunda.
0: Oh orang Sunda.
1: Jadi ibu Sunda tapi. Yeah. Bapak, kakek saya dari Solo.
0: Oh, kakek dari Solo, jadi masih nyambung
1: masih
0: begitu ya.
1: Ya ada
0: kaitannya dengan usaha yang saat ini digeluti begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, baik. Kemudian, Kang, apa ada perbedaan juga setelah kan Akang juga tinggal di Bandung ya dan lahirnya di Bandung juga ya, di Jawa Barat begitu ya. Lidahnya mungkin juga sudah lidah Jawa Barat ya, Kang.
1: Iya, betul.
0: Ada perbedaan enggak gudeg yang Akang ketahui ya? Baik itu Solo
1: tuh.
0: Dengan Jogja atau yang sekarang gudeg versi Akang sendiri.
1: Ya ada modifikasi sedikit disesuaikan dengan lidah Bandung ya.
0: Bandung kayak gimana tuh Kang?
1: Beda. Emang itu tidak terlalu manis. Tapi seneng gurih dan orang-orang cenderung agak berkuah gitu.
0: Oh, ya. Sebenarnya memang tidak berkuah.
1: Jadi kalau ingin gudeg lebih awet itu dibikin disatkan kalau kita bilang ya gitu lebih
0: saatkan gitu ya
1: saatkan
0: ya.
1: Kami bikinnya ini sesuai pasar di sini berkuah dan kreceknya juga orang sini senangnya

0: kuah, Kang.
1: Oh.
0: Jadi aduh mun kalau banjur gitu.
1: Kalau yang saya ketahui krecek itu kayak kulit gitu ya atau gimana?
0: Iya.
1: Atau gimana, Kang? Beda
0: betul.
1: Lagi.
0: Betul dari oh, dari betul. Kulit.
1: Dari kulit ya.
0: Sebenarnya lebih bagus tuh pakai kulit kerbau. Itu
1: oh.
0: Kekenyalannya lebih kenyal gitu ya.
1: Baik, baik.
0: Nah, emang bahan baku kalau di sini agak susah.
1: Sulit ya, ya. Di Jawa Barat ya.
0: Di Jawa Barat mm-hmm. susah kalau kulit kerbau. Kami baik. Kadang pesennya langsung ke Solo langsung.
1: Betul, saya pernah rujak cingur ya. Cingur ya, itu benar ya. dari ini kan dari kerbau dari ya. Dari sapi ya gitu ya.
0: Lagi flu ya kerbaunya.
1: Baik. Kemudian apalagi perbedaan yang ternyata gitu ya, faktanya di lapangan begitu keinginan pasar orang Sunda, orang Jawa Barat tuh kayak gini gimana tuh, Kang? Ada apalagi bedanya dengan gudeg Jogja asli gudeg Solo?
0: Gudeg Solo. Heeh. Mm-hmm. Ya. Ya dari kuahnya itu, Kang.
1: Kuahnya jadi, lebih banyak.
0: Kuah lebih berkuah, lebih santannya juga kita lebih ya lebih enak, lebih gurih deh.
1: Lebih pekat, lebih banyak.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Nah, kemudian ini dapatnya dari mana sih? Turun temurun kah? Ada yang mengajarkan kah? Oh, ya. Atau misalkan eksperimen Kang bikin gitu. Meniru yang sudah ada gimana? Okay.
0: Ini dari mertua sebenarnya.
1: Oh, jadi, dari Solo itu ya.
0: Ada sejarahnya sih, Kang, ini rada.
1: Betul.
0: Rada saya singkatnya sedikit ya.
1: Boleh ceritain, Mangga.
0: Jadi mertua saya dulu zaman masih SD.
1: Betul.
0: Ibu-ibu tuh suka bantu pamannya yang kerja jadi koki di Keraton Solo.
1: Wow, ternyata. Ya,
0: hanya bantu ngiris-ngiris apa
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lama-lama yeah. hafal caranya. Oh, yeah, begini yeah. ya. Jadi dulu kalau di ibu kan aktif di Auri dulu.
1: Mm-mm.
0: Kalau di Auri itu dibilang, oh iya mah gudeg keraton.
1: Kerasa ya memangnya.
0: Ya, memang beda banget.
1: Beda rasanya ya.
0: Nanti akan bisa jalan-jalan ke Cafe Rukba ya. Yang Cafe Alumni Unpad tuh di Suci, di Surapati Kor.
1: Oh, Surapati Kor, betul.
0: Siswa bisa apa bisa menikmati lezatnya gudeg
1: oh gitu langsung ada Kang di sana
0: ada di sana
1: penyajiannya ya. Langsung atau kemasan gini
0: penyajian langsung siap
1: penyajian
0: siap
1: langsung
0: makan.
1: Siap ya. Ya baik luar biasa nih Kang ya jadi memang dari ibu ya dari dari mertua dari begitu mertua, ya dari mertua yang dulu pernah sempat bantu-bantu begitu ya di lingkungan keraton ya oke nah yang membedakan dengan keraton apa nih Kang.
0: Oh ininya resepnya.
1: Resepnya. Apakah ada pembeda makanya? Oh ini gudeg keraton pasti beda gitu apa?
0: Mungkin begitu. Kita harus coba sih.
1: Ya, ya. Susah
0: begitu
1: ya.
0: Kita coba. Oh iya.
1: Lidah yang berbicara gitu ya.
0: Saya dulu penggemar gudeg. Jadi apa? Ada gudeg mana gitu
1: betul,
0: ya. Di
1: Bandung
0: saya coba.
1: Baik.
0: Terus begitu menikah saya ketemu
1: istri ya.
0: Ya ternyata hidangan pertama tuh waktu awal-awal nikah, ibu bikinkan gudeg.
1: Oh, gitu.
0: Saya, oh, bu, kok ada gudeg seperti ini ya? Oh, ini gudeg Solo, ibu bilang. Ini begini-begini.
1: Iya, iya.
0: Ya udah, karena waktu itu saya masih kerja gitu.
1: Betul.
0: Saya nggak kepikiran apa untuk usaha di bidang ini.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, setelah waktu itu COVID saya berhenti
1: betul.
0: Kerja. Coba aja gudeg ini. Ternyata ya alhamdulillah cocok gitu sih.
1: Betul, jadi cocok ya.
0: Iya.
1: Nah, Kang DR konon katanya kalau yang membuat gudeg ini ternyata butuh waktu yang lama begitu ya dalam cara membuat gudeg itu.
0: Iya.
1: Nah, gimana nih prosesnya cara bikin gudeg itu?
0: Ya.
1: Rata-rata.
0: Memang gudeg itu butuh enggak bisa diburu-buru. Jadi kalau ada pesanan yang banyak gitu kan. Kami selalu bilang 2 hari sebelum gitu.
1: Oh.
0: Kalau sehari jadi itu kurang bagus ya.
1: Kurang pas aja gitu ya rasanya.
0: Kurang pas, kurang menyerap gitu ya. Terus kalau pembuatan sih kurang lebih hampir sama dengan gudeg Jogja juga.
1: Baik.
0: Hampir sama. Hanya emang kami si gudegnya itu sudah berbumbu.
1: Oke.
0: Jadi emang sudah berbumbu. Jadi siap-siap saja kalau gudeg Jogja itu ada namanya bumbu areh gitu ya.
1: Oh, jadi dipisah begitu ya?
0: Ya, dipisah. Kalau ini sudah di dalamnya situ.
1: Ini ciri khas Solo mungkin ya?
0: Ciri khasnya Solo.
1: Oh, sudah dicampur.
0: Terus, prosesnya emang harus sabar. Pakai api kecil gitu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi malam kita buat, nanti subuh kita bangun, kita matikan gitu.
1: Baik.
0: Itu kurang lebih 3 kali proses seperti itu.
1: 3 kali proses dalam satu pembuatan gitu ya?
0: Iya.
1: Ya, biasanya bikin berapa banyak biasanya?
0: Kali bikin sekitar 7 atau 8 kilo ya, pakai apa panci yang agak besar gitu.
1: Panci yang besar itu butuh waktu kurang lebih sekitar
0: kalau jamnya itu pokoknya sekali bikin, satu termin bikin itu kita 5 jam dulu. Pakai api kecil, diamkan, terus matikan, biar bumbunya turun, menyerap lagi. Kurang lebih 3 jam kemudian kita nyalakan lagi. Itu nggak harus, kalau udah kedua nggak harus 5 jam, bisa 4 jam. Dan ketiganya juga seperti itu, Pak.
1: Nah, kemudian kalau dulu kan saya pernah juga pernah nanya nih ya ke penjual gudeg ya. Katanya ada perbedaan bagaimana bikin gudeg itu dengan kompor sekarang ya, pakai gas gitu ya. Dengan dulu mah kan pakai hawu ya, kalau orang Sunda ini.
0: Betul.
1: Pakai apa? Anglo.
0: Anglo ya.
1: Anglo namanya.
0: Pakai apa?
1: Sumbu gitu ya. Apa namanya ini?
0: Pakai areng gitu.
1: Areng.
0: Ya, situ.
1: Iya.
0: Emang kalau pakai areng itu gurihnya beda,
1: lebih berasa.
0: Lebih berasa karena ada apa? Ada aroma arengnya tuh benar-benar lebih nikmat.
1: Karena lebih pelan mungkin ya apinya, tidak terlalu menyala gitu, tidak terlalu besar.
0: Tuh.
1: Waktunya juga cukup lama gitu. Pantesan saja ya kalau gudeg itu kan si pakai nangka juga kan ya? Si nangkanya sampai kalau orang sudah bilang ngepros, enggak rangu gitu ya. Karena mungkin cara pembuatannya yang cukup lama itu tadi.
0: Terus ini juga Kang, apa dari nangkanya juga gitu. Jadi nangka buat gudeg tuh khusus gitu, jadi bukan buat nangka buat sayur. Kalau nangka buat sayur makin dipanaskan makin lembek gitu ya. Kalau ini makin diangetin tuh makin mengkel gitu.
1: Jadi nangkanya nangka apa dong yang dibuat?
0: Jadi saya sendiri sih suka ya, kalau apa langganan kami itu udah tahu,
1: sudah biasa. Ini buat gudeg,
0: gitu.
1: Jadi beda lagi ya, beda bukan lagi buat nangka sayur berarti, bukan? Tuh.
0: Kemarin kami karena pasokannya apa susah waktu itu, kami pesen ke pasar lain gitu ya di situ.
1: Tapi di seputaran Kota Bandung.
0: Iya, masih di pasaran Kota Bandung. Itu ternyata kami dapetnya nangka sayur itu hasilnya kurang bagus gitu.
1: Baik. Gitu ya, ini jadi rahasianya begitu.
0: Dari nangkanya juga.
1: Dari nangkanya juga. Harus. Terus bahannya apa lagi nih Kang? Biasanya kan di situ tadi ada kulitnya. Kulitnya yang semula kerbau sekarang diganti mungkin sama kulit sapi gitu ya. Terus apa lagi di dalamnya, ada apa aja?
0: Ada telur.
1: Telur ya, sudah biasa.
0: Telurnya telur pindang, tapi kita telur pindangnya sendiri itu kita masukkan ke dalam gudeg. Jadi nanti kalau
1: sama direbus dengan waktu yang sama.
0: Iya betul. Jadi benar-benar nyerap ke dalam tuh bumbunya tuh.
1: Baik.
0: Terus ada opor. Opornya kami opor kental, bukan berkuah gitu ya.
1: Baik.
0: Ada tambahannya, kadang bikin bacem tempe dan bacem tahu.
1: Waduh, ini siang-siang gini ya namanya. Ya, ini luar biasa nih. Jadi bisa jadi pilihan juga buat nih Kom Dangun ya. Silakan bisa pakai gudegnya KDR.
0: Mereknya Gudeg Eyang Ning.
1: Ini namanya Gudeg Eyang Ning.
0: Iya.
1: Waduh, namanya ini kayaknya nama seseorang nih ya.
0: Eyang Ning tuh ya ibu.
1: Ibu ya. Eyang Ning berarti ibu namanya Ning. Ibu Ning. Ibu Ning. Sejak kapan sih ibu bikin gudeg? Sudah lama pastinya.
0: Ya udah lama.
1: Sudah lama sekali. Kalau usaha sendiri, usaha ini sendiri sudah?
0: Kalau usaha gudeg belum lama, sejak masuk di ini juga apa, di UMKM Alumni 4 juga waktu itu.
1: Jadi sekitar 2001 juga sama
0: 2019,
1: ya?
0: 2019 ya.
1: Oh 2019, sudah mulai ya?
0: Ya.
1: Oke. Baik Kang, tentunya prosesnya lama ya sebelum ke pengemasan seperti ini ya, Kang DR ya. Nah awalnya seperti apa dulu nih? Cara penyajian, cara pengemasan begitu?
0: Dulu kita masih siap saji. Jadi bisa makan di tempat atau dikirim someday ya,
1: Mas.
0: Terus kami belajar waktu itu kodarullahnya gini, kami ketemu dengan orang yang pertama kali mengkalengkan gudeg di Jogja.
1: Jadi bahan yang sama, maksudnya si sayur gudeg juga gitu ya.
0: Jadi dulu di Jogja itu sama, belum dikalengkan. Terus ada ilmuwan lah gitu ya.
1: Ini
0: dari Lipi Jogja. Dia mencoba mengkalengkan gudeg.
1: Betul.
0: Ternyata berhasil.
1: Baik.
0: Nah, ternyata ilmuwan itu orang Bandung, Kang.
1: Dari jauh ya.
0: setelah waktu itu saya sebenarnya udah lama mencarinya gimana caranya gitu supaya gudeg ini bisa awet gitu.
1: Betul.
0: Nah, dapat info ada di Jogja bisa dikalengkan.
1: Betul.
0: Akhirnya kami ketemu namanya Pak Asep. Ya. Pas ngobrol-ngobrol Pak Asep cerita, saya emang ini saya orang Bandung asli, tapi saya mengkalengkan produk bukan di tanah saya. Nah waktu itu kami ikut ada istilahnya ada seminar di lewat Zoom gitu. Kami di Bandung ini kepilih waktu itu.
1: Baik.
0: Untuk bisa dikalengkan secara gratis kan.
1: Baik.
0: Waktu itu yang kepilih itu saya gudeg terus ada kalau yang dari alumni Unpad itu Teh Betty itu Calenak Murdi.
1: Iya. Yeah.
0: Yang biasa apa Asia Afrika tuh.
1: Iya, yang terkenal juga ini.
0: Kenal ya. Terus ada Puyem Ketan Bu Endah dari Cimahi, ada sate Marangi dari Purwakarta.
1: Sate juga dikalengkan.
0: Iya, sate dikalengkan juga kan waktu itu. Hanya emang terkendala kalau dikalengkan ini peralatan.
1: Betul.
0: Biayanya waktu kami cari di Bandung ini belum ada.
1: Yeah.
0: Kemarin-kemarin ada dari Unpad katanya ada binaannya di daerah Ranca Ekek ke atas gitu, tapi itu belum belum ketemu juga ya tempatnya katanya emang agak jauh gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Dan belum jalan, mungkin belum jalan komersil, masih buat sendiri gitu.
1: Buat sendiri di.
0: Ya. Jadi kami produksi tuh bikin di sini, kami kirim pakai travel ke Lipi Jogja waktu itu, dikalengkan di sana, dikirim balik ke sini gitu.
1: Jadi, Masya Allah.
0: Lumayan. Akhirnya saya inovasi lagi, belajar, saya ketemu dosen dari Unpas waktu itu. Kami belajar pakai retort post namanya ini.
1: Yeah.
0: Ini alhamdulillah bisa tahan. Kalau gudegnya kering, ini bisa sampai 6 bulan.
1: Karena ini berkuah jadi?
0: Ya, agak berkuah ini. Kuahnya nggak sebanyak yang biasanya gitu. Ini 3-4 bulan masih tahan.
1: 3-4 bulan?
0: Ya.
1: Dalam kondisi
0: di luar ruangan.
1: Oke, okay,
0: di luar ruangan. Jadi tidak di freezer. Kalau di freezer pasti
1: lebih lama lagi. Oke, oke. Wah, luar biasa nih. Dengan ini juga tentunya jadi lebih efektif juga ya, Kang ya?
0: Iya, buat pengiriman
1: ke luar aman gitu ya.
0: Lebih tenang gitu.
1: Baik. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, Kang. Sampai saat ini dikalengkan juga sama atau gimana?
0: Di gini aja, dipakai apa istilahnya?
1: Oke. Jadi ini mungkin yang contoh dulu begitu.
0: Ya, ini contoh kaleng. Kalau misalnya kita banyak pesanan baru kita.
1: Oh, prosesnya tetap sama kan ke Jogja
0: ya? Masya
1: Allah.
0: Itu dia yang rada repotnya.
1: Nah, ini akan harus ngatur juga ya ongkosnya dan lain sebagainya sehingga
0: kosnya lebih tinggi.
1: Betul. Harganya pastinya juga mempengaruhi dari harganya. Ya,
0: sedangkan orang Jogja kan udah pada bikin gitu.
1: Jadi sebenarnya ada kendala juga di sini ya pengkalengannya itu ya. Oke, di Bandung belum ada berarti.
0: Belum ada saat ini.
1: Cuman satu di Ranca Ege hanya untuk pribadi begitu ya. Belum untuk umum ya. Iya, mudah-mudahan ya Kang ya.
0: Nah, siapa tahu kita ada apa?
1: Betul.
0: Ada pengusaha atau apa nih begitu dengar ini.
1: Iya, betul.
0: Karena nanti kalau alatnya itu tidak hanya buat ini aja gitu.
1: Banyak, orang
0: bisa maklun ke situ gitu.
1: Betul. Wah, ini satu tuh dari sini, dari obrolan sini kita dapat ini ya, informasi usaha baru.
0: Ada peluang usaha baru.
1: Peluang besar betul. Jadi intinya dibutuhkan ya Kang ya, seperti ini ya.
0: Tuh.
1: Para pelaku usaha butuh yang seperti ini begitu ya, membutuhkan. Nah Kang, dari penanganan seperti ini tentunya juga ngaruh ke profitnya, pendapatan pastinya. Nah, boleh diceritain nih, perkembangan seperti apa yang dirasakan setelah Akang dulu jualannya secara konvensional begitu ya.
0: Secara kemudian offline,
1: Betul secara offline dengan penyajian secara langsung kan beda dengan sekarang Akang bisa nyimpen stok lebih banyak mungkin ya atau gimana yang dirasakan?
0: Memang banyak kan sih penjualan secara offline.
1: Baik.
0: Kalau buat onlinenya sendiri baru mau dikencarkan lagi ya
1: kan sekarang gitu. Kan selain Akang, selain Kang DR, produk yang Ning ini ya, ada produk lainnya, kompetitor juga ada ya di Bandung.
0: Kalau gudeg yang dikemas kayaknya baru kami.
1: Kalau
0: di sini ya.
1: Jadi satu-satunya Akang ya gitu ya.
0: Kalau siap saji sih banyak ya.
1: Yang siap saji banyak.
0: Ya.
1: Oke. Baik, ini luar biasa nih. Nah, kemudian yang membedakan dengan produk yang lain, Kang, dari mungkin rasanya atau mungkin ada varian yang berbeda yang Akang punya, misalkan dengan topping, misalkan ceker ayam.
0: Iya, betul.
1: Misalkan atau apa gitu.
0: Memang kami ada konsumen tertentu yang senang kalau gudegnya tuh pakai ceker.
1: Iya.
0: Ya, jadi betul. Gudeg ceker gitu
1: di situ. Oh. Iya, iya. Nah, selain itu selain tadi di Surapati Kor, di mana lagi Akang juga jual secara langsung enggak? Yang pengen nikmatin langsung di tempat gitu.
0: Baru rencana mau di Kopo, di tempat ibu saya di Kopo, Kopo uh-huh. di situ. Dan tentu di rumah saya sendiri gitu.
1: Oke, okay. Di mana tuh Kang rencana? Di Kopo dan
0: di Cimahi.
1: Di Cimahi juga yeah. sama ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini apa namanya? Baru rencana belum ada belum?
0: Kalau di Cimahi sudah.
1: Oh, Cimahi ya. Sudah berjalan.
0: Cimahi dan di kafe Unpad ini, di Lukba Cafe ini sudah jalan.
1: Sudah jalan ya.
0: Tinggal di Kopo nih.
1: Oh, suka bincang-bincang enggak sama konsumen yang lagi nikmatin, gimana rasanya ya. Testimoni gitu dari mereka.
0: Kebetulan kami rutin ikut bazar.
1: Ya.
0: Biasanya di Pemkot Cimahi itu dari Dinas Perdagangan tuh okay. rutin, Pak, itu. Ada bazar sebulan sekali atau sebulan dua kali. Nah, itu juga kami kan langsung interaksi dengan konsumen gitu ya. Jadi konsumen tuh ya paling awal-awal gudeg Solo apa ya gitu. Tapi begitu nyoba, wah ya enak nih.
1: Enak gitu. Ya, dan pas yang buat lidah orang
0: Sunda. Lidah orang Sunda cocok banget.
1: Iya. Ada yang pedas enggak sebenarnya, atau gimana kalau gudeg kan biasanya manis selalu ya. Apakah juga di Bandung ini ditambahi dengan pedasnya, kan kalau makanan yang lain selalu bikin nih.
0: Level
1: 1-2 sampai 5.
0: Iya.
1: Kalau gudeg gimana tuh?
0: Gudeg paling dari sambalnya, Kang.
1: Oh.
0: Kita bikin sambalnya juga.
1: Iya. Kalau pengemasan gini pasti terpisah ya, Kang ya.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gak bisa disatukan. Nanti baik. Terlalu pedes.
1: Terlalu pedes bahaya juga ya. Baik. Nah, ini kalau ngobrolin pengemasan ini cantik sekali nih, Kang. Ini maksudnya tetap tradisionalnya ada dapat di sini, kemudian tapi pengemasannya sudah modern ya di sini. Nah, Kang ada Akang sendiri yang bikin sengaja ini ya?
0: Iya.
1: Dibantu, Kang?
0: Dibantu gimana maksudnya?
1: Dibantu sama siapa nih? Atau sendiri?
0: Oh, mengemasnya ada.
1: Mengemasnya ada, ya. Ada tim.
0: Jadi ada timnya, kami hanya berdua sih sebenarnya.
1: Oke, okay. Yang ini, yang masak pun?
0: Yang masak pun apa, berdua.
1: Akang jadi bisa masak sendiri juga ya, Kang?
0: Saya yang...
1: Oh, mantap ya.
0: Jadi apa, kokinya nih.
1: Kokinya ya, jadi yang tahu, yang menjaga cita rasa juga Kang DR ya.
0: Jadi kalaupun apa kita pesanan banyak, kami kebetulan di tempat kami itu ada pengajian dan ada sekolah lansia.
1: Oh.
0: Jadi kami berdayakan lansia sekitar gitu
1: kan. Baik. Wow.
0: Iya proyek ya.
1: Iya proyek ya.
0: Kadang-kadang rame di dapur kami itu.
1: Iya. Boleh ceritain kisahnya, barangkali ada yang menarik pada saat produksi begitu barengan sama ya orang tua lansia begitu ya.
0: Iya, emang apa? Menyenangkan lah kalau
1: menyenangkan ya.
0: Lebih banyak ramenya daripada capeknya.
1: Gitu. Apalagi juga apa istilahnya, diperbantukan gitu ya mereka.
0: Betul, ya.
1: Untuk apa namanya, mereka produksi berkreasi.
0: Ada
1: gitu.
0: Kegiatan.
1: Ada
0: juga,
1: kegiatan kan, begitu ya. Gitu. Nah kebanyakan konsumen Akang siapa nih kira-kira pencinta gudeg ini?
0: Kalau dari grup kami juga kan promo di grup WA juga gitu ya. Rata-rata emang keluarga
1: ya, untuk keluarga ya.
0: Keluarga biasanya pas ibunya tuh bilang, anak saya senangnya kereceknya, dilebihin ya, dibanyakin kereceknya. Gitu.
1: baik gitu ya. Nah, untuk kemasan ini berapa ini, Kang, berapa gram kah di sini?
0: Oh, ini
1: yang ini yang
0: bentar saya cek juga ya.
1: Iya.
0: Ini sekitar 150-200 gram.
1: 200 gram untuk satu orang mungkin ya.
0: Iya, buat satu orang.
1: Buat satu orang. Kemudian yang untuk kaleng ini, Kang?
0: Untuk kaleng sama 200 gram juga.
1: 200 gram sama. Ya. Kemudian yang belakang ini produk apa tuh, Kang?
0: Ini krecek, Kang. Jadi sebenarnya di kemasnya seperti ini aja gitu ya. Ini
1: yang mudah
0: dibawa gitu.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini kami bekukan, terus kami kasih plastik lagi di dalamnya. Harusnya sih nggak langsung aja okay. gitu ya.
1: Oke. Biar kuat juga ya.
0: Yeah.
1: Si kreceknya terpisah gitu. Dijual betul. Terpisah atau gimana?
0: Iya, jadi apa kreceknya ada yang minta krecek terpisah sendiri, ada yang juga pengen saya pengen gudegnya aja,
1: okay. gitu.
0: Jadi kita kita buatnya juga seperti itu. Ada yang gudeg dengan telur gitu. Hmm.
1: Oke. Okay. Kang, setelah akan membuat seperti ini, apakah ini dijual untuk sendiri atau membuka kesempatan juga untuk di istilahnya apa ya, reseller gitu?
0: Iya.
1: Dibuka ya Kang?
0: Dibuka
1: ya?
0: Reseller.
1: Oke. Okay. Sejauh ini sudah banyak resellernya?
0: Enggak, baru 3 orang.
1: 3 gitu orang. Ya. Di mana saja itu?
0: Sama di Kopo,
1: Kopo,
0: Cimahi satu orang, dan Cijerah itu masuk Cimahi juga.
1: Oke, okay. Iya, gitu. Luar biasa. Semakin banyak reseller, berarti banyak juga produksinya ya?
0: Iya, lebih.
1: Dalam satu hari berapa tuh?
0: Waduh.
1: Lumayan ya?
0: Pokoknya kami sekali naik produksi itu satu panci gede aja.
1: Iya, hitungannya segitu ya?
0: Iya. Jadi bumbunya tuh udah saya takar, ya, ya. Buat ukuran 10 kilo gudeg. Mm-hmm. Sama telur 3 kilo gitu. Mm-hmm. Masukin situ. Mm-hmm. Dan telurnya sendiri ngolahnya juga, cara merebusnya tidak direbus biasa, tapi mm-hmm. di apa istilahnya tuh, di kayak disupan tuh, apa yang namanya,
1: oh dikukus gitu ya,
0: dikukus.
1: Oh.
0: Itu lebih memudahkan membuka cangkangnya.
1: Oh baik.
0: Kadang kalau kita rebus biasa itu rada ini ya, rada nempel.
1: Baik.
0: Banyak bocil-bocilnya gitu.
1: Oh iya, gitu. paham.
0: Jadi cara triknya begitu Kang.
1: Baik. Ya, jadi buka juga nih.
0: Ya biar pada coba gitu.
1: Ya pada coba ya. Nah, buat yang pesen biasanya kemana? Selain berarti ke Surapati Kor ya. Kalau dalam kemasan ini bisa di mana saja didapatkan Kang?
0: Ke WA saya langsung.
1: Oh gitu. Biasanya langsung pesen by phone gitu ya. Baru dikirim gitu ya. Dua hari tadi kan akan bilang ya.
0: Kalau ada stok langsung saat itu juga.
1: Baik.
0: Tapi kalau emang pesanannya banyak gitu ya mending dua hari, lebih kitanya juga lebih enak gitu menjualnya gitu.
1: Betul. Baik, nih Kang DR, nanti kita lanjutin lagi ya. Ngobrolin masalah gudeg sama ya. Bagaimana makanan tradisional ini tetap sensasional dan juga dikenal orang ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Terima kasih kawan Dawu, Anda masih bersama kami di obrolan UMKM. Tentunya para pelaku usaha UMKM yang saat ini dengar ya, kita cari ilmu ya, kita bongkar-bongkar ya, rahasia-rahasia di balik kesuksesan dari usaha Kang DR, Kang Dani Rohman Rohmantara. Ya, ini namanya bagus sekali kan. Ya, Kang Dani, kalau bisa dibilangnya gudeg ini memang makanan yang tradisional yang dikenal juga tidak hanya di kalangan masyarakat saja ya. Tapi juga orang-orang yang mapan ya, termasuk di mancanegara banyak sekali gudeg begitu ya, dikenal begitu dan menyukai ini. Nah, ini kira-kira yang membuat orang suka itu apa sih dari gudeg kira-kira menurut Kang Dani?
1: Jelas sih bahan bakunya juga kan alami ya, itu gitu. Terus rempah-rempahnya tuh benar-benar asli gitu. Jadi ya itu bahan utamanya itu.
0: Kalau untuk kalangan masyarakat memerlukan karena harganya juga tidak
1: jangkau,
0: ya tidak sulit ya begitu ya kan. Oke, harganya
1: enak ya. Ini sebenarnya kan gudeg itu awalnya dulu tuh di ya, di Jawa Tengah di Jogja itu sebagai pengganti daging dulunya.
0: Betul.
1: Tuh,
0: ya, oh, gitu.
1: Jadi dulu kalau Sultan tuh pas Ramadan itu karena dulu kesusahan daging, kesulitan daging. Jadi si
0: penggantinya yang cara
1: ya,
0: di ini ya, di akal ini kayak gimana
1: tuh
0: gudeg ya.
1: Kan gudeg. Makanya kami juga bikin ini hanya sih hanya berdasarkan pesanan aja.
0: Betul.
1: Kami juga bikin rendang nangka gitu
0: situ. Oh.
1: Jadi bahannya dari nangka.
0: Bahannya dari nangka, cuman serupa kayak rendang. Seperti
1: rendang, ya.
0: Oke, oke. Ya, ya, ya. Udah pernah juga dengar ya, ada apa namanya pengganti daging dengan tahu misalnya kan ya, serupa dengan daging gitu ya. Baik, baik. Nah, kemudian juga nih gudeg ini bisa disantap kapan saja dan sebenarnya tadi ya benar ya, bisa disandingkan dengan lauk pauk yang lain, kayak misalkan ayam, bisa dengan ikan. Ini pas kayaknya tidak nggak bentrok gitu. Jadi cocok bisa dibawa kemana saja dengan tempe, dengan tahu. Apalagi kan sudah biasa dengan telur mah ya, sudah memang pasangannya cocok banget.
1: Baladnya itu.
0: Baladnya begitu. Nah, ini dia yang menjadi gudeg ini dikenal sebagai makanan yang legenda ya, tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di mancanegara. Nah, Kang, cara untuk mempertahankan keunikan gudegnya Eyang Ning ini apa nih, gimana caranya? Karena saat ini masih Akang ya begitu ya, yang memasak ya. Mungkin kedepannya Akang juga apa istilahnya, membawa tim baru diperbantukan gitu ya Kang. Cuman jadi gimana
1: untuk
0: caranya?
1: Sekarangnya sudah mulai. Jadi untuk takarannya kami yang ini yang buat gitu. Jadi kalau yang masak tuh hanya tinggal memasak aja.
0: Oke,
1: gitu
0: ya. Jadi seleranya tetap terjaga ya Kang ya, cita rasanya begitu ya. Oke. Sejauh ini masih dengan sama Akang saja atau sudah mulai diperbantukan?
1: Untuk membuat itu
0: membuatnya
1: ya, ada satu yang
0: sudah kami, ada
1: apa
0: ya, dari keluarga juga
1: yang, ya dari keluarga.
0: Oh iya, karena ini bisa jadi apa ya, usaha turun temurun ya kan. Kalau misalnya di jalan orang lain namanya jadi beda gitu. Baik, kalau jadi luar biasa nih Eyang Ning, sangat istilahnya kontribusinya banyak banget ya Kang ya. Awalnya karena awal banget dari Eyang Ning resepnya, atau sebenarnya sudah ada perpaduan cita rasa Akang gitu di dalamnya, Kang DR?
1: Emang awalnya dari Eyang.
0: Eyang ya, betul ya.
1: Kita sih coba-coba ya begini nih. Jadi baik, masih apa? Kalau dulu masih Eyang tuh sebagai pencicip rasa gitu.
0: Kalau pencicip rasa, kalau sekarang mah sudah.
1: Udah lepas aja
0: ya. Lepas. Sudah yakin lah ya, sudah yakin dengan produk ini begitu ya. Nah Kang, tentunya di setiap usaha pasti ada permasalahannya yang dihadapi. Nah kalau dari usaha Kang sendiri ini apa? Ada permasalahan apa ini yang sedang ditangani atau sampai saat ini belum dapat solusi kira-kira?
1: Mungkin kayak kemarin-kemarin ya, awal-awal puasa kita kesulitan pasokan nangka yang bagus.
0: Baik.
1: Jadi dari dua tempat langganan kami, Pak emang lagi kesulitan.
0: Abis.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan sandaran segala urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat tinggalku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagi kebaikanku, dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala kejelekanku. Hadis riwayat Muslim.
3: Berbicara kuliner di Kota Bandung memang tidak akan ada habisnya. Apalagi di bulan Ramadan, banyak jenis makanan yang muncul hanya di bulan Ramadan saja. Salah satunya kerupuk banjur. Kerupuk banjur termasuk kuliner jadul berbahan dasar tepung tapioka yang diberi bumbu agar terasa gurih, lalu diberi warna merah atau kuning. Yang membuat khas dari kerupuk ini adalah dari aromanya, karena kerupuk ini dimasak dengan cara disangrai. Sesuai dengan namanya, cara menikmati kerupuk ini dibanjur dengan bumbu yang terbuat dari oncom dengan rasa gurih dan pedas. Saat bulan Ramadan, kerupuk banjur mudah ditemukan di pasar kaget yang menyediakan hidangan takjil. Sensasi gurih dan pedas dari bumbu banjur berpadu dengan renyahnya kerupuk menjadikan kerupuk banjur masih menjadi kuliner primadona masyarakat khas Ramadan di Bandung hingga saat ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A, anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon, anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kamu 12 langkung 2 menit kaum dangu lebet karena pidangan acara salajeng. Dan disarankan kusim kuring Benny Herdiansyah di Proopat siang. Aya balake terakan lagu-lagu Sunda ngenaan kuliner Nusantara atau nabi kuliner orang Sunda nih kaum dangunya. Di antawisna aya lagu ti Swantena Dewi Susanti sareng Andriana dina lagu Tahu Sumedang.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saupami kanyang kasumenang,

Siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Kebingungan yang terus-menerus, kesibukan yang tidak ada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak pernah tercapai. Hadis riwayat Tabrani.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perempat Suara Budaya Bandung.
5: Masih di Perempat Suara Budaya Bandung, Komdangu. Komdangu Pandu Persada, seorang media officer di PT Persib Bandung Bermartabat, ya, jadi salah satu korban penganiayaan nalika rombongan tim Persib Bandung Elite Pro Academy atau EPA eureun di rest area kilometer 160 di Batang, Jawa Tengah dina poe Ahad kamari 11 Oktober 2020 genep. Kira-kira kerang langkung tabuh salapan 30 wengi nya rombongan ke dina perjalanan balik ke Bandung sabada ngaping tim gitu. Pihak kepolisian ayeuna nuju nalungtik seorang lalaki anu jadi jadi salah sahiji tersangka gitu kaum nanggo tanya. Tak gitu. Anu inisialna BPA 33 tahun warga Palmerah Jakarta Barat. Anu diduga ngalungkeun batu nepi ka ngabalukarkeun kaca bus nu mawa pamain Persib U18 peupeus. Kepala Unit Reserse Kriminal Kanit Reskrim Polres Batang Komisaris Bintoro Tio Pratama nyatakeun yen panyerkan gitu ya. Penangkepan ia dilakukan sabada polisi nalungtik laporan ngeunaan tindakan penyiksaan jeung penganiayaan. Dugaan kalibetna BPA dikuatkan ku keterangan saksi serta rekaman CCTV. Polisi terus nalungtik motif dibalik serangan eta, kemungkinan ayana palaku sejen serta potensi patali jeung kelompok supporter klub anu sejen. Samemena rombongan Persib U18 anu diwangun ku kira-kira 30 pamain jeung official diserang ku sekelompok jalma nalika anjog ka rest area kira-kira tabuh salapan langkung 27 wengi. Akibat tina kajadian eta kaum dangu kaca bus bagian tukang belah kenca anu katuhu peupeus sarta saurang official Persib U18 ngalaman penganiayaan. Waduh bahayanya. Ngisinkeun kitu. Nya jadi teu suportif kitu nya padahal ngaranna oge olahraga kaum dangu nya meunang eleh mah hal biasa da eta mah permainan kitu. Nu penting mah urang kudu NKRI da urang teh dulur kene nya kitu. Beda klub teu sawios kitu nya. Tapi nu paling penting urang teh dulur kene kaum dangu.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bong dan dinyatakan menang.
2: Win, ayo kita nyebrang. Mumpung lagi kosong nih jalannya.
3: Hus, nggak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
2: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
3: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
2: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
4: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.

Singapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang.

0: la ma lai la.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Ye. Nah, ape mas senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ae naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang, kok Kang sih? Kak ya, Abang ya? Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa.
2: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik, Mpok. Alhamdulillah. Sehat diri semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayah barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya, betul sekali, Mpok. Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya, Mas ya.
3: Betul.
2: Iya, dah.

0: untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
1: Iya, benar.
0: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar, ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok Ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
1: Nah, ini kok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan.
0: Oh, hai. Ya. Ayo yang kompak. Pak, halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik, blam-blam sejakarte. Ayo, yang kompak. Satu, dua, tiga. Kagak kedengeran suaranya.
1: Mic-nya dihidupkan.
0: Oh, apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke. Oke, yuk. Mpok Nopa yang cantik, blam-blam sejakarte. Satu, dua, tiga. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
1: Ada yang gak ikhlas kayaknya, Pak.
0: Iya, kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
1: Betul sekali.
0: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
1: Lempur.
0: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
1: By Zoom, Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan, Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan, Bang? Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih dikondisikan, Pak.
0: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Pak.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya, Mas ya?
1: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Mpo nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
1: Yep.
0: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Masih belum tersambung, Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung, Pak Das.
0: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba ya.
0: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak legenda Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di Studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Nah, ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
1: Iya, memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu. Iya. Oke.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum saya sambung ya Pak Das.
0: Ini by phone apa by Zoom?
1: By phone, Pak.
0: Oh, by phone, oke.
1: Iya. Yeah.
0: Halo.
1: Halo juga.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil, Pak, ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke.
0: Iya. Yeah. Halo, Pak Das, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
0: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
0: Nah, ini udah bagus Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya Pak Das?
2: Apa?
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur alhamdulillah, walaupun masih
0: belum. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
1: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
1: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
1: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin, amin, amin.

0: di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri Pak Das?
1: Baik, baik Pak Balki, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
0: Siap Pak Das.
1: Mengenai sejarah.
0: Baik.
1: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
0: Siap.
1: Nah, zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
0: Oke. Nah,
1: jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Bakunting.
0: Iya.
1: Ini Jarangpang Tinggi.
0: Iya.
1: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu.
0: Baik.
1: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilo Pisai di Kota Kapus Sungai Kemang.
0: Okay. Nah,
1: ketiga Sagindo ini membawahi kerajaan Mojito sekarang itu.
0: Baik.
1: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Mojito. Nah, kerajaan Mojito inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
0: Iya.
1: Yang bernama Putri Suluk Makan.
0: Putri Suluk Makan ya.
1: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Di kala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah di kala itu.
0: Iya.
1: Dan di saat telah mulai datang Putri Suluk Makan itu mencetak peluncurnya sehingga di sekitaran itu kita diserang
0: sekarang. Baik.
1: Jadi Suluh Makan Suluh itu ada di Tuhanmu gitu.
0: Iya.
1: Jadi ibu dari Putri Suluh Makan ini bernama Putri Cindai Alus.
0: Siap.
1: Putri Cindai Alus, dia punya anak gadisan di satu Putri Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluh Makan dia adalah satu-satunya dari cantik di kala di tiga Sagindo itu. Jadi punya niat untuk menang dari Putri Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa ramah kota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari ramah kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bekasnya dari utusan ramah kota kerajaan lain bahwa cendera mata lagi kalau tutup gelang. Berikutnya datang lagi tutupan dari cendera mata lain di bawah kalung hitam berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putri Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengincar dari hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibutuh, kata orang tuanya, bawalah anak bagi Putri Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih suruh makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa dapat, rasa-rasa ketemu nanti kali di sana. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu, lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau nanti kita tidak bisa memberikan. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata yang berlian dan celang, dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putih Suluk Mahkota ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayat, silakan ayat pulang dulu biar aku menyusul, tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rekan putra-putra kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, tentulah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Mahkota menatap telaga biru itu wajahnya berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata Putih ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kaco. Nah, itu makanya bernama Danau Kaco. Nah, begitu.
0: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaca itu terbentuk ya, Pak ya?
1: Ya, itu nama Danau Kaca itu terbentuk.
0: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaca ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu Pak?
1: Bisa. Danau Kaca itu ada 4 mata air di bawah. Kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan ada mata air, itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
0: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
1: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956, kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999, Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci-Kerinci. Kalau dulunya kawasan adat dilarang, dilarang, tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada, baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu, supaya air Danau Kaco itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan beraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baiti.
0: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
1: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tadi tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang jangan ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
0: Oke.
1: Kita jangan mengkiri satu janji, janji itu harus betul. daripada jatuh tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita kena sanksi. Itu sanksi sosial.
0: Sanksi sosial. Oke. Baik. Baik, tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
1: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita sempat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda, hanya kita kasih tahu.
0: Iya.
1: Karena itu, kemurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah bikin ada tiga cerita rakyat dan perbincangan saya hubungkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kacau legenda ini, yang kedua Pi Ayu Mariam dan kami sendiri bernama Lempur, yang ketiga itu Kupi Dupu Rayo dari mana dengar seperti aku mengalami lempur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
0: Baru
1: semua kita eksik gitu.
0: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
1: Iya, rencana saya kalau dua cerita Putih Ayu Mariam bertemu Lempur dengan Putih Lumbu Rayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungkan di
0: sana. Oke, sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
1: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana, Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tuan rumahnya di Lempur.
0: Okay.
1: Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
0: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan.
1: Sekarang
0: iya.
1: Yang menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik Mancanegara maupun lokal, itu kan satu. Setiap hari Sabtu hari libur, itu ramai sekarang pengunjung datang.
0: Oke.
1: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengunjung datang itu.
0: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
1: Ya, betul.
0: Mm-hmm.
1: Jadi para pemandu kita ada desa Mandutu namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan Taman Nasional Kerinci sebelah.
0: Iya.
1: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan itu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
0: Oh.
1: Asrian.
0: Oh, seperti itu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tapi ketika saya misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu Pak?
1: Boleh, diizinkan itu mandi, cuma melalui pemandu nanti.
0: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kacau ya?
1: Enggak.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
1: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo ini.
0: Enggak sampai 10 kilo.
1: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Jadi bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
0: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
0: Siap Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
0: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil kan.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya Bang ya.
0: Iya Mbak,
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
0: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak Bang?
0: Bisa ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, cuma satu nomor ya?
0: Bisa juga melalui pesan WhatsApp kok, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsAppnya kita 0812-11-24928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Nopah.
1: Iya, Pak Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguria, Pak Nopah. Ya Allah,
1: kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur
3: ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal dengan, kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Daswanta ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempung.
1: Iya.
3: Kerinci
1: iya.
3: Luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Uh-uh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria, Bu.
3: Dulu, sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjalan bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mbak. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Iya.
2: Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya sangat terlalu benar.
1: Betul. Ya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk seperti ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat pelatih nanti dipandu ada baiknya, ada pemandunya nanti pelatih itu. Nah, itulah tadi itu keindahan Tuhan ini tadi, maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya di tengah hutan belantara itu. Itu
1: Pak. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Iya. Kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita bercerita tak untung. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA mengadap di patung saya, agar mereka nak tahu legenda dan cerita rakyat ada di kampung ini. Jadi tetap baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsAppnya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang. Ya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Siapa nama panggilannya saya, siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau. Apa suaranya didengar sama maknya di rumah?
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu
1: bang ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya dari dunia ya saya kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Nanti mungkin saya akan berkunjung ke Halima ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu Pak Das, kelamaan antar Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan Pak Das.
4: Iya. Tapi kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Air Danau Kacau Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan dikenal itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah. Hutan yang berkebun.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga punya pemeliharaan. Tidak boleh menampak hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun ya.
1: Oh, bukan.
4: Oke, siap. Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titipkan bagaimana
1: coba. Okay, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
1: mata. Iya. Resapan.
2: Oke.
1: Okay. Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
4: tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, ya, silakan.
4: Ya, satu tip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Ji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Pagi, ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia. Sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh sayang,

0: Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
0: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Ada pepatah mengatakan hade gogok, hade tagok, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Beliau adalah Kang Indra Topik Maulana ASI MSI. Beliau seorang dosen farmasi bahan alami dan herbal.
4: Ada istilah namanya ramuan herbal, ada istilah obat tradisional. Nah, ramuan herbal itu adalah segala jenis bahan alamiah yang dibuat oleh masyarakat untuk dikonsumsi sendiri. Nah, adapun obat tradisional ini ramuan herbal yang dijual secara publik gitu ya di masyarakat, dan ini di bawah izin edar Badan POM. Itu ada tiga. Pertama ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, ada 6 aspek sebenarnya yang bisa menjadikan si ramuan herbal ini aman digunakan. Jadi kalau 6 aspek ini kelewat, ini bisa masalah.
3: Apa saja sih?
4: Sama seperti obat kimia.
3: Iya.
4: Yang pertama itu tepat dosis. Jadi dosisnya harus tepat. Yang kedua itu adalah tepat cara penggunaan. Jadi tidak semua ramuan herbal itu penggunaannya sama. Ada ramuan herbal yang tidak bisa direbus karena efeknya berbahaya. Yang ketiga adalah tepat terkait dengan pemilihan bahannya. Namanya bahan alamiah itu kan mirip-mirip ya. Daun itu meskipun sama-sama hijau tapi efeknya bisa berbeda.
3: Okay.
4: Nah, kemudian yang keempat adalah tepat terkait dengan telaah informasinya. Jadi sekarang banyak beredar informasi di masyarakat, khususnya di internet, terkait dengan ramuan herbal, tapi tidak semuanya benar. Tetap harus konsultasi pada orang yang paham tentang ramuan herbal. Yang kelima adalah tepat terkait dengan khasiatnya. Jadi khasiatnya sendiri itu setiap bahan itu berbeda-beda. Meskipun namanya sama, misalkan jahe, apa namanya itu, lempuyang. Mm-mm. Nah, ternyata lempuyang itu ada lempuyang gajah, ada lempuyang wangi. Mm-mm. Lempuyang gajah, dia itu untuk meningkatkan berat badan. Lempuyang wangi justru untuk diet. Meskipun sama-sama lempuyang.

0: bencana tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Meski kita berharap tidak pernah mengalaminya, mengetahui langkah penyelamatan diri sejak dini dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan apabila terjebak dalam longsoran tanah. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Sikap tenang akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Lindungi kepala dan leher menggunakan tangan, tas, helm, atau benda apapun yang berada di sekitar Anda untuk mengurangi risiko benturan. Apabila masih memungkinkan untuk bergerak, segera menjauh dari jalur longsoran. Bergeraklah ke arah samping atau menuju tempat yang lebih tinggi dan lebih aman, bukan mengikuti arah material longsor. Jika Anda tertimbun material longsor, usahakan membuat ruang kecil di depan wajah agar tetap bisa bernafas. Tutupi hidung dan mulut dengan kain atau pakaian bila tersedia untuk mengurangi debu yang terhirup. Jangan terus-menerus berteriak. Gunakan tenaga dan oksigen sehemat mungkin. Berteriaklah hanya ketika Anda mendengar suara tim penyelamat berada di sekitar lokasi. Apabila memungkinkan, berikan tanda keberadaan Anda. Ketuk batu, pipa, atau benda keras lainnya secara berulang-ulang agar suara dapat didengar oleh tim penyelamat. Jika ponsel masih berfungsi, segera hubungi layanan darurat atau kirimkan lokasi Anda. Setelah berhasil menyelamatkan diri, jangan kembali ke area longsor karena masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan yang lebih berbahaya. Segera periksakan kondisi kesehatan Anda meskipun merasa baik-baik saja. Cedera akibat longsor terkadang tidak langsung terasa.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya, Bandung.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tiata, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor 1 Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Keprok biar rame. Ayo dengerin Pro Dangdut biar seru. Barengan Benny di sore hari ini. Hari Selasa ya. Selasa 13 Oktober 2026 kaum tahu. Asik. Pok ame-ame dulu yo. Pok ame-ame dari Vital.

kesayangan Anda juga Benny punya lagu-lagu klasik yang bisa Anda dukung. Ada Elvis Sukaisi, Tiada Guna, ada Mansur S, Gadis Pantura, ada Roma Irama, Kehilangan, dan juga Evie Tamala, Teman Biasa. Pokoknya mah sekolahnya di request aja, di SMS, di WhatsApp, di telepon apalagi. Selamat sore buat semuanya. Selamat gabung. Tata di Pro Dangdut ya, jangan kemana-mana.

0: Dangdut adalah kita. Kita buka line teleponnya ya di 0227218075 dan juga di 0811-201-540. Kita terima telepon berikutnya nih ya. Udah ada yang lain nelfon nih. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Sudah masuk. Halo Pro Dangdut. Nih, dicoba lagi ya di 0811-201-540 atau di 0227218075 ya. Di 0227218075 atau di 0811-201-540.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Caina herang laukna beunang.
1: Secara harfiah, peribahasa ini berarti jernih airnya dapat ikannya. Maksud dari peribahasa ini adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik atau halal, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dapat juga diartikan mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung masih di Pro Dangdut Kaum Dangu pukul 15.21. Ada SMS atau WhatsApp yang sudah masuk, ini kita bacakan satu persatu ya. Ada Teh Sinta. Dan Teh Sinta ini katanya mau kirim salam buat Gali Mahara. Dan juga ada siapa lagi nih? Ya kali Gali Mahara dan juga Cep Heru Collection CHC katanya yang sore ini juga lagi dengerin Pro Dangdut. Minta lagunya, pengen diputerin lagunya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dari Danang DA ya. Danang DA sekali lagi dikirimnya buat Cef Heru Collection alias CHC sama Komunitas Iket Bandung ya. Berengan sama juga ini minta dikirimin buat Dewi Kanti Serentahun Kuningan. Waduh. Ya, siap. Terima kasih Teh Sinta. Lanjut lagi SMS berikutnya. Kita bacain ini Kom Dangu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini selamat pagi, ada Sonia di 0812205192. Ini minta lagu Ditikam Asmara dari Rara Lida ya. Ditikam Asmara dari Rara Lida spesialnya buat Kang Beni yang sekarang lagi siaran dan juga buat semuanya pendengar setia dari Pro 4 RRI Bandung di Pro Dangdut. Kita terima dulu telepon yang masuk nih. Halo, Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
2: Alah ieunya geningan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abah, damang.
3: Itu sareng Kang Beni.
2: Sumuhun.
3: Anu kaset gamet.
2: Ah, kitu, Bah.
3: Anu montok ti orok.
2: Ti orok montok. Damang sehat, Abah?
3: Alhamdulillah.
2: Semuhun. Mohon kumaha hujan di ditu halo do atuh nampi kumaha Bah?
3: Panas bayeung yang hareudang.
2: Bayeung yang nya hareudang bayeung yang.
3: Mohon.
2: Nuju menterang
3: mun nah, ayeuna make lebet ayeuna salasa.
2: Neng kanasan ceuniana hoyong di enjing-enjing sareng teh abi di siang janten. Kitu Abah. Lironan biasa lironan.
3: Kedah sauyunan.
2: Mohon alhamdulillah lah biasa robi-robi
3: ieu. Abang ke sisiniran sareng teh ano malam rembulan.
2: Wengi ayeuna nya.
3: Oh, kamari malam Senin sareng Kang Roy rame
2: alhamdulillah tagengannya.
3: Apa jamu teh siniran mah.
2: Sumuhun atuh kitunya Bah. Bah bade sisiniran moal ayeuna.
3: Sisiniran nyanungnya.
2: Sisiniran nyanung.
3: Sairan di udah geulang.
2: Oh, kitu.
3: Bincarung anak naricit.
2: Oh, kitu.
3: Sasaran can ka sorang rek nyanung teu boga duit.
2: Alah upami gaduh artos mah nya.
3: Padahal teu boga duit
2: Kang Sanesnya. tapi
3: nyaran ke soreang Cipadung jalan Cipai terantaran kan seorang rek nyanung teboga duit
2: gara-gara teboga duit jadi tetiasa nyanung nah gitu nya teu sawios bah mohon abah yang lagu naon ini diputarkan lagu naon
3: hoyong jandaku
2: alah jandaku timan sur es di mana jandaku teh
3: teang kunggang Beni di pasien di sahawe badai kukang Beni mangga
2: gitu nya Imam S. Arifin wetunya
3: Tah,
2: Imam S. Arifin ya. Sepada serawasin
3: janda abah
2: teteh. Janda abahnya mohon siap laguna dikintun kamu saha abah
3: nepangan sama kasadayana
2: kasadayana nya
3: menuju manco di produk dut
2: mohon
3: kasadayana di ku abah dikintunnya
2: sumuhun siap abah
3: orang Sumatera
2: orang Sumatera mohon siap siap siap
3: Kang Beni diduakeun ku abah sing sehat walafiat
2: amin amin Allah
3: dipanjangkeun yuswana
2: amin amin amin
3: diseurkeun rezekina
2: leres
3: kula warga saroleh solehah
2: amin
3: ditebiskeun tina musibahnya
2: mohon amin ya Allah ya rabbal alamin
3: urang-urang sididuakeun
2: ka sididuakeun bah mun nya
3: abah duakeun ku Kang Beni nya
2: sami didoakeun ku abdi oge
3: mah hapunten Kang Beni doa abah kelepatan abah
2: sami-sami abi oge muhun abah sami-sami muhun silih hampunten
3: Kang Beni kersa ngapunten ga bajang
2: mat amin muhun sami silih
3: muhun Kang Beni
2: sami-sami bang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abah janggotnya di tutu di soreang muhunnya kitanya atuh nuhun pisan abah laguna kayak diputerkeun sakadap deui urang aos oge ieu aya SMS dina lebet deui Teh Mega Mustika waduh wilujeng sonten Teh Mega Mustika nya di 0853518800 atuh nuhun Teh Mega hoyong diputerkeun laguna santuy tiana kade dikintuna kanggo sadayana sana teh nya muhun kanggo balad waladia balad ti Propat RR Bandung oke penginten spesialna kanggo Kang Beni nuju tugasna siap atuh mohon mangga atuh nuhun Teh Dewi Teh Mega Mustika urang puterkeun hiji-hiji laguna pangintennya sate acan lebet kana lagu nu naon namina teh tadi teh nya lagu-lagu tadi disuhungkeun ku para pendengar yang sudah menyampaikan lewat SMS kita dengerin dulu lagu Imam S. Arifin ini tos kapendak teh yeuhlah pangintennya kanggo abah janggot wilujeng ngadangukeun laguna ieu lagu Imam S. Arifin Jandaku.

yang diminta sama Teh Sinta ya. Teh Sinta, lagu di sini menanti di sana menunggu ya, dari Danang DA. Lanjut lagi tadi Ditikam Asmara dari Rara Lida sudah kita dengarkan bersama kaum dangu ya. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di Prodangdut untuk edisi hari ini bersama saya Benny Hardiansa di sore hari ini ya. Bagi Anda yang mau request lagi boleh, tidak usah sungkan-sungkan, Anda bisa telepon kami atau WhatsApp kami di 0227218075 buat telepon, dan juga kirim SMS atau WhatsAppnya di 0811201540. Kami hadir kembali, kaum dangu tentunya. Kita akan beri dulu satu lagu khusus ya, spesial nih di hari ini. Kaum dangu, ada lagu klasiknya dari kami untuk Anda semuanya, kaum dangu ya. Ada Gadis Pantura dari Mansyur S.

0: pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, Mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, Mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar. Yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Lain palit kucikiih, lain datang kucilencang.
4: Tentukan tujuan dan target, jangan terbawa suasana dan keadaan. Saat melakukan sesuatu, kita harus tahu untuk apa, untuk siapa, jangan hanya mengikuti orang lain tanpa alasan yang jelas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Perompat RRD Bandung, Kaum Dangdut di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang tadi di request sudah kita putarkan nih, Kaum Dangdut ya. Lanjut lagi di termin kedua kita akan putarkan lagu-lagu seru ya, lagu-lagu dangdut dengan berbagai genre. Genre terbaru, ada yang pop dangdut, ada yang pop dut gitu ya, ada yang hip dut dan juga lain sebagainya nih, Kaum Dangdut. Seperti lagu-lagu tadi yang sudah kita dengarkan, lagu Simpanlah Cintaku dari Kristi dan juga Ojo Sedih, ini featuring Joe Kriwil dan Cita Citata. Masih banyak lagi lagu-lagu yang lain, Kaum Dangdut. Stay tune terus di Propertari Bandung untuk mendengarkan lagu-lagu istimewa dari kami gitu ya. Nah, ini Anda juga bisa terima SMS dan juga WhatsApp dari Anda ya, kirim pesan mau pilih lagu yang Anda suka, boleh ya di 0811 201 540. Ada yang masuk nih, kita coba terima. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Bang Benny.
0: Selamat sore juga. Dengan abang siapa, di mana ini?
1: Sama Bapak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Hai, ada, Mang. Sehat, sehat. Apa kabar juga Pak Ilham di sana? Kabar baik ya.
1: Alhamdulillah, di sini menuju musim kemarau.
0: Menuju musim kemarau, sami di dia oke. Tapi tos ngeclak hujan ketang, tos rada-rada hujan gitu, Kang. Ya.
1: Mudah-mudahan benernya Bang Beninya.
0: Gimana hujan, Pak Ilham? Ya. Mudah-mudahan cepat hujan ya di sana ya.
1: Iya. Udah lama di sini, aduh.
0: Oh, kemarau udah lama, dari bulan apa nih?
1: Pokoknya mungkin dari bulan yang sama, istilahnya nggak inget hitung-hitungannya.
0: Iya, gitu. Iya, udah agak lama ya. Nah, ini kebetulan di Bandung udah mulai turun hujan sih, tapi memang sesekali gitu, kadang bisa jeda 2 hari, 3 hari, tapi ada hujan gitu di Bandung.
1: Alhamdulillah, yang penting kita bisa membasahi bumi pertiwi kita ya.
0: Iya, betul. Tapi nggak kekurangan air kan ya, air tanah di sana gimana, air untuk minum gitu, air bersih?
1: Kalau air minum mah ada,
0: sumur amannya
1: masih ada begitu, Bang.
0: Sumur ya.
1: Ya, terus ada juga yang masyarakatnya yang ngambil dari sungai juga. Di sini kan banyak sungai di dekat perbukitan.
0: Oh, banyak bukit ya. Berarti mata airnya banyak juga ya, sumber mata airnya ya.
1: Lumayan, cuman sering saat begitu.
0: Sering saat. Ini Pak Ilham orang-orang Bandung juga kayaknya yang merantau ke sana ya, Pak Ilham ya.
1: Oh, dulunya mah orang Bandung, orang Sumedang itu.
0: Sumedang. Iya, iya. Tinggalnya sekarang di sini begitu. Istri orang sana, Pak Ilham.
1: Istri orang sini, istrinya orang sini, Bang Benny.
0: Oh, alhamdulillah ya. Jadi orang sana udah lama menetap di sana, kurang lebih berapa lama, Pak Ilham?
1: Dari tahun 90-an, Bang Benny.
0: Wow, lumayan udah lama ya. Jadi berasa. Ya,
1: tapi saudara mah masih banyak di sana.
0: Oh, ya, di Sumedang. Kapan atuh ke Sumedang deui, ka dieu, ke Bandung oge?
1: Insyaallah, mudah-mudahan nanti kalau diberikan umur panjang.
0: Amin, sehat selalu panjang umurnya Pak Ilham ya. Bisa berkunjung. Iya, kalau misalnya berkunjung ke Bandung, waktunya kapan tuh? Kira-kira apakah di mau ke Lebaran gitu?
1: Begitulah Bang Benny, hari mau Lebaran ada saudara yang punya acara. Kadang-kadang juga sering ke sana sendiri nih Pak Ilham nih sama keluarga
0: ya. Oke. Mana di paling mana? Sumedang nah, Pak Ilham?
1: Di Rancakalong, Bang Benny.
0: Waduh, Rancakalong Sumedang, ayah iya tuh Tarawangsa dinya mah. Ada Tarawangsa. Iya, Kak Aina kenya mohon. Pak Ilham pengen lagu apa, Pak Ilham, mumpung masih kene aya waktos?
1: Waktu itu lagu nama ya we Bang Benny,
0: Magizet apa? Oke.
1: Bagus
0: gitu ya. Siap. Dikirimnya buat siapa, Kak? Pak Ilham mangga.
1: Buat Abah Janggut yang selalu maco terus.
0: Iya.
1: Semoga dalam keadaan sehat terus tuh Abah Janggut.
0: Siap.
1: Ada juga Bang Edo di Lampung.
0: Bang Edo di Lampung, bener.
1: Teci di Pangandaran.
0: Teci, betul.
1: Ada juga Carmila. Pokoknya buat semuanya selamat sore, semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Bang Benny juga.
0: Amin. Ya. Amin.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Benny.
0: Sama-sama. Wilujeng sonten juga. Terima kasih Pak Ilham ya, sehat selalu di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ilham di luar di sana ya. Yang pastinya kita doain semoga keluarga kita semuanya yang ada di luar kota, di luar pulau juga ya, orang-orang Sunda yang merantau di sana pada sehat semuanya. Oke, lanjut lagi nih, ada SMS juga, ada yang masuk juga. Ini dari TEC di Pangandaran. Assalamualaikum Pro Dangdut. Adalah kita Abi ini, salam kenal ya. Mau lagunya Salah Apa dari Irwan D.A. dong. Lama enggak masuk, baru pulang dirawat di rumah sakit. Aduh, cepat sembuh Teh Eci. Sehat kelas selalu ya. Cepat pulih kembali. Selamat selama-lamanya buat Pak Ilham, Bang Ari, Bang Edo, Ratu Engang, Teh Nais, Teh Dinda, Abah Janggot, pokoknya kanggo kesadayana spesialnya buat semua pendengar Perempat. Oke, makasih atur nuhun di antos pisan lagunya. Ya, selamat sore Teh Eci, sehat selalu, lekas pulih kembali ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Baik, oke, lagu dari Irwan DA-nya nanti kita cariin, kita puterinnya buat Teh Eci ya. Mudah-mudahan jadi sehat juga. Oke, lanjut lagi. Kita terima SMS berikutnya ini. Sore Kak Beni, request lagu Guyon Waton dong, apa aja boleh ya. Salam buat dirimu dan diriku, ajaran tahu Prapat Sumut mengudara. Oi, Arini, terima kasih di mana nih? Di Rantau Rapat Sumatera Utara ya. Semoga sehat selalu Teh Arini dan keluarga. Teh Eci juga selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, rehat ya, istirahat ya, biar bisa cepat pulih seperti sedia kala. Baik, lagunya kita cariin ya, kita puterin ya. Lagu tadi diminta sama Pak Ilham, Abang Ilham kita. Kemudian Teh Arini dan juga Teh Eci, kita puterin satu-satu. Kita kasih Benang Biru dulu dari Maggie Z buat Anda. Tetap kemana, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Perempat RI Bandung untuk dengerin lagu-lagu dangdut pilihan kesukaan Anda.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Rombongan Suara Budaya Bandung, baik IZ-nya sudah kita putarkan ya. Tinggal beberapa lagu yang tadi diminta sama Teh Eci ya di Pangandaran, juga Teh Arini yang di Sumut. Kita putarkan satu-satu yuk. Kita dengerin dulu lagu Salah Apa. Ini dari Irwan D.A.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
0: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali. Nih, pakai helmnya.
1: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
2: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
1: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai?
3: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.

0: Si Guyon Waton ya diminta tadi sama Teh Arini. Hatur nuhun Teh Arini, hatur nuhun Teh Eci, hatur nuhun juga Pak Ilham, hatur nuhun juga Abah Janggot dan juga semuanya Komdangu Perompat RI Bandung yang saat ini masih setia bersama kami di Prodangdut ya. Nampaknya kita harus undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ada beberapa lagu yang masih bisa kita dengarkan untuk lagu-lagu dangdutnya. Dan nanti Anda bisa hadir kembali mendengarkan kami di hari esok ya, dari pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Perompat RRI Bandung.
1: RRI nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa Kak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semongko.
0: Kenapa semongko?
1: Karena semongko itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semongko.

Pro Obat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu di manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz. Kaum dangu di malam hari ini edisi hari Selasa 13 Oktober 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Perempat Siang, rekan Beni Hardiansah menemani Anda masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: 104, Suara Budaya Bandung.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Lagu Rasa Sayange adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Wisata alam obat stres. Di kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan masalah-masalah. Baik itu yang bersumber dari keluarga, pekerjaan, maupun dari pasangan. Masalah tersebut menimbulkan tekanan dalam batin dan pikiran kita yang juga mempengaruhi kondisi tubuh dan psikologis. Jika tidak segera diselesaikan, maka tekanan batin dan pikiran akan menjadi berlarut-larut hingga menimbulkan stres. Stres muncul ketika seseorang berada dalam keadaan tertekan, merasa terbebani, atau tidak bisa mengatasi masalah yang datang dalam hidup. Pada dasarnya, stres bisa terjadi karena otak memberikan tanda kepada tubuh untuk melepaskan banyak hormon setelah menghadapi suatu situasi. Jadi, jangan sekali-sekali untuk meremehkan stres, karena tubuh dan pikiran kita juga mempunyai batasan untuk mengatasi dan keluar dari suatu masalah. Saat stres datang, cobalah untuk kembali ke alam dan mendaki. Meraih ketenangan yang sesungguhnya dan bercengkrama dengan alam ternyata lebih ampuh untuk mengembalikan suasana hati. Menurut Ben Michaelis, PhD, seorang psikolog klinis evolusioner, untuk memaksimalkan manfaat kesehatan mental, pertimbangkan untuk pergi ke alam dan mendaki gunung, karena ternyata alam memiliki efek untuk menenangkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rengsek api hatur kemdangu runtuyan acara ngalang layung dina lagu-lagu Sunda parahyangan nganterkeun urang katabuh 7 unggi langkung 3 menit kanggo salajengna propat RRI Bandung baris nyarengan ku runtuyan lagu-lagu irama lagu-lagu Batak. Oh, dina acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara akan menemani Anda 1 jam ke depan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Komdangu dibuka oleh satu tembang dari Live at Clues. Ada saya itu dia Humar Huta.

0: buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Lais merupakan seni akrobatik tradisional dari Garut, Jawa Barat. Pada tahun 2016, Lais sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Seni Lais Garut ini dimainkan dengan menggunakan dua batang bambu sepanjang 12 hingga 13 meter, seutas tali tambang, dan iringan musik tradisional Sunda. Kemudian tali tersebut diikat dan dihubungkan dengan dua tiang bambu yang berjarak sekitar 6 meter. Setelah peralatan siap, mulailah sang pemain naik dari tiang bambu hingga mencapai tali di atas. Di atas tali itulah sang pemain berjalan, tiduran, bersantai, bergelantung, berputar, hingga membelah buah kelapa dengan goloknya. Semua atraksi dilakukan tanpa pengaman. Diiringi alunan musik tradisional Sunda seperti kendang, reog, trompet Sunda, dan pencak silat. Secara historis, istilah Lais sendiri berasal dari seorang pemanjat pohon kelapa bernama Laisan. Ia berasal dari Kampung Nangkapahit, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Laisan dikenal sangat terampil dalam memanjat pohon. Karena keahliannya itu, Laisan selalu menjadi tontonan masyarakat saat memanjat pohon. Seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menjadi kebiasaan dan hiburan masyarakat, sehingga membuat para tokoh kesenian di daerah setempat tertarik dan memodifikasi untuk dipentaskan di depan khalayak ramai. Hingga akhirnya, lahirlah seni Lais dari Garut.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: kudu nyang hulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea.
2: Harus mengacu kepada hukum, menjunjung negara, mufakat untuk kebaikan bersama. Pandangan hidup orang Sunda bahwa sebagai suku yang menduduki Nusantara ini, kita harus sadar akan kebersamaan, mentaati hukum yang disepakati bersama untuk kebaikan bersama.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu? Kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya, aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku gak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
3: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
1: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
3: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
0: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
3: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
1: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
3: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
1: Hanya itu?
0: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
1: Kamu tidak punya alasan yang lain, kan? Yang membuat aku curiga?
3: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
1: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
3: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
0: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
1: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
3: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti salah pahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif. Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
2: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
2: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
2: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan selalu membimbing.

dan Maya saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin kuat setelah melewati masalah yang mereka hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Ian Cahya Wijaya.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana anu masih keneh manco di Perobat RRI Bandung tepang di dina acara Sisindiran. Di sarangan kusim kuring pun anu mugi ya dina wengi ayana. Empang deui empang deui empang rejeng kikinciran. Tepang di tepang deui tepang dina sisindiran. Empang deui usi lauk sepat tepang deui nya di mana atuh tepang nanya di proopat di sarengan ku sim kuring pun anu mugia aya oge kasepuhan nu nyarengan dinaungi ayeuna biasanya Abah Janggot Ki Haji Ahde Abah Sadu teh. Halo, assalamualaikum Bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Damangnya bahannya dinaungi ayeuna Bah.
1: Alhamdulillah Neng.
0: Atos ngupina.
1: Ari eta mah keun we tong dieja-eja.
0: Tong eja-eja. Itu mah eta mah rahasia kita banyakan aja.
1: Tong dieja-eja Neng.
0: Entang hantang dieja-eja. Atos ngupina teh acan.
1: Lah
0: ngupina kumaha?
1: Atos. Yenya di gigireun aya cimini panas Neng.
0: Bade dieja-eja I kopi mah nya.
1: Entong dieja-eja.
0: Aduh. Nya, Bah, tepangan heula Bah kaum dangu Bah.
1: Pangga urang tepangannya.
0: Muhun.
1: Kacipelah pangaritan.
0: Muhun.
1: Naik angkot pamipiran. Bismillah urang awitan Abah Janggot sisindiran.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dar.
1: Di mane pamipiran? Karapitan ti salada. Pami bade sisindiran niatan seja ibadah. Ikintiran ti harupat.
0: Muhun.
1: Ti saranten jalan sarda. Sisindiran di proopat sing janten ama ibadah.
0: Amin.
1: Pamipiran ka Cirambo.
0: Muhun.
1: Pasir Cina nu katongo.
0: Muhun.
1: Sisindiran malam rebo aya dina rahmat Allah.
0: Amin.
1: Nah kadu aya titiran.
0: Muhun.
1: Dina dano. Di danau loba waliwis.
0: Kumaha Abah.
1: Anu manu sisindiran Neng anu anu gelis.
0: Alhamdulillah.
1: Ya lainan nengen ah.
0: Ah, anak ucing anak macan.
1: Aduh anak
0: di paraban makan. Klub sampe ayeuna kuring duaan sisindiran wengi.
1: Aduh
0: ayeuna duaan ke mudah-mudahan aya dinu ngiring ngarojo.
1: Aya aya geura neng jauh nyampeur geus ngururuk neng.
0: Mohon mohon mohon mudah-mudahan. Sakedik ah kanggo ka kaum dangu pasir wangi Majalaya. Sore yang kepanyingkiran. Wilujeng wengi kasadaya tepang dina sisindiran. Gitu Bah, biasa ai topik nama orang mah ieu weh nya Bahnya. Pokona mah
1: teu bebas neng.
0: Nya tong dihususkeun sok kadang.
1: Apa di Abah ge? Kacilang uci harupat.
0: Kumaha Bang?
1: Kaci pahat ci Korea.
0: Muhun.
1: Om dangu di propat sing sarehat wal afiat.
0: Amin.
1: Der neng ah.
0: Nya tumali sareng eta naon teh sehat sehat memang eta teh tos janten anugerah pangitunya Bahnya
1: anugerah
0: upami urang nuju teu damang oge sorna teh langkung anugerah Bah
1: tak itu neng
0: abading
1: teh kap minggu kaping sabaraha engke miupayun
0: mohon
1: bade sisihiran di radio eta neng di radio di ulam Abah teh.
0: Mm-hmm.
1: Kuria dia komunitas Minggu Payun.
0: Mohon.
1: Madugi ke di siniran.
0: Mohon, mohon. Ya. Mohon. Nya mudah-mudahan lancar okay. Ya Bahnya. Nya Bah, ieu tadi teh sur Abah sehat, sehat teh lahir batin upami urang sehat alhamdulillah upami nuju teu damang oge pan eta teh hiji ujian. Nya Bahnya.
1: Mohon.

0: Aduh, eta gitu.
1: Eta cenah bah. Mudah-mudahan ya orang tiasa ngajiagi segala rupi.
0: Gantenan, Ulah siga abah kieu, Neng.
1: Kumaha abah?
0: Subuh-subuh ka sorean.
1: Bade naon, abah?
0: Geningan rek ka cijere. Rusuh-rusuh abineang. Geningan bet hare-hare.
1: Puas. Atuh abah teh dipuguhkeun heula.
0: Tadi ka kebon.
1: Kumaha?
0: Saliara sisi situ. Kunaon atuh kunaon? Salira ka abdi kitu.
1: Kirang tebal meureun bah.
0: Bu Ami sok ke katapang.
1: Mohon.
0: Ticidano kakiara atau sami hoyong tepang menisono kasalira. Kakiara tegalega.
1: Mohon.
0: Lemur ceri sari jadi salira ku menitega nganya nyeri diri abdi.
1: Iya mah juga nanti curhat ye.
0: Kikinciran, kikinciran.
1: Mohon.
0: Kacang ting situ tarate. Dipikiran, dipikiran. Mata kering nyeri hate.
1: Dedeh ting. Kacipilah meli kenteng.
0: Aduh kenteng.
1: Tangkal enteh gogomplokan.
0: Aduh.
1: Ulah pedah abdi goreng ngahina teh bebeakan.
0: Nah gitu.
1: Yuk teh upami pamegat mah kedah kandal. Kedah kandal resina dampetna.
0: Lempet
1: pami istri kedah herang meureunnya bah.
0: Herang istri mah.
1: Kedah herang. Caritana teh hoyong hoyong gelis, hoyong herang. Badak cula di badak cula di udang macan. Dijerat asup ka kurung, diwedak emblog-emblogan, saliwat si ganu burung. Tadi nama hayang gelis ya, Bah. Alah-alah, atuh sing horeng.
0: Pageningan kacibatu.
1: Maha abang.
0: Jalan katongoh kamanyar. Paingan salira kitu. Aya kabogoh nu anyar.
1: Langkung teba, langkung teba.
0: Cigening kacigiri.
1: Mohon.
0: Katongoh lemur cigentur. Kieu gening nasib diri. Kabogo direbut batu. Kang sana Cibiana. Kamari kacigonewa. Kamana neang gantina. Milari istri soleha.
1: Oke, insya Allah digentosan bah ku Gusti bah.
0: Digentosan
1: ya. Cangkang ku pak dina akar. Oh iya bah.
0: Diceri tului katongo.
1: Mohon.
0: Ujian anu tumiba dinyenyeri ku kabogo.
1: Eleh, kenuhai itu acan iu mah, itu acan jantan mah. Mah.
0: Cik, Neng.
1: Majare keci Malaka. Geningan ke Purwakarta. Majare cenah rek Balaka tapi nate cuma rita.
0: Ah, itu Neng.
1: Nya, numawi abah ulah di naon disebut nate di kembukus ikunya lira.
0: Padahal
1: didugikeun. Nya.
0: Matak darah terturun-turun 200 ya Neng.
1: Ulu maksud serius ya namanya. Ser balak.
0: Serius Neng gitu Neng tapi ulah di beja-beja Neng.
1: Mual di eja-eja mual bah.
0: Aduh.
1: Wayahna we jabahnya ke insyaallah lah sumping sakedap deui proposalna we sing kiat sing mantang teras.
0: Apan seureuh tangtana sok ngareuy.
1: Mohon.
0: Taimah aya kukupu.
1: Allah.
0: Beureuh ku tara heureuy. Abdi mah bade satu. Tak iya mah bener, Neng.
1: Iya.
0: Wali wisi berkasawa.
1: Kumaha, Bang.
0: Kebon hejo loba piit. Gergelis meni soleha. Henteu hejo kana duit.
1: Aya teu bah nu wayah kieu anu teu hejo bah?
0: Aya. Paisteri tibu ati.
1: Mohon.
0: Mamang meulikeun sate. Tawis isi nu sajati moal nganyerikeun hate.
1: Moal satia bah.
0: Melipatin tibi ada.
1: Nuhun.
0: Ulah daek kacipait. Istri nu rajin ibadah moal daek menta duit.
1: Ah, itu mana mun teh nyuhunkeun artos ari abah?
0: Bu Ami kacigonewa. Kacipahing tisaranta. Upami istri soleha dipahing mo barang penta. Gitu, Neng.
1: Oh, boleh barang suhunkeun gitu, bah? Kasah mun teh kasah laki. Hah?
0: Isi soleha mah tara barang penta.
1: Nya tara barang penta tapi carogena hideung nyaliranya bah.
0: Hideungnya, Neng.
1: Oke. Okay.
0: Hideung.
1: Nya jadi saling pengertian teh ya.
0: Sok, Neng.
1: Kehela ieu teh. Cangkang kupa dina akar. Dibawa didorong-dorong. Hayang gaya jungka tangar, padahal kantong na kosong. Tapi kan enusanis mah mau uningan atuh bah. Gaya-gaya atuh.
0: Gaya-gayanya.
1: Nah, ima orang ubaran lah bah. Kumbang dina buah naga. Kukupu sirama-rama. Sanajan banda teboga benghar hate nu utama. Enak kak hiji deui bah. Kang ieu istri ieu. Kumbang deui, kumbang.

0: tahu tamina maneng.
1: Tapi tetep bah, bade nyuhungkeun abdi mah ah, dipahing ongerek nyuhungkeun.
0: Aya nu kokodo kana pesak teh,
1: Neng. Aya, bah.
0: Aya, Neng. Malah dicokot sawara eta teh subhanallah. Ulah ieu mah, Neng.
1: Kah.
0: Bilih Neng hoyong uninga kelakuan abah keur ngoranya.
1: Kumaha, bah?
0: Matak ayeuna karaosna teh, Neng. Ayeuna abah teh ti taun 1865 teh. Atos kana seni debus, Neng. Atos kana seni debus, akrobatianya. Iya si sindiranana, Neng.
1: Kumaha, bah?
0: Tijunti kati saranten. Kiruup jalan blok desa. Dugusti abdi hapunten. Hirup lamokot ku dosa. Kadungora Cibarokah, pasarean lembur gabus, kerngora hirup saraka, pagawean main debus. Ranca panggung kaci gabus, cienteng, ticienteng kaci limus, di panggung keur main debus, beling jeung silet diremus. Cicibuga ka Cibuntil, ka Cihejo Mantarena, awak di ge awak di tengah ku martil, nulala josa daekna. Lemur gabus si gereleng, kaciranu pamulihan, kerdebus awak digeleng, ku mobil nu narik bahan. Tak itu, Neng.
1: Oloh, tapi jadi karosna ayeuna, bah?
0: Ayeuna, Neng. Aduh, sesama apa, Neng. Atuh mobil truk teh aya 10 ton mah ayang geleng abah, Neng. Mantuk, ayeuna, Neng. Sedih abah manengnya akibat keur ngora bedegong dicarek teh teu ieu neng teu nurut. Mangga neng.
1: Muhun tapi insyaallah manginten janten namina teh naon bah pelajaran nya bahnya kanggo urang sadayana tina pangalaman abah kitu nya bahnya.
0: Jurang kita can tamat urang tamatkeun 5 tingkahnya.
1: Oh, oke. Iya. Abieun nya kela. Kelan mana tadi teh?
0: Sok, Neng.
1: Kehela abah, lauk mas, lauk sepah.

0: apa? Keniban lu iba. Ulah poho ka ibadah kitunya. Ahan, ka pasar rek meuli roti. Roti dioles mentega. Ka indung kudu babakti ambe jaga asup surga.
1: Nah, gitu neng. Ya.
0: Abah masuk seueur umpak ka ieu anu perkawis ibu indung-indung bah.
1: Aya neng. Gara urang tamatkeun tadinya.
0: Anu emun, so.
1: Depus teh urang tamatkeun neng.
0: Siap bah.
1: Kagabus legok ciruu.
0: Muhun.
1: Kaduku lembur cihejo. Kerdebus panon ditutup. Bisa neguh nulalajo.
0: Eta kekelabah punten nyela sakdik. Eta naha beut tiasa neguh. Emang ketinggal kabayang atawa napi kumaha?
1: Eta teneng di pengpenan teh soca teh ngawitna ku sasibannya.
0: Nya.
1: Atau sasiban teh. UKN aya 50 lapis makanana teh neng.
0: Apa?
1: Tapi abah teh biasa neguh. Malianan piwarang meser ka toko teh rokok, nyana ku nyalira. Ngangsulan ku nyalira.
0: Nya.
1: Tah tidinya abah teh janten dukun teh neng
0: sakukurnya. Ari eta memang hari tanya abah nuju harita. Katingal weh ku abah mah gitu.
1: Ati ngai ku abah mah.
0: Kira
1: iya neng anu urang-urang terjanya.
0: Nya.
1: Kigabus leuweung wareji.
0: Muhun.
1: Kagadog lemur cileget. Keur debus beuheung dipencit. Ku bedog anu sareukeut.
0: Atuh wasa bah.
1: Lan?
0: Nya teu wasa.
1: Nya cibabat lemur cipora.
0: Muhun.
1: Dayeuh kolot sukarasa.
0: Lajeng.
1: Akibat hirup keur ngora. Geus kolot lo.

0: sa mga puntando sa abi.
1: Amin.
0: Kiwaruga katiginto, anterken tepi kagabus, kula warga anak incu, tedaeken kana debu. Saat itu, Neng. Ayeuna, subhanallah, Neng, karaosna tabah teh. Manawi Neng ge ulah kirang-kirang ngapunten ka Bah Jangotnya.
1: Sami-sami Bah abi geus eueur
0: kulapan. Salapan Abah Ageung Halid. Subhanallah Neng. Ayu soalnya kerangnya. Ngapunten Abah. Ngapunten pisannya Neng ya. Tak gitu tak Abah teh kapungkur mah kitu Neng. Mangga Neng.
1: Sok atuh Bah ieu urang ieukeun dugikeun. Mana Abah? Ngalah suluh rada luhur abah.

0: kapang balikan.
1: Kita listening bisa di sebenarnya lo.
0: Ah, sok sarara di nya bae ya.
1: Kitu neng. Sakieu geureun neng.
0: Kumaha ba? Pengkolkeun ba.
1: Irama-irama.
0: Muhun.
1: Kade ulah diberkeun. Satu ka Ibu Rama. Kade ulah nganyerikeun.
0: Muhun abah.
1: Japati na tangkal kupa.
0: Muhun.
1: Manuk sawah ese nangka.
0: Nya.
1: Kebakti ka indung bapa. Eta mah anak durhaka. Ekek hiberna nyirorot. Anakna aya nu nyokot. Tedaek tangat ka kolot. Karasana tos maraot.
0: Tang tos.
1: Banu kuntul jeung titiran.
0: Muhun.
1: Dihiberkeun kujang upa. Ngajentul jadi pikiran. Nganyerikeun inung bapa. Meuli kadu ka ci ujung.
0: Muhun.
1: Mawa saladah ngahaja. Inung nu kudu dipunyung. Bapa nu kedah dipuja. Derneng ah.
0: Muhun. Kela ba urang awas kenal ainu lebetnya ba.
1: Sok awas keneng
0: ah. Kehela urang buka heula. Ieu teh sareng titik-titik sahacing Wilujeng Wengi Teh Ano. Wilujeng Wengi, tolong bacakan Teh Ano pantun dari Bapak Ilham.
1: Oh, sing. Pak Ilham di Sumatera Selatannya.
0: Selawe 25. Cakep. Mobil sedan cetna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo. Bagus kali. Atuh nuhun Teh Ano, Wilujeng Wengi, lanjutkan apa janggot cenah.
1: Pak Ilham.
0: Pak Ilham pinter oge bah.
1: Kangasa jalan salam.
0: Muhun.
1: Kacipahat mu awana. Kapangersa Bapak Ilham sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Derneng.
0: Keheula bari ieu naonna mina teh bari. Pak Ilham bikin lagi ya, ada melinya pantosan ya pada serame.
1: Tadi tebakan tamat indungi keur sok neng heula.
0: Nahon, nahon, nahon. Kehela bari ieu teh.

0: Lan.
1: Tah, gitu, Neng.
0: Anya, ari gaji sa ehe, ai kahoyong sa uhu.
1: Tah, gitu, Neng.
0: Anya. Teras mawa wadah bari nanggung. Mawa hui ka cisarua. Lamun urang hayang untung kudu asak sagalana.
1: Ini itu
0: asak pertimbangan ya, Bah, perhitungan.
1: Ya, ulah asak segala asak sana. Ulah ngomong perhitungan
0: naon ya. Mohon. Cau

0: mudah-mudahan orang mau teras dinu ayah dinu relnya banyak.
1: Iya. Pokoknya mah pami ayah kene indung bapak.
0: Mohon.
1: Kade ka indung bapak atos maot doakeun nya. Tapi anak soleh mapan ngaduakeun nya ka indung bapak nutus maraot. Panutus maot tepegat ka kabeh abana kajabanu tilu rupa bakal ngocor teh. Elmu dimangmatkeun. Infak sodakoh jariah, anak soleh anu ngaduakeun nya.
0: Ah eta bah.
1: Apan ceuk abah teh ti junti ka Cisaranta.
0: Mohon.
1: Di saat kampung Cikupa.
0: Kumaha.
1: Gusti abdi hapunten teu taat ka inung bapa.
0: Ah kaduhung we bah.
1: Cici Gening ke angsana Cikupa tarik kolot Pio Gening ke rasana Inung bapak tos maraot Manuk sawah rupa-rupa Caladi urang suhunken Tanya ama jeng bapak Ku abdi teka pulangken Cidali mah ka Cikupa. Cidiana jalan cunti. Mugi mah sareng bapa aya dina rahmat Gusti.
0: Amin.
1: Ayeuna nama. Ngalanang ka Cikupa. Ditongoh buah ngarora. Doraka tinung bapa. Allah moanga ampura nya neng.
0: Nya sing ditebihkeun nya banyak.
1: Nah, neng aduh mana wis sedih neng. Subhanallah.
0: Nya. Ayeuna bah upami sedih wae kedah aya senangna nya bah nya.
1: Kedah
0: aya senang.
1: Ya.
0: Unteung di kurang hiji bah aya unteung

0: orang
1: kasorang
0: hanya ajeng iya bah bade curhat sakadi kenging
1: sok
0: nah aya kacang dina piring digoreng rejeng cangkangna majarek diajak shopping si horeng dananna sedih kan banyak alah ampun teborona entos di wang-wang ya bakal bakal itu bakal iya ngelakangkung ngelakungkang abah damake jalan di jalan mah abah di jalan manggi kelenci lamun akang iya mun akang arek satia abdi moal abah abdi moal lanca linci ngalakungkang dinya ngalakungkang ngalakungkang make jala teka ukur jeng talina lamun akang rek mi dua abdi kabur ti ayeuna kabur abah
1: kieu teh kabah teh
0: kumaha
1: mawa sunung
0: kumaha abah
1: geningan rek ka kebona
0: ari pe
1: ulah punung geningan sanes jodona
0: obat nanya banyak.
1: Cici gening kang sana.
0: Mohon.
1: Katongoh pasir cigentur. Tio gening kekar sana. Kabogo dikawin batu.
0: Sedih ba.
1: Kabuana cisaranta. Angkotna no titipain.
0: Lajeng.
1: Jaman ayeuna geus nyata. Jodohna ningali duit.
0: Iya tuh.
1: Kolah mapung di cirata.
0: Muhun.
1: Garawe marawa rakit. Tadi kampung, tadi kota. Awewe marenta duit. Aduh.
0: Wah kenapa? Perkawis artos ya. Kata pangrejeng kanyere. Buah tomat ngeus berem. Mun akang rek barang bere, omat ulah unjam injem. Bah, waktos bah.
1: Balasana teh.
0: Kumaha kumaha?
1: Hirup lemur cipai.
0: Muhun.
1: Tasayang bade garawe.
0: Kumaha abah?
1: Mun hirup teu boga duit, ulah hayang ka awewe.
0: Kanu naon atuh? Kanu kurupuk we, ka kurupuk. Bayu waktos bah, kena mengkol ya bah.
1: Waktosnya.
0: Mengkol mengkol bah.
1: So kurang, iya mangkaning teracan tahunnya.
0: Nauan.
1: Nanti wawang salannya neng.
0: Muhun.
1: Wawang salan, urang dugikan wawang salan neng.
0: Siap, teguh ku abi.
1: Diteguhnya wawang salan mah. Wawang salannya enak waktosnya.
0: Siap.
1: Eta neng urang-urang ora rakitan lah sekedik mah ye.
0: Oh sok atuh sekedik-sekedik we nya.
1: Kumaha ganas mawana. Cik atuh meuli tanggungan. Kumaha ngakalanana cik atuh abdi tulungan. Sugan teh jalan kulalet. Geningan kaki biana. Sugan teh moal kapelet geningan kirasana.
0: Kacian.
1: Majar maneh reka pila geningan gawe di halim. Majar maneh bade bela geningan awewe dolim. Kayu maneng teguh ku neng.
0: Siap siap bah.
1: Teguh ku nengnya.
0: Mohon.
1: Tebenang kudu ku obeng. Mun pesen kedah diserat.
0: Beng serat.
1: Beng serat. Aduh.
0: Pinternya banyak.
1: Sao beng serat.
0: Kebeneran ya tamah, Pak.
1: Kanu bengsak, Neng.
0: Eh, duh, kanu rumahus beneran.
1: Diajar bisa nyupiran. Si Mbak pinter kacida.
0: Randa.
1: Randa. Ayah Randa taya, Neng.
0: Duh, kata orang ke koreannya banyak.
1: Si Nyai sok uga ige. Ngaca terus ente kalis.
0: Gelis.
1: Gelisnya tuh meuli channel meni bahe dina dada aya nyenoa
0: bahe nol nerkom
1: nya ngajakuin ka ka paramon kuno gede sok dirontok
0: montok
1: montok sanu montok ning
0: eta
1: meni gede ceuk Pak Bayu. Sok areren dino iuh.
0: Bayuh yuh.
1: Bayuh yuhnya. Ngijum tarade Mang Ujang. Kabuluan sok ngarangkung.
0: Jangkung.
1: Jangkungnya. Diburuan bangku simpen. Ayeuna dititah edek.
0: Pendek.
1: Pendeknya.
0: Mm-hmm.
1: Orok teh di pangku engah. Moncerik meni ngajerit.
0: Deui bah.
1: Deui
0: neng. Mohon.
1: Orok teh di pangku engah. Moncerik meni ngajerit.
0: Lu katah naonnya?
1: Alit neng.
0: Oh alit.
1: Alit.
0: Eleh.
1: Gitu neng. Aya keneh waktu sehat neng.
0: Aya keneh 3 menitan.
1: Tah ieu mah diteguh deui neng ya geu.
0: Siap.
1: Anu nemong-nemong buja. Hirup jauh jeung agama.
0: Jalma.
1: Jalmanya. Aduh, anu nemong-nemong buja mamanya. Muning jalmanya.
0: Muning teu diajukan, Mbak.
1: Muning mah geus sidik teu dibajuan.
0: Mohon, mohon.
1: Gade ulah sili bedol. Silaka saur Pak Salim.
0: Dolim.
1: Kade ulah sili bedol.
0: Dolim.
1: Silaka suruh pada Salim. Dolimnya.
0: Siap.
1: Naksuna meninga gudur. Kunaon tebalaka.
0: Doraka.
1: Durhakanya. Ente nurut kapa. Ente nurut kapahian. Pabunggi iman sing kuat. Hianat.
0: Oh hianat ya. Eleh dua tabah tadi.
1: Engke nurut mah hianat.
0: Oh nya nya mohon.
1: Hirup jauh jeung sara. Nafsu setan menirongkah.
0: Sarakah.
1: Sarakahnya. Kunu jahat loba olok. Barang haram diarinum.
0: Orok diarinum.
1: Kunu jahat loba olok. Barang haram diarinum.
0: Oknum.
1: Oknum nyanengnya.
0: Pinter abinya banyak.
1: Pinter.
0: Goong lu nabut serangan.
1: Dipam caina ngocor. Sigana urut nu maling.
0: Deh bah.
1: Dipam caina ngocor. Sigana urut nu maling.
0: Naonnya?
1: Curaling.
0: Oh, curaling.
1: Tipam caina ngocor. Tipam caina ngucur. Saris ngocor.
0: Nah.
1: Tipam caina ngucur.
0: Berarti abah nulepas saris ngobi. Jadi
1: maling.
0: Manya curaling, hayo. Curnya.
1: Nyanenya.
0: Iya.
1: Budak soleh wijang lala. Bipikannya aku aki.
0: Lalaki.
1: Lalakinya. Pemimpin teh. Eta imam tali aloh kudur tali aloh ulah rapuh
0: mampu
1: mampunya kudu gancang saur uwa kami sarang bapak ajib
0: wajib
1: wajib nenengnya karena bener kudu wani ibadah tekedah rongkah
0: Wani nikah.
1: Nikahnya sama bia anu lado. Aya hiburan halodo.
0: Jodoh.
1: Jodohnya ibadah ulah nalaktak. Pengajian darah hadir.
0: Takdir.
1: Takdirnya alhamdulillah sakaligus. Kamantena singa bakti.
0: Gusti.
1: Gustinya neng. Atos sakitu neng.
0: Atos bah, siap bah. Pas waktosna bah.
1: Anu pamungkas nama kaci batu naik angkot.
0: Lajeng.
1: Kaci saran dan jalana. Sakitu tiabah jangot. Hapunten kasadayananya. Tiang asa kaci dano. Ngaliwat ke pasir Cina. Kapangasan neng ano. Sing sehat serizkina.
0: Amin ya robbal amin bah nuhun. Sami-sami bah.
1: Bang, ayo orang kelas kening ngeliat kopinya.
0: Iya bang, kayak abdi ngiringan ya bahnya.
1: Mohon bang.
0: Mohon sih sehat.
1: Neng aduh dipancok ku abahnya. Bang neng.
0: Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan. Parantos atianya dengan dina acara sini ranung ayeuna. Oke kaum kasadayana kaum dangu anu teu oleh manco oge ngalangkungan AM 540 kHz atanapi ngalangkungan RRI digital adu streaming rri.go.id. Hatur nuhun mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui dina acara sindiran salajengna. Sim kuring pun anu mugi undur pamit saninten buah saninten diparapatan. Hapunten abdi. Kelelepatan. Jag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Hariring peuting,

topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog,

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: ya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
1: Aku serius. Kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
0: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu, ya kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui dina acara Warung Pojok Simkuring Mang Wei. Aya Mang
1: Kawi.
0: Aya Mang
1: Ohim.
0: Karasa dina banget aya teh kabiruyungan pisan Mang Ohim oge Mang Kawi aya nonoman anu jangkung lenjang.
1: Lenjang atuh.
0: Saha nya sadin?
1: Teu cocok
2: atuh jeung mah. Jangkung badag
0: bisa. Jangkung badag.
2: Aya mah jangkung lenjang.
3: Yang pis abi mah.
2: Kenalkan heula tuh saha.
0: Saha ieu teh?
3: Abdi teh nepangkeun nya kaum daung sadaya Simkuring Ilyasa Ahmad Mas Kawai.
0: Oh, Ilyasa Mas Kawai.
3: Mas Kawai.
0: Kawai.
3: Mohon.
1: Asli orang Bandung.
3: Asal mah ti Garut.
1: Ti Garut.
3: Ti Garut.
2: Rada aneh gitu nya.
0: Lain eta tuntung aya kuat kawit kitu.
1: Kuat kawit
0: kitu.
2: Padahal lain kuaci.
3: Malah besok iya sok diheureuyan. Ilyasa Ahmad Mas kawin
0: cenah. Ah, itu Mas kawin.
2: Jadi ai nami ya panggilan
3: Ilyas.
2: Oh, Ilyas.
3: Seueur salah nama ayah nyebat Ilyas Prabu.
2: Oh,
3: Abah. Pamili dari sok dikokolot geun.
1: Kan nu rada aneh mah Prabu. Ai Prabu kan biasana ge kan wadah gitu nya.
3: Iya, mah Prabu Anom.
0: Anom alay. Anom kan encan sterek gitu.
1: Jantan Kang Ilyas ya teh. Selasawios duta bahasa Jawa Barat.
3: Mohon laras.
0: Terus duta teh harusna duta teh utusan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, bahasa mah linguistiknya. Mm-hmm. Bahasa mah naon hartosna bahasa teh?
3: Bahasa teh alat pakakas komunikasi.
0: Jadi duta na alat komunikasi. Oke nya. Lain mun dihijikeun nya.
3: Mun dihijikeun pasti liur.
0: Liur nya. Tah itu duta bahasa. Aingna teh nyangkem sabra bahasa
3: pami aya nama kan pami dina duta bahasa mah kadah tiasa nyangkem nu namina trigatra bangun bahasa.
0: Alah,
3: trigatra bangun bahasa teh jantan pamisakan teh urang teh kudu ngutamakeun bahasa Indonesia heula. Teras ngamumule bahasa daerah sareng kadang ngawasa bahasa asing atawa bari bahasa deungeun kitu.
0: Tingali kamohim bahasa naon wae nu apa
2: kuring bahasa Sunda.
3: Sunda
2: bahasa Indonesia ya. Itu
1: Sunda deui
2: bahasa ibu,
0: bahasa
2: ua, bahasa mama,
0: bahasa kamari.
2: Oh, pan bahasa mang jeung ua beda.
0: Beda.
2: Oh. Gitu. Ai ua mah rada sok bari jeung huras ya.
0: Oh, itu.
2: Ari mang mah sok rada laun.
0: Loba mang ngohe mah tong geuningan.
3: Abi ge insecure cek budak anu insecure.
0: Aya bahasa ua
3: ta. Oh, bahasa ua. Ke ku abi urang badan teukeun eta bahasa ua ta kumaha eta.
2: Bahasa ieu na dua sebenarnya Sunda jeung Indonesia.
0: Aya bahasa binatang.
2: Darada can kaharti eta.
0: Imat tilu. Jadi urang ku bisa dua bahasa, tilu bahasa nya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, jeung bahasa Inggris
3: barunya.
0: Tah aya kumaha bahasa Inggris?
3: Hah?
0: Eta geus pernah gitu. Kumaha?
3: Pami bahasa Inggris mah kan pami misalkan duta bahasa ke nya kalerasan kalau enggak ite aya promosi oge janten duta bahasa Jawa Barat 2024 sekedap di bae dibuka ieu pendaftaran. Janten sareus nama pami duta bahasa teh teu kedah biasa bahasa Inggris unggul. Tapi biasa bahasa dengan sanesna seperti Korea. Rencana Simkuring ge aya nu Korea. Naon wae nu penting mah bahasa asing gitu.
1: Nu jadi masalah mah kasang tukangna Ilyas anclub dina duta bahasa ya. Kumaha caritana
0: jadi nah minat gitu hayang di duta bahasa teh
2: ti iraha deui
3: jantan pami kasang tukang Ilyas mah jadi duta bahasa teh tangtosna mah da karep kitu nya karep hoyong
1: sanes
3: ti indung sanes ti indung jurung-jurung teh mah karep nyalira kitu da kan di Bandung nyalira hoyong ngiring duta bahasa margi kan kalasan Simkuring oge kan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Sunda. Nah janten pami duta bahasa mah kan komo aya titel Jawa Barat mah gitu. Komo semut jadi hoyong jadi duta bahasa sangkan Simkuring tiasa ngamumule bahasa Sunda teh nyalira gitu. Sareng sanes oge tah salian tahun 2023.
1: Jadi memang aya seleksina.
3: Aya unggal tahun. Insyaallah unggal tahun bakal aya.
2: Nu diayakeun ku
3: Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
2: Tak kumacarana.
3: Tak pamit.
0: Tak daftar maksudnya.
3: Banyak orang kaya sama. Tapi kata wis nama iya syarat iya na umurnya juga na. Kalangkung.
0: Oh. Syarat umur.
2: Eta. Tanya. Eta kumaha tah. kumaha ulun hoyong urang jadi duta teh ya anu saumuran.
3: Saumuran
2: pami we kitu nyoba-nyoba.
3: Pami misalkan hoyong miringan duta bahasa Jawa Barat, pami pengalaman SIM kuring mah bahasa 2023 tangtosna kedah ngomong satunya kedah diajar heula pangitunya, kedah diajar heula tilu bahasa bahasa Indonesia, bahasa daerah sareng bahasa asingna. Pami syarat administratif mah seueur, kedah ngadamel esai, wah kedah ngadamel gagasan. Pami SIM kuring mah kapungkur gagasanna teh ngadamel website pikeun bahasa Sunda gitu. Janten kamus bahasa Sunda di lebetan gitu karena website. Tatras teh kedah nya kedah tes heula bahasa Inggris, pami misalkan bahasa Inggris, kedah
2: aktif.
3: Kedah aktif. Terus UKBI ta pami di duta bahasa mah kan pami Inggris aya TOEFL. Tatras nama di Indonesia mah aya UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia gitu. Janten aya penting oge pami Indonesia teh. Tacan teh bahasa Sunda pangitan. Bahasa Sunda mah tacan tah.
0: Mang wae geura can di penting tah. Ku naon
3: teh? UKBI.
0: UKBI. UKBI. Aya da bahasa Sunda mah tah aya. Cenah anu meunteunna
3: nya. Cenah. Bade tapi insyaallah saya prodi bahasa Sunda bade sakada mah lagi
0: kitu. Jadi kan katang tosana rada bingung bahasa Sunda.
2: Tapi terang ge KBBI we.
0: Naon KBBI?
2: Kamus.
3: Kamus.
0: Kamus.
2: KBBI saya.
3: KBBI mah mun sapertos tes gitu tuh. Misalkan di piwarang padanan kata itu seperti pami MC mah dalam bahasa Inggris, pami Indonesia na pewara, nah seperti gitu kan kedah.
0: Tapi bahasa Sunda?
3: Pami bahasa Sunda penata acara, penata acara.
0: Itu pembawa acara.
3: MC. Sami-sami
0: wae. Pembawa acara.
3: Pembawa acara. Seharusnya mah tiasa pewara ya teteh.
0: Oh, serius pewara.
3: Pembawa acara tiasa.
0: Ini pembawa acara mah mun urang boga acara dibawa.
3: Dibawa.
0: Pembawa acara.
3: Pembawa acara. Digegeuk
2: mama bawa
0: mama
2: kemarin tukang kenang
3: pasti pembawa acara teh tukang kenang
0: salah lain lah merinya kurang penempat ai pawonan
3: pewara
0: pewara pewara pewara berarti MC teh
3: ya MC
0: pembawa acara
2: tah teraskeun eta kumaha tah lebetna gitu supaya misalnya nusana kan payung gitu kan
0: pilih pilih kan mamahim kandungan putra. Ya,
3: gini, ah iya.
2: Jadi nama kan eta berarti. Seleksi na gitu. Oh tilu eta.
1: Diseleksi kan saya administrasi
3: negara. Oh, pamisakan salah nama aya tes heula. Terus seperti biasa aya wawancara, wawancara sanes-sanes kantor kita pami kapungkur mah SIM kuring 100 besar. Terus 100 besar teh di seleksi deui
2: peserta.
3: Kapungkur 200 400 gitu. Di 400
0: di jaring
3: jadi 100 di tes deui. Wawancara kepribadian terus di presentasi psikotes oke, psikotes UKBI sanes-sanes kantor terus di jaring deui jantan 40.
2: Jeung kedah entong wakan nikah di.
3: Seperti sama gitu ya, meh teriwuh juga nak.
2: Iya, ayah syarat ya, Burun. Usia sama.
0: Usia yang tadi
3: ayah. Usia mah seperti sama, pami telepat 25 gitu.
2: 20. Maksimalnya?
3: Iya, maksimal pilih nak lepat gitu.
0: Nubu jangan, kan ayah bahasa ibu, bahasa emang, tadinya ayah bahasa bibi, lalu sekawin, ayah yang nama ini bahasa pamajikan.
2: Ayah, itu tuh. Ayah bahasa kodo.
3: gak apa-apa
2: khusus
0: ya, bahasa pamajikan ayah. Untuk jen kami.
2: Antara berang yang tipe-tipe.
3: Tapi eta kumaha eta? Eta tapi
2: eta antos geuning khusus deui.
3: Oh khusus eta mah.
2: Lamun tajan lulus teh eta duta bahasa. Lamun tajan
3: bahasa. Hayang diajar eta abi. Hayang diajar eta. Jadi ka Irot.
2: Jadi tiap tahun berlakuna per tahun.
3: Pami misalkan
2: masa ieuna
3: masa
2: tos lulus istilahnya mah kada jadi duta na ta tugas na teh gitu sabaraha lami
3: sadar kenapa misalkan tos janten duta bahasa job duta bahasa mah pami titel nama sa nanya saumur hirup
2: titel
3: nama dugi ka atos sepuh ge masih ka duta bahasa
0: gitu
3: nya tapi misalkan aktif-aktifna ngurus atau nanti aktif-aktifna nanya kontrak gitu nya pami ieu mah 1 tahun gitu.

0: jajan satu menit amat ulah ngiringan heula naon gitu. Misalkan abi hoyong ngiringan moyang jajaka tah ulah heula kan kada setahun heula.
1: Cing ari budagan anu tabahasa teh memang aya bayaran teh aya.
0: Pami bayaran mah teu aya. Bayaran mah nya. Da ieu mah nyapa karep nyali rawe. Saosna mah pamisakan janten duta bahasa teh sok sanaosnya bayaran mah
2: aya honoran.
0: Aya honor. Tah aya saosna aya honor per bulan teh aya gitu.
2: Kada naon teh angkot naon kan gitu nya.
0: Nya eta mah misalkan di
2: buaya ya. Bensin.
0: Pami misalkan aya acara kitu mah kenging alhamdulillah. Tapi pamisakan per bulan kan teh aya. Jatah mah da nanya ada jantan benefit
1: berarti ya. Mending warjok can bisa masihan amplopnya.
0: Alah yang. Pami iya mah sasna mah benefitna jantan duta bahasa teh da sasna mah pas badan jaringan ge da teu ngabayangkeun kadinya gitu jantan. Ah ya mah jalan we jalan sim kuring gitu kanggo
2: pengalaman
0: artinya. Ya realistis mah hoyong dikenal aku batur gitu salah ku duta bahasa gitu.
1: Da abdi ge kabungku niat hoyong bisa kesenian teh teu berpikir yang menghasilkan gitu. Cita-cita hoyong jadi dalam payung.
0: Engke payuna ngitung ka
2: kaburu ieu naonnya?
1: Kaburu daun. Kaburu daun. Entah eta duta bahasa tapi ka ayeuna tadi teh katertarik anu nempel teh geura tapi ka kolot ge. Jadi mun mah hoyong aya gelaran tukangna nu rada teuas gitu teh sia di nyanyi duta bahasa.
2: Sia dihapus
1: eta DB di nya.
0: Aya we teh DB-an.
2: Ah, deh. Bisi sarionan batur.
1: Salah arti.
2: Mang web DB. Ilyas DB.
0: Cuman berdarah.
2: Itu sama mawa penyakit.
0: Mawa penyakit.
2: Eta tinu 100 tadi wihan deui. Tinu 100 teh terus dipilih deui. Jantan seberapa?
0: 40. Eta tetep jantan finalis.
2: Final teh eta teh.
0: Amun 40 eta teh janten duta bahasa janten di pasihan Samir.
2: Oh, sambut daya istilahna mah anu pinunjul anu kahiji
0: daya gitu. Aya pinunjul.
2: Oh, tetap aya.
0: Aya.
1: Kriteriana seperti naon mun kahiji gitu.
0: Pami kahiji mah pan udagan duta bahasa Jawa Barat mah nu pinunjul kahiji teh sangkan tiasa janten wawakil di duta bahasa nasional. Jantan duta bahasa itu sanes di Jawa Barat tungkul. Jantan di tiap provinsi ge aya. Nah, jantan pinunjul hiji mah nya anu sae gagasanana, sae tilu bahasa eta da rumaosna sim kuring ge da teu acan tiasa ngaos sadayana.
2: Minimal tilu teh
0: nya. Minimal tilu. Terus pamisakan ditandingkeun teh jigana kompetitif pisan gitu pinunjul hiji mah. Lah, terus eta nama aya pinunjul 2, pinunjul 3, harapan hiji, harapan 2. Ikon persahabatan Nasim Kurima mah kabagianna harapan 2 saran ikon persahabatan teh ya. Da sep gaul saran sep gaul.
1: Eta bahasa di tes matematik.
0: Itu. Matematik mah ngomong ulang abi mau ngiringan we eta
2: mah. Ngomong statistik.
0: Mau ngiluan eta mah. Talu ka
1: eta tanaon gitu. Ditang hitung gitu. Cerdas termat itu.
2: Jadi di Jawa Barat mah berarti tos keliling lahnya Jawa Barat mah.
0: Tacan. Tacan.
2: Pami eta tos dipasian tugas naon we?
0: Pami tugas mah
2: nu kana naon gitu.
0: Pami nu sering mah ngamumule bahasa Sunda ke RRI.
1: Probat bae. Tos mancen wae ngamumule bahasa Sunda jadi
0: iya.
1: Jadi ngembangkeun ieu pangdenya potensi nu aya.
2: Jadi salah ku duta bahasa. Nah, pas bisa, namun ayah dia artinya kan disebar luas ke daerah gitu. Jadi ya, muliling ke unggal daerah ke Tasik, ke Garut, ke Bogor, ke mana. Cukup di RRI.
1: Kemarin ke si siniran, si sinirannya live IG. Seorang rencangan lebat gitu, mayaran di live IG. Kita sedikitnya kan orang teh ngenalkan lah.
0: Iya.
1: Di propatnya ya seperti ini gitu. Ya sian ku si siniran.
2: Kaya lamun ka ka remaja ye nu hoyong minat eta teh kumaha carana
0: amun janten pami misalkan oh janten duta bahasa Jawa Barat gitu
2: ya kapungkur ya saya terangna di mana atau aya nu ngawartosan gitu
0: ah
2: janten tapi di balai bahasana ya semacam pengumuman ke sekolah tanapi ke kampus
0: pami sarana duta bahasa Jawa Barat mah unggal taun ge timeline-na atanapi lini masana mah dina tos dumuk bulan April Maret, April, Mei, antar sana di dinya. Tah, biasa nama di Instagram sok langsung dibewarakeun gitu, dibewarakeun mohon aya pemilihan gitu. Siap-siap ya pemilihan. Dan dinya sesama

0: ti unggal universitas ge nya nu wakilna ti universitas biasana sok tos nyiapkeun kitu ti saanggalna teu malah ti aya lagi aya nu tos latihan sareng-sareng spontanna da soalna kan duta bahasa Jawa Barat mah tos kawentar gitu tos kawentar janten da sim kuliah ge kapungkur da nyiapkeun teh ti di sasih Januari Februari atau konsul teh da margi dosen-dosen age atan perencang teh seueur anu duta bahasa anu finalis janten tarose kumaha duta bahasa
1: omong mantap narusun kita teh anjeun mah bilih bade jadi maklar
2: maklar duta bahasa
0: siun kieu
2: DB maklar DB
0: nambah we gelar
1: teh informasina sok anu bade daftar radio sekian.
0: Tapi intinya mah kedah ieu
2: maklar DU.
0: Nah, DU naon da Kang DU?
2: Duta ulen.
0: Paling sedap ulen ya teh. Jadi duta ulen. Duta
1: yang digoreng. Tuh. Duta kaburu. Nah, saran tadi
0: ge kali ngeteh. Padahal abi ka dieu hoyong ulen.
2: Aduh. Jadi di warjok ieu mah makanan khasna teh kitu tah, katuangan khasna teh eta.
0: Oh, ulen.
2: Ulen kan kaleresan ayeuna. Nuju sep.
1: Tuh, oh, ayo colenak.
2: Ayo nama colenak, cenak. Gitu, binten-binten iyo mah.
0: Kebagiannya colenak, kita ayo nama.
1: Kayak di sisi ini ranya, orang nyalak ulen.
0: Ya, siap. Siap, jantos, babi.
1: Kayak mingguan payo, nomar jok deh. Gitu, ulen siap.
0: Siap. Jantos, pokoknya abim. Gak abim kebayang-bayang, soalnya.
2: Kayak impi.
0: Kayak impi.
1: Kayak impi.
2: Kayak yasnya, tina. Panita ratusannya peserta teh terus jelaskan tes naon nu jadikeun paling pokok teh ieu kang anu sanes bisi nu minat kan gitu persiapan gitu naon sih gitu sajabi ti ngapalkeun bahasa jelas gitu lah naon deui nu hal nu penting gitu
0: pami duta bahasa Jawa Barat mah pa anu janten pengalaman ti kapungkur deui ka ayeuna anu jadi kasieun teh nyerat esai. Jadi teu ngasa ukur ngapalkeun terus teu dicarioskeun. Yeah. Tapi wangun ti nulis, wangun esai kedah tiasa. Margi anu
1: titik koma anu kitu.
0: Titik koma eta mah kedah pasti eta mah. Pami misalkan lepat keneh mah. Banyak kitu tah. Pami anu nu dipikasieun teh.
2: Lain salah wae.
0: Salah. Ya biasa esai tapi kedah tiasa
1: gitu. Soalnya mun leumpang ge tara make koma kan ngagedi
2: gitu. Ah eta kitu. Murung teu bae.
0: Murung teu bae.
2: Tapi di koma.
1: Tuntutan anu manggil cumaan sok aya koma
0: kan. Oh sok aya tabrak we teh tabrak oh,
1: koma teh
0: oh, koma teh
1: jauh
0: berarti oke pami misalkan esai mah kan nu janten hese teh kedah nyerat esai tilu bahasa dina waktu
1: sabermenit
0: 30 menit
1: bahasa teh ieu mah mana
2: kudu
0: ngumantung ke soalna tema teh langsung aya jadi impromptu teh teh janten tantangan.
2: Berarti mah kudu aya non gaduh bakatnya. Bakat Islama nyarios, bakat nulis berarti.
0: Kedah maca, papana kan kedah maca heula.
2: Berarti kedah
0: maca. Opat eta we, maca.
1: Ya ieu duta bahasa kan dites ya ieu esaina. Tong nulis kah langsung eh tentang ulen kumaha tanggapan tentang ulen lah.
0: Ulen. Ulen mangrupa kadaharan tradisional khas Sunda. Anu tangtuna dipikaresep ku balarea. Nah, ulen iya mangrupa kadaharan anu kurang kedah dimumule, kedah teras dironjatkeun eksistensina di tatar Sunda khusus nama, tapi umumna di Indonesia ge kedah teras dimumule.
1: Bahasa Inggrisna?
0: Hah? Akan hal ieu atawa
2: pan atawa tulis heula nya.
0: Tulis heula abi.
1: Ciga tes teh nya.
0: Omong kana wae teu katulis.
1: Kan lumayan promo biasa. Promo bieu teh ulen.
2: Jadi spontanitas kudu apa?
1: Tagi eta. Eta bieu dipromokeun tagi.
0: Kalabilitas dia. Mengiringan di bahasa.
2: Jika nang kayak anu namanya di edit, jadinya teras kanggo promosi ulen.
1: Oh tagi.
0: Jika nang menjadi promosi
1: apa? Yang insert ulen
2: picture. Ulen mang uwei.
1: Yang insert
2: pojok. Jadi sak pincer bisa.
1: Inset kan tadi TSI teh sebetos gitu dengan tulisan
0: bentuk. Iya, tulisan.
1: Tema mana? Tentang hutan.
2: Dina waktu 30 menit tilu bahasa. Terus sabara sabahasana berapa lembar biasanya?
1: Abdi teu lulus kan bot. Teu lulus abdi ge baheula duta bahasa botakna we.
2: Berarti lulus.
0: Abdi teu botak
2: nih. Lulus murudul.
0: Tah.
2: alias salami jadi duta. Berarti ayeuna teh masih tugasnya?
0: Masih.
2: Masih tina. Nanti mah kontrak gitu.
0: Mohon masih kontrak.
2: Ayeuna pan merentos nanti diajak nanti dina acara-acara naon gitu. Naon tang manfaat nu karaos?
0: Manfaat nu karaos mah tangtosna seueur pangaweruh sareng pangalaman tangtosna pamisakan Ilyas tingiringan duta bahasa Jawa Barat nyemong atiasa aya di dieu lah kitu nya da dikenal-kenalan. Kenal
1: jeung nu ieu benernya
2: nu karieu
1: karieu
2: anu teu paruku
0: abi wios ka ngiring teu pugu ya jangan
1: ulah ya ulah kapokeun teu pugu nya
2: kade teu paruku teh ngobrol langsung teu paruku gitu
0: manawi teh naon
2: ya itu tujuanna pugu
0: ya itu namanya eta tra hoyong nya jenderal duta bahasa teh seueur lah pangaweruh pangalaman terus teh kan salian ti ngisi acara seureung ada mah konten gitu kan di balai ge aya konten-konten ngeunaan
2: kontainer
0: kontainer ieu we kasut ngeunaan kasunda sapertos kan pakakas Sunda terus nang jarang dipikawanoh nya pan janten hoyong ngangkat jadi misalkan ngeunaan hawu teh sapertos kumaha
2: bari kana matang terus ka arapa geun kan hawu
0: boboko kan kapungkur mah sok sanaos sim kuring kalbet genjet tapi terangkan kan hau gitu hau boboko terangkan tapi lu kata
1: barudak berarti iya teh
2: tadi dulang dulang barudak ayeuna mungkin kan
1: oh mau dulang terus tinande artinya naon dulang tinande
0: ya mau naon aduh kabeh
2: tinande nerima
1: dulang tinande teh naon
2: ta eta nu kararitu nya dina medsos abi pernah kada teh aya sebabaraha naon teh selama medsos nu nayangkeun kitu nya parkakas dapur kitu Sunda tah ieu ti balai bahasa atanapi ku kreativitas nyarira ngadamel nu kararitu tah sosialisasi bahasa terus segala rupina tentang Sunda gitu
0: mohon pamirsa balai bahasa mah nya tengah-tengah saukur bahasa Sunda hungkul langin kan aya oge cara ngutamakeun bahasa Indonesia terus nyebarkeun bahasa Indonesia ku bahasa asing gitu nya. Yeah. Terus kan kelasan bahasa Sunda mah sosna balai bahasa mah naonnya masihan pangrojong gitu, masihan salah satunya pemecut bahasa Indonesia nama gitu nya. Ngadorong hungkul ka duta bahasa Jawa Barat teh sangkan sok damel konten-kontenna gitu. Jantan aya simbiosis gitu, sim kuring sareng rencangan ngadamel konten kanggo diuploadkeun di balai bahasa. Balai bahasa oge nya masihan pangrojo, masihan nanya sarenta atuhnya fasilitas gitu nya, fasilitas anu tiasa dianggo gitu, sapertos da pami misalkan ngandelkeun barudak juga sim kuring gitu nya, santragan sim kuring tanpa aya fasilitas mah sesah. Da aya media anu tiasa nyebarkeun eta aku nyalira mah. Terus teh pami misalkan sim kuring tak aya titel duta bahasa. Rada sesah gitu margi isahaya jalma teh buat wawanianan gitu. Tapi kumaha aya backingan balai bahasa gitu nya, aya balai bahasa nu tiasa masihan fasilitas, masihan arahan. Utami nama eta janten nanya.
1: Legal.
0: Gitu.
1: Mun mangohi mah ilegal
2: jelas. Kawani teh jelas, kasahurkeun.
1: Nya mun mangohi nyen ieu nyen tetep harus di konten ya. Eta ilegal mun nya.
0: Biasa oge teh ilegal. Datet biasa ieu. Biasa ieu datet biasa di mungkir yang masyarakat mah kan ninggal karena naon anu ketinggal kitnya. Oh, si Akang ieu nganggo samir. Pasti juga no tiasa pisan ieu, tapi da teu tiasa oge teu salah oge tiasa maksud teh. Nyasan teuna hayang nampilkeun anu sae gitu.
2: Tos ngangge samir eta mah minimal kan tos dites lulus.
0: Lulus gitu.
1: Mang Uwe, cok nganggo samir lah, ronda
0: sarung.
1: Sarung, itu tegas lulus tukang ronda.
0: Tapi kedua samir kadi sarung kadi, jadi kita nyilang.
1: Dan lu berat sama duta bahasa teh, kumaha carana, mun orang kan mun ka luar negeri misalnya, orang kudu dituntut bahasa Inggris itu teh, kudu bisa. Nya, tah anu ti luar oke kadi kudu bahasa Sunda.
0: Nah, sesungguhnya
2: kudu nama.
1: Kudu nama, bahasa Indonesia lah minimal. Itu tugas bah. Iya duta nah, gayet gitulah.
2: Ya, kayak di bandara teh tah bari diperiksa teh ditanya.
1: Bisa.
2: Di mana maneh?
1: Gitu mah. Kan urang mun kali itu gitu nya.
2: Atau di Bandung lah di dieu nya.
0: Tapi eta janten iya janten tema anu diangkatan kamari. Janten misalkan Nah orang keluar kudu bahasa Inggris tapi warga dengan ke orang bisa-bisa acan Indonesia. Nah jantan kasim kuring mah bahasa eta ngabantuna kieu ku aya na UKBI. Nya kan eta ngetes oge pam misalkan aya tenaga kerja asing ka dieu kan wayahna kedah mapula urang anu ieu kudu bisa ngilu tapi itu nu
2: asup ka urang.
0: Urang kudu bisa bahasa Indonesia. Tah terus aya lagi kan aya BIPA, aya BIPA. Jadi BIPA teh pembelajaran bahasa Indonesia kanggo penutur asing. Nyanten aya nama di UPG S2 kanggo guru BIPA, tutor BIPA. Seueur aya nama jantan warga asing ka dieu teh paminum mahasiswa kan seueur anu ti Nigeria, ti UPI Nigeria, ti Cina, ti mana. Teta wayahna kedah diajar heula di balai bahasa UPI, kedah diajar heula Indonesia gitu ku tutor BIPA.
1: Jadi ulang ulah
2: terus lami ya tamanya.
0: Selami ya.
1: Terus lami. Ulah jadi ngilu bahasa Inggris urang tanya. Ayo.
0: Iya jadi ngawasa mah kedah gitu
1: tapi. Ngawasa kedah gitu.
2: Orang batur jadi ngahargaan karena bahasa urang gitu. Tanya jantan ya, jantan duta bahasa di balai bahasa apanya selama nu di naon dikukuhkeun gitu ku aya kewajiban naon nu paling pokok gitu isi duta teh naon sih gitu.
0: Utamina mah pamitos nya pamitos aya gelar duta bahasa mah tangtosna nu jadi kewajiban nu kahiji kedah tiasa nyebarkeun ngaran kebasaan mati mah eta. Terus pamisakan kewajiban mah eta pamisakan di piwarang ada mal hal anu tiasa nyebarkeun sapertos konten atau napi program-program anu sajalur sareng balai bahasa. Nah eta kadang ngiringan gitu sapertos kan di balai bahasa sok ngayakeun seminar. Tak ayeunaan kamari FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu. Tak kan eta kedah orang kedah ngiring gitu ngiring AUB. Terus ayeuna bade aya 14 Februari kan Poe Bahasa Indung Internasional. Tah eta kan kedah orang berperan gitu dinya boga kalungguhan dinya. Kita jadi kewajiban mah nanya sanes kaki tangan atuh. Jantan orang teh sebagai partnerna balai bahasa gitu pikeun nyebarkeun bahasa gitu di Jawa Barat terus nama balai bahasa Jawa Barat.
2: Terus secara pribadi ge mungkin aktif mungkinnya di media sosial
0: lah, aktif mah dan sama tanggung jawab gitu.
1: Kalau proper opat mah itu hiji kesempatan kan. Maksudnya aya wadahna aya nu tadi teh ya nepi warang AUB lah kan segala kegiatan aya kamu mulai bahasa Sunda si siniran nya lebet kadinya teh. Ya, sadis ya. Ngamanfaatkeun.
2: Tapi da memang
1: ada manfaatkeun. Kan kada dimanfaatkeun kuduta bahasa. Ada lahan gitu. Buat sosialisasi lah bahasa Sunda khususnya gitu. Jadi nuruk cupu gitu.
0: Iya.
1: Saling
2: naon nuruk cupu teh?
1: Saling menguntungkan.
0: Pantas tah terang abi nuruk cupu mah.
1: Cocok gitu. Luyu. Nuruk cupu teh.
0: Nuruk cupu.
1: Nurup. Jadi iya nurup gitu. Cupu teh. Cupu manik teh gitu.
2: Naon cupu manik teh?
1: Jadi panjang sih. Itu bahasa wayang,
0: bahasa wayang ya benar
2: sih cupu manik. Nah, cupu teh luyu. Sameme urang pesen ketuangan ya.
1: Ieu pan ieu kumaha ieu warung teh? Aduh ieu teh sorangan
0: paru-paru
2: teh diajak ngobrol we gitu. Kita ya umajak ya ka nonoman utami nama ya kan nonoman gitu. Ya,
3: minimal memberikan inspirasi
2: nanti kira-kira tapi motivasi ya si utami tina masalah duta bahasa ya
0: utami nama ka sadayana kaum dangu pro RRI propat jantan pamisakan orang badeng memulai bahasa badeng utamakan bahasa sareng ngawasa bahasa tangtosna orang kedah aya karep heula, kedah aya motivasi kanggo ngamumule, kanggo ngawasa, kanggo ngutamakeun gitu janten. Pami misalkan orang teh aya karep, terus aya motivasi, terus aya rasa hoyong ngamumule, tangtosna segala cara ge bakal dilakonan.
1: Nah, kitu geuna aduh cekap eta teh nya. Kumaha ieu teh waktos anu teu nyekapan
0: samporetnya.
1: Samporet pisan ge diteraskeun deui ah. Dina episode berikutnya nya itu can rengse itu
3: ngobrol opatan ari waktuna tibangkur sakedeung jadi ya pasti
2: pokona mah urang sambung deui
1: engke wayahna ieu mah obrolan malah ponok di ponokeun
2: milat tagih
0: ulen
1: Jumat payun
2: Jumat kana aya nama
1: payunna ke lagi episode selanjutnya ulen
2: sugan aya
1: Pemirsa kaum dangu di mana wae ayana sakitu heula obrolan ngeunaan duta bahasa dina wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena mugia naon anu diguar diobrolkeun aya guna sareng manfaat. Sim kuring Mang Web.
2: Aya Mang Ohim.
3: Mang Kawi.
1: Oge Kang Ilyas.
3: Aya Kang Ilyas.
1: Unur pamit, unur sadis gunungan ngejat sanis tepaya nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Cak bermios.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

di RRI Bandung. Kerentes ngawisik diri, telem dina alam pikir, mangsa simpe, wanci beting.

tidakna lambak jaman nyairan tenaga pikir kuri. Mendat jeung ngalimpudan pangawasa nu geus meh penggas. Kuri cicing dina alam pikir nu kabulen ku rupa-rupa pikir. Hese ojah, hese lepas. Hese, hese nungkulanana. Tapi kuring tetap kudu lempang, lempang marengan lambak jaman anu motah. Bari mikir tetap nyaring, jauh tina leungiteun pikir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Om Dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini tepat di tanggal 14 Oktober 2026, hari ini Rabu ya. Kita kembali bisa menjumpai Anda, menemani Anda di pagi hari ini dengan menghadirkan kajian Cahaya Pagi seperti biasa di setiap harinya. Dan pagi hari ini kita bersama dengan Ibu Ustazah Nimah Fauziah dengan tema Penyelam Mutiara, Meraih Hakikat Kehidupan di Balik Gemerlapnya Dunia. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Ibu Ustazah Nimah Fauziah. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ibu hari ini.
2: Alhamdulillah, sawang
1: suna. Iya. Baik, Bu Ustazah, pagi hari ini kita akan membahas perihal penyelam mutiara, meraih hakikat kehidupan di balik gemerlap dunia. Mangga Bu Ustazah, kita mulai.
2: Mangga, hatur nuhun kamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal hayata linabtaliya fiha, waja'alad dunya daru amalin wabtila, wal akhirata daru jazain wabaqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi dallana ala tariqil huda wa arshadana ila ma fihi khairud dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang menciptakan kehidupan sebagai tempat ujian bagi kita, menjadikan dunia sebagai tempat beramal dan menghadapi cobaan, serta menjadikan akhirat sebagai tempat pembalasan dan kehidupan yang kekal. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu

alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang telah menunjukkan jalan petunjuk serta membimbing kita menuju segala sesuatu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'du. Hadirin kaum dangu Propat RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah di Rabu ini kita akan sama-sama mengkaji suatu tema penyelam mutiara raih hakikat kehidupan di balik gemerlap dunia. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan terus mengajak kaum dangu untuk bertilawah atau membaca Al-Quran sebelum pemaparan kita mulai. Dan di Rabu ini kita akan membaca Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Dan ini menjadi kunci daripada pembahasan yang akan kita bahas di pagi ini. Barangkali hadirin kaum dangu untuk membuka mushaf Al-Qurannya, Al-Hadid itu ayat ke-20 di surah ke-57.

0: Shadaqallahul alim, barakallahu lana, semoga Allah berkahi kita semuanya. Hadirin kaum dangu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kehidupan dunia betapapun tampak indah dan dipenuhi berbagai kenikmatan, pada akhirnya akan berakhir dan tidak akan kekal. Sebagaimana seorang penyelam menyusuri kedalaman lautan untuk menemukan mutiara yang berharga, seorang mukmin pun perlu merenungkan hakikat kehidupan dan mencari permata kebaikan yang bermanfaat di sisi Allah berupa keimanan, keikhlasan, dan amal salih. Hadirin rahimakumullah, menjadi ukuran bukanlah banyaknya harta dan anak, bukan pula indahnya penampilan atau tingginya kedudukan, melainkan kebaikan yang kita persembahkan dan bekal yang kita persiapkan untuk menghadap Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi, agar kita memahami hakikat dunia dan belajar menjadi penyelam di lautan kehidupan yang mencari permata sejati yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan kebahagiaan akhirat. Hadirin kaum dangu yang saya hormati, yang Allah muliakan, kehidupan yang kita jalani hari ini seringkali membuat kita sibuk mengejar banyak hal. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, berusaha untuk memiliki rumah yang nyaman, mendidik anak agar berhasil, membangun keluarga yang bahagia, dan berjuang agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar manusia yang wajar dan tidak dilarang dalam Islam. Namun kaum dangu rahimakumullah, di tengah kesibukan mengejar berbagai keinginan tersebut, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah yang selama ini kita kejar benar-benar berharga di hadapan Allah? Apakah kesibukan kita mendekatkan diri kepadanya atau justru membuat kita semakin jauh darinya? Dan jika suatu hari seluruh yang kita miliki harus kita tinggalkan, bekal apakah yang akan kita bawa menghadap Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah kaum dangu yang mengantarkan kita pada sebuah tema akan kita bahas di pagi ini, yaitu penyelam mutiara meraih hakikat kehidupan di balik gemerlap dunia. Bayangkan kaum dangu, seseorang yang hendak mencari mutiara di dasar lautan, ia tidak cukup hanya berdiri di tepi pantai dan memandang permukaan air. Ia harus berani menyelam, menghadapi kedalaman, menahan keterbatasan nafas, dan berusaha mencari sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan laut. Ia mengetahui bahwa sesuatu yang berharga tidak selalu tampak dari luar. Ada usaha, kesabaran, dan tentunya ketekunan yang harus dilalui sebelum ia menemukan mutiara yang dicari. Begitu pula kehidupan seorang mukmin. Dunia ini seringkali menampilkan keindahan di permukaan, harta, jabatan, kecantikan, popularitas, dan berbagai kenikmatan lainnya. Akan tetapi, di balik semua itu terdapat hakikat yang perlu kita selami, dan tidak semua yang terlihat indah membawa kebaikan, dan tidak semua yang tampak sederhana kehilangan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang terlihat kaya tetapi hatinya gelisah. Ada orang yang memiliki kedudukan tinggi tetapi hidupnya jauh dari ketenangan. Namun sebaliknya, ada orang yang kehidupannya sederhana tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur, lisannya basah dengan zikir, dan hari-harinya dihiasi dengan amal soleh. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, seorang mukmin hendaknya tidak hanya menjadi orang yang sibuk mengejar permukaan kehidupan, tetapi juga menjadi penyelam yang berusaha menemukan nilai terdalam dalam dari setiap perjalanan hidupnya. Ia tidak hanya bertanya tentang apa yang bisa diperoleh di dunia, tetapi juga tentang apa yang bisa dipersembahkan untuk akhirat. Mutiara yang kita cari dalam kehidupan ini bukanlah sekadar kekayaan atau kemewahan, melainkan iman yang kokoh, hati yang bersih, amal soleh yang ikhlas, akhlak yang mulia, dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mutiara yang kita cari itu seperti apa ya? Nah, di sini kita akan satu-satu kita akan bahas tentang mutiara yang kita cari. Yang pertama, memahami hakikat kehidupan dunia, dan ini tercantum dalam tema besar kita, yaitu Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia atau keindahan dunia. Peringatan ini termaktub dalam Surah Al-Hadid ayat 20 tadi, yang menjadi landasan utama materi kita di pagi ini. Tadi ayatnya kaum dangunya sudah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Apa makna dari Al-Hadid ayat 20? Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, itu makna ayat 20 Surah Al-Hadid. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, ayat ini memberikan gambaran yang sangat dalam tentang perjalanan hidup manusia. Allah tidak sekadar menyampaikan bahwa dunia itu sementara, tetapi juga menjelaskan bagaimana manusia bisa terperdaya oleh kehidupan dunia hingga melupakan tujuan penciptaannya. Jadi kaum dangu, kalau kita perhatikan bagaimana Allah menggambarkan dunia seperti tanaman yang tumbuh setelah turunnya hujan. Pada awalnya tanaman itu terlihat hijau, kemudian segar gitu ya, indah dan mengagumkan. Orang yang melihatnya merasa senang karena mengira tanaman tersebut akan terus tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Namun, waktu berlalu, tanaman itu mulai mengering, warnanya berubah menjadi kuning, kemudian hancur. Demikian pula kehidupan manusia kaum dangu. Masa muda yang dahulu kuat akan berubah menjadi masa tua. Wajah yang dahulu tampak segar akan mengalami perubahan. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa habis dalam waktu singkat. Jabatan yang dahulu dibanggakan akan berakhir. Bahkan orang-orang yang dahulu selalu berada di sekitar kita suatu hari akan berpisah karena kematian. Kaum dangu rahimakumullah, tidak ada yang salah dengan memiliki harta, rumah yang baik, pekerjaan yang layak, atau keluarga yang membahagiakan. Semua itu dapat menjadi nikmat sekaligus sarana untuk beribadah. Namun persoalannya adalah ketika manusia terlalu mencintai dunia atau hubbud dunia hingga melupakan Allah, menghalalkan segala cara demi kekayaan, menyombongkan diri karena kedudukan atau merasa lebih mulia daripada orang lain karena banyaknya harta dan keturunan. Disinilah kaum dangu, makna menjadi penyelam mutiara menemukan tempatnya. Seorang penyelam tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan. Ia berusaha mencapai kedalaman untuk menemukan sesuatu yang bernilai. Begitu pula seorang mukmin, ia tidak boleh menilai keberhasilan hidup hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata manusia. Ia perlu menyelami hakikat kehidupan dengan iman dan petunjuk Al-Quran. Pertanyaan terpenting bukanlah seberapa banyak yang telah kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak kebaikan yang telah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Itu di poin ke-1 dalam mutiara yang kita cari. Kemudian di poin ke-2, mengapa kita harus menjadi penyelam mutiara? Mutiara tidak ditemukan dengan hanya memandang lautan dari kejauhan. Seseorang harus berusaha menyelam untuk mendapatkannya. Demikian pula nilai-nilai kehidupan yang paling berharga tidak selalu ditemukan melalui kesenangan yang mudah, melainkan melalui kesungguhan dalam beriman, beramal, bersabar, dan memperbaiki diri. Ada orang yang sepanjang hidupnya berusaha menjadi kaya, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ketika memiliki satu rumah, ia ingin rumah yang lebih besar dan lebih banyak. Ketika memperoleh kendaraan, yang tentunya biasa kendaraannya gitu ya, yang dimiliki, ia ingin berusaha memiliki kendaraan yang lebih mahal dan mewah. Ketika mendapatkan penghasilan yang tinggi, ia merasa masih kalah dibandingkan orang lain. Akhirnya, hidupnya habis untuk mengejar sesuatu yang terus berubah dan tidak pernah memberinya kepuasan yang sempurna. Kaum dangu rahimakumullah. Ada pula orang yang kehidupannya sederhana, ia bekerja dengan sungguh-sungguh, memenuhi kebutuhan keluarganya, menjaga sholatnya, mendidik anak-anaknya dengan agama, dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu sesama. Barangkali namanya tidak terkenal, hartanya tidak berlimpah, dan kehidupannya tidak banyak dipuji manusia. Akan tetapi ia berusaha membangun bekal yang jauh lebih berharga, yaitu amal soleh yang diharapkan menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Kaum dangu yang dirahmati Allah, siapakah di antara keduanya yang lebih berhasil? Kita tidak bisa menetapkan kedudukan seseorang di sisi Allah hanya berdasarkan gambaran lahiriahnya. Namun kita memahami bahwa ukuran keberhasilan seorang mukmin tidak berhenti pada kemewahan dunia. Keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan amal solih memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Kaum dangu rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia pada akhirnya akan ditinggalkan. Akan tetapi, amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Allah memiliki nilai yang jauh melampaui kesenangan sesaat. Ketika seseorang membantu orang tuanya, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, memberikan sedekah atau menolong tetangga yang kesusahan, mungkin tidak semua manusia mengetahui perbuatannya. Namun ia tidak kehilangan harapan karena ia mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui setiap amal. Nah, itulah mutiara yang sesungguhnya, kaum dangu. Kebaikan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia tetapi dilakukan karena mengharapkan ridho Allah. Itu panggilan Kang Beni, kaum dangu.
1: Nah, ini dari tadi yang siapa di awal sama Ibu Ustazah. Jadi batasan manusia begitu, kemampuan fisik manusia dalam mengejar materi duniawi itu sangat-sangat terbatas begitu Ibu ya. Jadi mohon, dalam judul penyelam mutiara ini ada makna ya, sebagai ya, metafora gitu, bahwa dunia ini luas, penuh misteri, sebenarnya menyimpan banyak ujian ya Bu ya, ujian ujian untuk kita manusia, sekaligus juga mungkin bisa dibilang banyak sekali makna di kehidupan ini yang harus sebenarnya menjadi hakikat apa ya, yang diraih gitu, yang harus diraih, kehidupan yang harus diraih begitu ya Bu ya.
0: Iya,
1: yang mutlak harus kita dapatkan seharusnya, bukan materi duniawi, karena kemampuan fisik manusia yang terbatas begitu Bu ya.
0: Usia
1: terbatas.
0: Karena nanti kan mudah-mudahan Kak Bujang gitu ya ada kisah tentang penyelam mutiara. Tapi komite Kak Bujang, karena ini pembahasannya luar biasa, agak mendetail gitu ya Kang Benny. Jadi apa sih penyelam mutiara tuh gitu. Nah itu sebetulnya siapa sih yang gak suka mutiara gitu ya. Apalagi ibu-ibu, wah banyak banget warna-warni mutiara itu. Nah insya Allah nanti stressingnya atau apa pusat daripada pembahasan ini ada di dalam sebuah kisah juga tentang penyelam mutiara. Namun masih ada beberapa poin Kang Benny ya. Terutama kita membahas surah Al-Hadid ayat 20 sebagai landasan tema di pagi ini.
1: Baik.
0: Itu kan ada kalimat lahun laibun zina tafakhur dan sebagainya ya. Itu nanti akan kita bahas di episode ini insyaallah.
1: Mudah-mudahan masih ini ya Bu ya, masih ada waktu untuk kita dengarkan juga kisah yang menarik tadi yang Ibu sampaikan. Boleh Bu, supaya tidak ada jeda, silakan bisa langsung lagi ke yang kedua Bu.
0: Iya, mangga.
1: Mangga.
0: Mangga
1: Bu.
0: Nah, kaum rahimakumullah, mutiara yang kita cari yang ketiga adalah menyelami lima gambaran kehidupan dunia dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Untuk memahami ayat ini dengan lebih mendalam, mari kita renungkan beberapa gambaran kehidupan yang Allah sebutkan. Poin pertama dari menyelami lima gambaran tersebut adalah, atau di poin A gitu ya, dunia sebagai permainan dan kelengahan. Allah menggunakan kata la'ibun dan lahu untuk menggambarkan permainan dan sesuatu yang melalaikan. Keduanya mengingatkan manusia bahwa sebagian kesibukan dunia dapat membuat seseorang kehilangan perhatian terhadap perkara yang lebih penting. Seseorang bisa begitu sibuk mengejar pekerjaan hingga menunda sholat. Ada yang terlalu asyik dengan hiburan hingga melupakan tanggung jawabnya. Ada pula yang sibuk mengurus kehidupan orang lain tetapi tidak pernah meluangkan waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Waktu berjalan, usia bertambah, tetapi persiapan untuk akhirat tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bukan berarti setiap permainan, hiburan atau kesenangan dunia dilarang. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk beristirahat, menikmati rezeki dan bergembira selama tetap berada dalam batas yang dibenarkan. Yang menjadi masalah adalah ketika kesenangan itu mengambil alih hati dan kehidupan, sehingga manusia lupa kepada Allah dan tanggung jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pentingnya menggunakan waktu sebelum kesempatan itu hilang. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam memanfaatkannya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Kaum dan rahimakumullah, hadis ini mengajak kita merenungkan betapa seringnya manusia baru menyadari nilai kesehatan setelah sakit, dan baru menyadari nilai waktu setelah kesempatan berlalu. Selama sehat, kita mungkin menunda membaca Al-Quran. Selama memiliki waktu, kita mungkin menunda belajar agama. Selama orang tua masih hidup, kita mungkin menunda membahagiakan mereka. Kita sering menganggap kesempatan hari ini akan selalu tersedia hari esok. Padahal tidak seorang pun yang mengetahui berapa lama jatah hidupnya. Seorang penyelam mutiara memahami bahwa waktu dan tenaga yang dimilikinya harus digunakan dengan sungguh-sungguh. Seorang mukmin harus memahami bahwa setiap hari yang berlalu adalah bagian dari umur yang tidak akan kembali. Itu di poin A-nya. Sekarang poin B dalam menyelami lima gambaran kehidupan dunia adalah dunia sebagai perhiasan yang memikat hati. Allah menyebutkan zinatun, yaitu perhiasan atau sesuatu yang membuat kehidupan tampak indah. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk menyukai keindahan. Kita senang mengenakan pakaian yang baik, menempati rumah yang nyaman, memiliki keluarga yang membahagiakan, dan menikmati hasil kerja keras kita. Semua itu bukanlah kesalahan. Bahkan Islam mengajarkan kebersihan, kerapihan, dan pemanfaatan nikmat Allah secara baik. Namun kaum dangu yang dirahmati Allah, kita harus berhati-hati ketika perhiasan dunia mulai menjadi ukuran harga diri. Seseorang merasa minder karena pakaiannya sederhana. Orang tua merasa harus memenuhi setiap keinginan anak agar tidak dianggap kurang mampu. Ada orang yang memaksakan diri berutang demi terlihat kaya. Ada pula yang merendahkan orang lain hanya karena status sosialnya lebih rendah. Ketika itulah perhiasan dunia berubah menjadi ujian bagi hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbik khairun wa abqa. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karena karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Kaum dangu rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kita agar tidak terus-menerus memandang kehidupan orang lain dengan rasa iri dan keinginan untuk menandinginya gitu. Tidak semua yang terlihat indah dari luar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kita melihat rumah seseorang tetapi tidak mengetahui seluruh ujian di dalam keluarganya. Kita melihat keberhasilan seseorang tetapi tidak mengetahui perjuangan yang dilaluinya. Karena itu kaum dangu, jangan sampai hidup kita habis hanya untuk mengejar pengakuan manusia. Berusahalah memperbaiki keadaan, tetapi tetap bersyukur. Bekerjalah untuk mendapatkan rezeki yang halal, tetapi jangan mengorbankan iman demi kemewahan. Penyelam mutiara tidak akan membuang seluruh tenaganya hanya untuk mengagumi kilauan permukaan air. Ia tahu bahwa yang dicari adalah sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar pantulan cahaya. Kaum dangu rahimakumullah, di poin C dalam menyelami lima gambaran kehidupan dunia adalah dunia sebagai ajang saling berbangga. Dalam ayat tersebut yang tadi dibaca di mukaddimah ya, Allah juga menyebutkan tafakhur, yaitu saling membanggakan diri. Hal ini terjadi ketika manusia menjadikan harta, jabatan, pendidikan, keturunan, dan pencapaian sebagai alat untuk meninggikan diri di hadapan orang lain. Kita mungkin pernah mendengar seseorang berkata, anak saya sudah menjadi orang sukses loh, gitu. Dengan maksud menyampaikan rasa syukur. Itu tidak otomatis salah. Namun ketika kalimat tersebut digunakan untuk merendahkan anak orang lain, kebanggaan telah berubah menjadi kesombongan. Begitu pula dengan harta. Bersyukur atas rezeki merupakan kebaikan, tetapi merasa lebih mulia daripada orang miskin karena kekayaan adalah sikap yang harus dihindari. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kaum dangu rahimakumullah, kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, tingginya jabatan, mahalnya pakaian, atau terkenalnya nama. Ukuran yang ditegaskan oleh Al-Quran adalah ketakwaan. Karena itu, orang yang benar-benar memahami kehidupan akan lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada sibuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia tidak harus merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Ia juga tidak harus selalu mendapatkan pujian agar terus berbuat baik. Jadi kaum dangu, mutiara tidak membutuhkan suara yang keras untuk menunjukkan nilainya. Demikian pula amal solih tidak selalu membutuhkan pengakuan manusia untuk menjadi berarti. Nah, itu di poin C. Sekarang poin D, kaum dangu, dalam menyelami lima gambaran kehidupan mutiara adalah berlomba memperbanyak harta dan keturunan. Jadi dalam ayat tadi Allah menyebutkan takasur, yaitu berlomba-lomba memperbanyak sesuatu, terutama harta dan anak keturun. Pada dasarnya mencari rezeki dan membesarkan keluarga merupakan bagian penting dari kehidupan. Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, menolong sesama, dan mendukung ibadah. Anak juga merupakan amanah yang harus dijaga dan dididik. Akan tetapi, ayat ini memperingatkan ketika perlombaan tersebut membuat manusia lupa terhadap tujuan hidup. Seseorang bekerja tanpa mengenal batas demi memperoleh lebih banyak uang, tetapi tidak memiliki waktu untuk keluarganya. Ada orang tua yang sibuk mengajar keberhasilan akademik anak, tetapi kurang memperhatikan sholat, adab, dan kejujuran anaknya. Ada pula yang harus membandingkan pencapaian anaknya dengan anak orang lain, seolah-olah keberhasilan anak adalah perlombaan untuk memenangkan pujian masyarakat. Padahal kaum dangu, anak bukanlah alat untuk membanggakan diri. Anak adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga harta, bukan sekadar sesuatu yang kita kumpulkan, melainkan sesuatu yang harus kita perhatikan cara memperolehnya dan cara menggunakannya. Nah, jadi kaum dangu rahimakumullah, ada dalam Quran surah apa ya, Asy-Syu'ara ya, ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi kaum dangu rahimakumullah, ayat ini bukan berarti harta dan anak tidak memiliki nilai. Justru harta dan anak dapat menjadi jalan menuju kebaikan jika dikelola dengan benar. Maksudnya, keduanya tidak dapat menyelamatkan manusia dengan sendirinya jika ia datang menghadap Allah tanpa iman dan hati yang bersih. Maka orang tua yang menjadi penyelam mutiara tidak hanya berusaha meninggalkan harta untuk anak-anaknya, tetapi juga berusaha meninggalkan pendidikan, terutama pendidikan iman, akhlak, dan kebiasaan beribadah. Ia tidak hanya ingin anaknya berhasil di dunia, tetapi juga berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mengenal Allah dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Itu di poin D ya. Kemudian di poin E-nya, dalam menyelami lima gambaran kehidupan dunia adalah menyadari bahwa dunia akan berakhir. Bagian paling menyentuh dari Quran Surah Al-Hadid ayat 20 adalah perumpamaan tanaman yang awalnya indah kemudian menguning dan hancur. Cobalah renungkan oleh kita semuanya perjalanan hidup kita. Berapa banyak orang yang dahulu kita kenal tetapi kini telah meninggal dunia. Berapa rumah atau berapa banyak rumah, jabatan, dan kekayaan yang dahulu dibanggakan dan dijadikan bagian daripada tafakhur ya, dibangga-banggakan pemiliknya, tetapi kini telah berpindah tangan. Berapa banyak rencana yang pernah kita susun tetapi tidak pernah sempat kita selesaikan. Semua itu kaum dangu menunjukkan bahwa kehidupan dunia tidak pernah menjanjikan keabadian. Namun Islam tidak mengajarkan kita untuk membenci dunia. atau meninggalkan seluruh tanggung jawab kehidupan dunia tetap penting sebagai tempat menanam amal. Kita bekerja, belajar, membangun keluarga, dan berbuat baik justru karena kehidupan dunia merupakan kesempatan yang Allah berikan sebelum datangnya kematian. Rasulullah bersabda, kaum dangu ya, kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang pengembara yang sedang dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Jadi kaum dangu rahimakumullah, seorang mengembara tidak menganggap tempat persinggahannya sebagai tujuan akhir. Ia menggunakan tempat itu untuk beristirahat dan mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Demikian pula seorang mukmin, ia menjalani kehidupan dunia dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak melupakan bahwa tujuan akhirnya adalah kehidupan akhirat. Kaum dangu yang dirahmati Allah, ia tidak mengabaikan keluarganya demi ibadah yang tidak seimbang, dan tidak pula mengabaikan ibadah demi mengejar dunia. Ia berusaha menempatkan setiap urusan sesuai porsinya. Inilah keseimbangan yang harus dimiliki seorang penyelam mutiara. Hidup di dunia dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya tetap terarah kepada Allah dan akhirat. Itu penten kaum dangu. Namun Kang Beni sempat ya. Osnama ini kan dibagi dua.
1: Mohon.
0: Sesi Mingguan Payun. Mingguan
1: Payun ya, mohon.
0: Karena ada masih banyak.
1: Termasuk kisah-kisah tadi.
0: Kisah itu mohon. Mutiara terbesar itu seperti apa? Kemudian bagaimana menjadi penyelam mutiara dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian jangan sampai pulang tanpa membawa mutiara. Nah baru nanti setelah itu semuanya kisah. Nah jadi nyampung karena ini apa namanya, kehidupan ini memang betul dalam surah Al-Hadid ayat 20. Oh itu luar biasa. Karena apa, dunia ini hanya senda gurau permainan. Emot tentang lagu dunia ini panggung sandiwara.
1: Tapi
0: maaf apa nyentuhnya. Nah itu ternyata kalau diselami lirik itu memang kita kayak main-main.
1: Iya,
0: ya,
1: ya, ya. Ya, pada hakikatnya dunia memang memikat ya Bu ya, memikat kita gitu. Tapi Islam tidak melarang juga kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, mencari mencari harta sebanyak mungkin. Tidak melarang itu ya sebenarnya, hanya saja harus apa ya Bu ya, digunakan harta ini sebagai alat atau bukan tujuan begitu ya Bu ya.
0: Laras pisan. Margi dalam ini bukan hadis ya, tetapi perkataan sahabat atau ulama terdahulu. Ini adalah asar ya dari sahabat Nabi. Namanya tuh Abdullah bin Amr bin Al-As atau Amr bin Al-As. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Itu terlepas sampai ini mencari dunia, tapi porsi kita itu harus sesuaikan juga dengan bagaimana tujuan kita hidup di dunia untuk meraih ridho Allah. Jadi seharusnya seluruh yang kita lakukan itu dari segi ibadah misalkan, atau dari segi melakukan apa, mencari kehidupan dunia itu sadayana nyuhungkeun ridho Allah. Ini henteu nyuhungkeun nahungkul, tetapi kan manusia mah ya Allah punya harta gitu ya, nyuhungkeun minta rezeki yang halal banyak dan berkah. Nah itu kan banyak dan berkahnya itu kan banyak berkah. Nah tidak masalah, dan itu memang kita harus mencarinya. Ini cari rezeki, cari untuk dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya boleh, tetapi jangan lupa bekallah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi memang ini sanes hadis ya, tapi asar dari sahabat Nabi. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Amr bin Al-As, atau kita kenal dengan Amr bin Al-As. Itu luar biasa. Jadi mangga kita mencari kehidupan dunia dan tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya. Berpisah enggak? Penyelam mutiara, mudah-mudahan kaum dangu bisa, bukan penasaran ya, betul-betul penasarannya untuk apa isi daripada maksud dari penyelam mutiara. Insya Allah dalam kisah akan lebih jelas lagi seperti apa sih penyelam mutiara itu.
1: Iya. Ustazah Rupina waktosna tos sehep kurang teraskan ke insyaallah minggan payun panginten ya kanggo penjelasan untuk sesi ini mungkin Bu terakhir mangga silakan kita sekaligus mangga. Kita tutup mangga.
0: Hadirin kaum dan rahimakumullah. Luar biasa ya kalau memang kita melihat atau membahas penyelam mutiara, maksudnya meraih hakikat kehidupan di balik gemerlap dunia. Sudah kita bahas poin 1, 2 sampai 3 dan di poin 3 itulah makna daripada surah Al-Hadid ayat 20 sudah kita bahas. Namun sebelum berakhir kita sama-sama untuk berdoa. Ada sebuah doa yang indah, yang cantik ya Kang Denny juga kaum damu. Doa kesuksesan dunia akhirat. Mudah-mudahan ini juga bisa didawamkan ya oleh seluruh kaum dangu, lebih khusus saya atau mungkin Kang Beni sebagai host hari ini, supaya kita sukses di dunia akhirat. Ya kan kalau kita udah jelas ya, subhanallah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sudah kita hafal. Namun di sini ada hadis riwayat Muslim dengan doa yang cantik ya, Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Perbaikilah duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Dan jadikanlah hidup ini tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Serta jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari setiap kejahatan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Dan sebelum berakhir, kaum dangu juga untuk tetap mendoakan apa ya, semoga diberikan ke rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan disembuhkan kembali, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin.
1: Ya amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Dan mudah-mudahan doa yang dipanjatkan Allah kabulkan dan materi yang sudah dibahas bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Hatur nuhun Kang Beni.
1: Sami-sami Ibu Ustazah nuhun.
0: Apunten lahir batin mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu sesi pertama berarti ya untuk bagian pertama insyaallah mudah-mudahan di bagian kedua minggu depan kita bisa tetap bertemu kembali di gelombang yang sama di Perempat RI Bandung untuk pemaparan yang kedua di bagian keduanya. Tetap bersama kami kaum dangu di Perempat RI Bandung. Kami akhiri untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama kami. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Neng, gelis, tos tuang teh acan bager.
2: Hah? Maksudnya apa, Bu?
1: Aduh, anak ibu. Anaking, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
2: Oh, dikirain nama makanan baru.
1: Ya ampun, masa cenah anak orang Sunda mending gak ngerti kalau ditanya tos tuang teh acan.
2: Ya soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
1: Ya oke ya, berarti ibunya juga ikut salah ya.
2: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama, Bu? Tapi pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
1: Siap, gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya, Neng, punten, hatur nuhun, mangga, sama wilujeng enjing. Itu aja dulu.
2: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
1: Tentu saja tuh, gelis. Kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
2: Oh gitu ya, Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
1: Nah, begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga. Bangga berbahasa daerah, lestarikan budayanya, wariskan cintanya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi. Seni tekstil batik dengan segala corak, pola, dan desainnya sudah sangat terkenal dan tersebar luas di Indonesia, serta telah menjadi bagian identitas budaya Indonesia. Batik di setiap daerah memiliki motif yang bervariasi dengan makna yang berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, ada batik garutan dengan corak diagonal atau belah ketupat, batik megamendung yang melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan, batik Ciamis yang menggambarkan kerajaan Galuh, batik Cianjur dengan motif bernuansa agraria seperti padi, batik Tasik dengan ciri khas warna cerah, batik Indramayu dengan ciri khas kembang betahnya, batik Kahuripan khas Purwakarta, dan masih banyak lagi.